0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam Bu Ati. Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
4: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
3: Gitu ya Bu.
4: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
3: Seperti itu ya Bu.
1: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan. Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat, serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
3: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
2: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
3: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
4: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
2: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
3: Iya. Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
4: Iya, maaf, nggak lagi deh.
5: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you'll listen 99.4 FM.
7: Oh yeah.
6: 99.4 FM. Yeah. RPD Kutim.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: RPD Kutim FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Cek. 3, 2, 1. Berarti saya nggak apa-apa jauh-jauh ya, Pak Marwannya.
1: 1, 2, 3.
2: Cek. Oke.
1: 1,
2: oke. Oke, siap.
0: Baru dia okay, masuk keringatan ini.
2: Standby.
0: Standby.
2: Cun. Dokter, lihat apa-apa aku.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali hadir menjumpai pendengar dan pemirsa untuk pagi hari ini. Dan tentunya sangat bersyukur karena hari ini RPD Kutim kedatangan lagi narasumber-narasumber yang hebat yang hadir di mengawali Agustus 2026. Dan tentunya kita juga bersyukur karena sampai hari ini kita masih sehat, kita masih kuat dan diberikan kekuatan yang baru untuk boleh melakukan aktivitas untuk sepanjang hari ini. Baik pendengar dan pemirsa, kita berjumpa di Talk Show Cerdas, Ceria dan Dahsyat untuk edisi hari ini 12 Agustus 2026, di mana hari ini saya akan memandu Talk Show ini untuk beberapa menit ke depan. Dan Bapak Ibu hadirin, mana hadirinnya? Ya pendengar dan pemirsa, hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup luar biasa, yaitu membangun desa atau sinergi Dandim 0909 Kutai Timur bersama dengan pemerintah Kutai Timur untuk membangun desa-desa yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Ya baik, di mana membangun desa itu tidak bisa berjalan sendiri tentunya. Harus ada yang membangun di lapangan dan harus ada yang menguatkan dari kebijakan. Itulah yang disebut dengan sinergi. Ya, pendengar dan pemirsa, TNI juga hadir di tengah-tengah masyarakat, menunggal bersama rakyat, membangun desa, menjaga ketahanan pangan hingga membantu percepatan pembangunan daerah dan juga program teritorial lainnya yang langsung menyentuh masyarakat. Nah, pendengar dan pemirsa, Kodim 0909 Kutai Timur sebagai garda terdepan TNI Angkatan Darat di Tuah Bumi Untung Benua telah banyak menorehkan karya nyata untuk masyarakat Kutai Timur. Dan pagi hari ini sekali lagi kita akan membahas bukti nyata sinergi antara pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Kodim 0909 Kutai Timur dalam talkshow Cerdas, Ceria, dan Dahsyat. Ya, dan tentunya bagaimana Kodim 0909 Kutai Timur bersama pemerintah Kutai Timur menghadirkan hari ini kita akan membahas 4 pilar atau segmen ya penting, yakni adanya jembatan akses vital yang dibutuhkan masyarakat, kemudian tentara menunggal air bersih, bukan cuma TMMD, ada lagi namanya TMAB, kemudian hijau lestari, dan tentunya juga cetak sawah yang saat ini juga lagi gencar-gencarnya untuk menopang program dari pemerintah pusat, kemudian rehabilitasi sekolah-sekolah di Kutai Timur, salah satunya di Morawahau yang difokuskan oleh TNI Angkatan Darat atau Kodim 0909 Kutai Timur, hingga yang saat ini juga saya percaya kita semua tahu adalah Koperasi Desa Merah Putih. Baik, pendengar dan pemirsa yang sedang bergabung bersama kami saat ini, sebelum saya menyapa narasumber yang sudah hadir dari pagi dengan segala aktivitas yang sudah berjalan dari pukul 7 tadi di Kutai Timur dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, kami mengundang partisipasi Anda untuk terus bergabung bersama kami ya setiap harinya, seperti yang sudah pendengar dan juga pemirsa hafal ya, dan juga mungkin bagi teman-teman yang baru saja bergabung, kami mengundang partisipasi Anda untuk menyimak dan juga menyaksikan langsung live ini di live TikTok RPD Kutim dan juga di live YouTube RPD Kutim, serta tentunya di live streaming di rpd.kutaitimurkab.go.id, dan yang paling spesial tentunya di frekuensi 99.4 FM. Wah, cukup panjang. Ya baik, gak sabar untuk menyapa kedua narasumber yang terhebat pastinya untuk pagi hari ini. Yang terhormat saya sapa tentunya Bapak Dr. Andes Haji Ardiansa Sulaiman MSI. Beliau tentunya ya Bupati Kutai Timur. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Oke, okay. Kalau dengan Bapak Bupati, tuan rumah juga di sini. Ya dulu beliau sering banget hadir di RPD Kutim karena ya aktivitas belum terlalu padat ya. Dan hari ini bersyukur Pak Bapak karena hadir lagi di sini. Ini operator yang selalu bersama dengan Bapak. Okay. Kayaknya hari ini melepas kangen nih. Oke, walaupun kita nggak bertetanggaan lagi sama Bapak ya, karena Bapak harus ada di Rujab. Kita senang sekali hadir lagi di RPD Kutim dengan versi yang berbeda lagi. Dan tentunya yang kami kasihi, yang terhormat Bapak Letkol Z Zainal Abidin. Iya, Bapak Komandan Kodim 0909 Kutai Timur. Selamat datang di RPD Kutim, Bapak.
1: Terima kasih, Ibu.
0: Merasa terhormat karena ini untuk pertama kalinya Dandim 0909 Kutai Timur ya, tahun 2026, pergantian untuk Forkopimda, dan beliau sudah hadir di sini hari ini. Ya, semoga perbincangan kita hari ini ya Pak ya hangat, dan tentunya juga memberikan senyum manis buat pemirsa dan juga pendengar yang sudah mendengarkan kita, melihat kita di beberapa layar-layar RPD Kutim untuk saat sekarang. Baik, sekali lagi pendengar dan pemirsa, bersama saya Esther untuk kurang lebih 4 atau 5 pilar yang akan kita bahas untuk pagi hari ini. Dan karena tadi sudah menyampaikan temanya, mungkin saya ke Bapak Bupati dulu untuk menyampaikan terkait sinergi tadi antara pemerintah dan juga Dandim 0909 atau Kodim 0909 Kutai Timur untuk sinergi dalam pembangunan di Kutai Timur sesuai tema kita. Silakan Bapak.
1: Ya, terima kasih. Jadi pada dasarnya pemerintah daerah ini sangat berterima kasih dengan program TNI, di mana program TNI sudah banyak membantu pemerintah daerah Kutai Timur dalam rangka pembangunan, terutama program-program yang digelontorkan, di antaranya TNI Manunggal, kemudian kegiatan-kegiatan yang memang diberikan itu banyak sekali menyentuh kepentingan masyarakat. Nah, kita bersyukur masyarakat Kutai Timur hari ini TNI juga hadir dengan program yang lebih banyak lagi ya. Ya, ada TMMD, ada TMAB, kemudian ada juga kreasi terkait dengan lingkungan. Kemudian juga ada program untuk membantu dunia pendidikan, di antaranya rehab sekolah dan sebagainya. Nah, kita ketahui Kutai Timur ini hari ini baru berusia 27 tahun ya, dengan luas geografis yang begitu luas sehingga kita masih belum mampu secara maksimal untuk membangun kewilayahan kita. Oleh karenanya sinergi ini kita butuhkan ya, dan saya menyampaikan terima kasih. Beberapa di antaranya sudah dibangun dan akan terus dikerjakan oleh TNI sesuai dengan program yang digelontorkan. Hari ini saya katakan lagi, ada lagi program TMAB, ada lagi program terkait dengan lingkungan ya, terutama terkait juga ketahanan pangan, ada juga jembatan dan lain-lain. Itu.
0: Baik-baik. Terima kasih Bapak Bupati atas penjelasan juga arahan tentunya yang sudah disampaikan untuk pagi hari ini. Dan kita ke Bapak Dandim dulu. Ya, dan juga apa yang sudah disampaikan Bupati, memang sudah kita melihat ya dengan segelontor atau banyak program-program yang sudah digelontorkan oleh Dandim 0909 Kutai Timur yang tentunya bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Ya, Pak Dandim, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, sejumlah program-program yang terlaksana, kemudian juga yang akan dilaksanakan ke depannya. Nah, tadi kita berbincang-bincang di belakang nih sebelum kita masuk di segmen sekarang, seperti salah satunya adalah TMMD, membangun jembatan, walaupun kita tahu Dandim untuk sekarang ya Bapak Letkol Z Zainal, beliau ini sebenarnya baru menjabat di Kutai Timur, tapi beliau bukan orang baru juga, dan tentunya sudah banyak program yang akan segera dilanjutkan dan akan dilakukan untuk yang baru. Silakan Pak, mungkin bisa dijelaskan untuk program-program yang akan segera dilaksanakan saat ini.
3: Terima kasih Mbak. Mungkin saya akan menjelaskan apa program-program yang sudah saya laksanakan.
0: Okay,
3: mungkin secara garis besar, yang pertama adalah untuk jembatan. Jadi untuk jembatan ini, kita ada jembatan, kita ada cetak sawah, kita ada TMAB, Tentara Manunggal Air Bersih, nantinya kita ada revitalisasi sekolah, terus kita ada Koperasi Desa Merah Putih, termasuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Kodam, yaitu seperti lestarikan alam, menanam pohon, melepas burung, melepas ikan. Nah, mungkin itu kegiatan-kegiatan, termasuk di tahun 2027 bertanya izin Pak Bupati, kita juga akan melaksanakan TMMD Untuk waktunya kita masih menunggu dari pusat.
0: Untuk 2027 ya, Pak?
3: Untuk 2027. Terakhir melaksanakan TMRD adalah di tahun 2025.
0: Oke, ya Pak Dandi, mungkin kita langsung saja ke beberapa program-program yang akan segera dilakukan untuk tahun 2026 ini menuju dari 2027. Selain tadi adalah jembatan, nah yang terbaru ini adalah salah satunya cetak sawah, kemudian TMAB, Tentara Manunggal Air Bersih, dan yang teranyar kayaknya adalah terkait Koperasi Desa Merah Putih. Tapi kita ke TMAB dulu, Pak. Bagaimana untuk TMAB di Kuta Timur? Apakah dimulai dari kecamatan mana saja untuk sasaran dari Dandim 09?
3: Terima kasih. Untuk di Kutai Timur, kebetulan sekarang juga musim El Nino, di mana banyak kekeringan. Kemarin kami juga komunikasi dengan Pak Randan Ramil. Kita menentukan titik sasaran di mana saja kita akan melaksanakan. Karena tema B ini bukan program baru, sudah kita laksanakan terus-menerus. Karena itu pada waktu kami datang, kebetulan ada program TMAB dan itu sudah ditentukan di Teluk Pandan, itu ada di Musola
1: Desa Sukarahmat.
3: Sukarahmat, itu sekitar ada 90 kakak yang penerima manfaat. Kita sudah melaksanakan dengan spesifikasi menggunakan sumur submersibel. Untuk kekuatannya atau tandonnya adalah sekitar 5.500. Diharapkan dalam rangka atau dalam musim ini bisa membantu masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Itu pun bukan hanya itu saja, kita pun diperintah oleh pimpinan kita untuk mendata di mana saja wilayah kekurangan air. Kebetulan kita juga ada, Mbak, ini kita kebetulan mendapat mobil damkar juga. Selain bisa digunakan untuk kebakaran hutan, bisa juga digunakan juga untuk menyuplai. Karena itu kami juga komunikasi dengan para dan ramil, kalau ada desa yang membutuhkan air, kita siap mendorong tangki kita dan dia dalam mobil damkar untuk mensuplai air bersih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, mungkin itu TMAB yang sudah kita laksanakan, kebetulan juga sudah selesai 100%.
0: Oh, ternyata sudah selesai.
3: Sudah selesai 100%
0: ya, Pak ya.
3: Sudah selesai 100% yang ada di Desa Sukarahmat sudah bisa digunakan untuk masyarakat. Selain untuk masyarakat, bisa juga di rumah ibadah karena di samping musola juga.
0: Berarti airnya sudah mengalir ya, Pak ya?
3: Airnya sudah mengalir.
0: Oke, baik-baik. Kayaknya saya punya data yang kurang valid nih. Oke, Pak Dandim, congratulations pastinya. Dan ini sebenarnya salah satu yang paling dirindukan oleh masyarakat. Dan salah satunya adalah apa yang sudah kita lakukan harus kita jaga. Ya, kita tahu bahwa di Kodim 0909 Sangatta atau Kodim secara umum ada lagi yang membawahi seperti di kecamatan dan juga desa, itu Babinsa. Bagaimana Pak Dandim mungkin mengarahkan kepada para Babinsa untuk mengajak masyarakat, mengimbau untuk menjaga fasilitas dan juga apa yang sudah disediakan agar terus dipergunakan dengan baik dan berkelanjutan seperti itu?
3: Jelas, Mbak, jadi program-program atau kegiatan yang sudah kita laksanakan, khususnya yang bersumber baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, pasti akan kita jaga. Sudah saya sampaikan sebelumnya, kita tidak hanya TMAB itu tidak hanya tahun ini. Di tahun sebelumnya pun pada waktu melaksanakan TMAB tahun kemarin, kita juga melaksanakan di Pondok Pesantren di Teluk Pandan juga. Sampai sekarang pun kemarin, kebetulan kami juga meninjau ke sana, masih bermanfaat dan masih digunakan juga oleh penghuni daripada posok pesantren yang ada di Teluk Pandan itu.
0: Oke, baik. Ya, Pak Bupati, ini kan kita lagi kerjasama dengan Dandim atau Kodim 0909 Kuta Timur, salah satunya adalah membantu penyediaan air bersih. Kalau dari pemerintah sendiri, adakah mungkin tempat-tempat baru yang akan dilakukan kerjasama lagi dengan Dandim yang mungkin kira-kira masih memerlukan?
1: Jadi pemerintah daerah itu punya kewajiban untuk memasang fasilitas air bersih. Tapi kita ketahui wilayah kita ini luas, kadangkala ada masyarakat atau penduduk kita yang memang komunitasnya itu rural area, jauh dari jangkauan pipanisasi air bersih atau PDAM. Nah, disinilah data-data yang akan disiapkan oleh TMMD ini, ya, di mana mereka juga melihat tidak ada fasilitas yang masuk ke wilayah tersebut karena memang dari jangkauannya saja, dari pusat pusat pemerintahan desa maksudnya ya. Ya, ada masyarakat yang jauh sekitar 1 2 3 kilo yang tapi di sana ada komunitas. Nah, ini yang sebagian besar dilaksanakan oleh TNI. Ya. Okay. Maka dari itu seperti contoh tahun lalu itu ada di Desa Sukarahmat, tapi Desa Sukarahmat ini bukan desa di perkotaannya. Ya, saya sendiri menghadiri waktu itu. Ini sangat jauh sekali dari pusat kota, dari pusat kota desa maksudnya. Ya, ada di pondok pesantren.

0: Artinya kolaborasi ini baik dari kegiatan anggaran pemerintah daerah maupun anggaran dari TNI sendiri ya, jadi
1: Oke.
0: kolaborasi.
1: Dan melibatkan juga mungkin pihak-pihak lain.
2: Jelas kita pasti akan melibatkan pihak lain dari mungkin selain dari TNI,
1: Iya, betul.
2: baik kalau ada di sini TNI Angkatan Darat
1: Angkatan
2: atau
1: Darat.
2: kepolisian juga kita libatkan, termasuk unsur masyarakat
0: Masyarakat, ya.
2: juga ikut terlibat untuk melaksanakan program TNI. Karena TNI ini adalah dari kita lakukan bersama-sama dan untuk kebaikan daripada masyarakat itu sendiri.
1: Oke, baik. Ya, tadi Pak Randim juga sudah memberikan himbauan dan juga harapan bagi warga-warga yang ada di Kecamatan Teluk Pandan tadi di Desa Sukarahmat dan beberapa tempat-tempat lainnya yang sudah disupport, khususnya adalah TNI Manunggal Air Bersih, untuk dijaga supaya fasilitas ini terus berjalan. Dan tentunya dari Bupati sendiri, apa yang ingin disampaikan untuk 90 kakak tadi ya Pak ya?
0: Ya.
1: 90 kakak yang saat ini menerima manfaat air bersih tersebut.
0: Jadi ini kegiatan yang kalau boleh dikatakan sangat sangat membantu program pemerintah. Seperti yang saya katakan tadi, kita juga memiliki kekurangan kemampuan kalau kita ingin memfasilitasi masyarakat, tetapi ternyata komunitas pemukiman itu jauh daripada perkotaan desa.
1: Betul.
0: Bukan perkotaan kabupaten atau kecamatan, tapi ini desa. Nah, TNMD yang saya ketahui sejak dulu itu mereka memberikan kesempatan untuk hadir di sana.
1: Yeah.
0: Maka dari itu data-data yang dibutuhkan oleh TNMD ini kita berikan ya, koordinasi dengan pemerintah daerah melalui Bapeda atau Dinas PU. Nah, saya beri contoh yang tadi ini contoh satu tempat saja. Ya, mudah-mudahan nanti ada lagi tempat lain yang akan kita lakukan bersama-sama dengan TNI Manunggal
1: Air Bersih
0: dan TNI Manunggal TNMD. Ya. Kadang-kala satu kegiatan TNMD itu ada beberapa bangunan yang di, ada beberapa kegiatan ya.
2: Terus,
0: ada jembatan, ada
2: rumah,
0: ada air bersih juga dibangun saat itu.
1: Sebenarnya sudah komplit ya.
2: Komplit. Kalau TNMD itu sudah komplit seluruh kegiatan terjadikan satu.
1: Itu ya. Kalau bisa dikatakan TNMD ini adalah bapaknya program gitu ya Pak ya. Baik-baik. Ya, terima kasih untuk penjelasan, untuk apa yang sudah disampaikan dari Bapak Bupati dan juga Bapak Dandim terkait pembangunan di Kutai Timur, salah satunya dalam menyediakan program atau kebutuhan langsung kepada masyarakat Kutai Timur. Dari air bersih, kemudian kita ke cetak sawah, tapi cetak sawah kita tahan dulu. Kita akan membahas dulu tentang hijau lestari, ya, karena kita tahu bahwa... Oke, jembatan dulu. Baik, Pak Dandi mau jembatan dulu. Oke, ya, di Kutai Timur, kita tahu kan di Kutai Timur ini banyak sungainya. Kemana-mana kita harus lewat, apa ya, kita butuh jembatan dan lain sebagainya. Bisa disampaikan nih, dari Bapak Bupati dulu, Pak Dandi?
2: Mungkin dari kami dulu.
1: Oke, Pak Dandi
2: dulu.
1: Jadi,
2: kita di sini di Kutai Timur ini, kita ada program yang sudah dilaksanakan. Baik, kita kalau bilangnya per tahap, ada tahap 3, tahap 4, tahap 5, dan tahap 6. Jadi kita sudah ada 5 jembatan yang sedang berproses dan sudah selesai. Dari 5 jembatan ini, 3 sudah selesai, 2 masih proses. Jembatannya apa aja yang kita bangun, yang dibangun oleh TNI AD? Kita ada 3 jenis jembatan, Pak. Yang pertama adalah jembatan gantung. Jembatan gantung ini untuk tipe sungai yang luas. Ini kita memakai jembatan gantung, tetapi ada mungkin keterbatasannya adalah mungkin hanya dilewati orang dan kendaraan motor
1: roda dua.
2: Selanjutnya kita ada jembatan Aramco. Jembatan Aramco ini kalau mungkin Aramco kalau belum ada pikiran, itu jembatan yang di bawahnya memakai gorong-gorong.
1: Oke.
2: Ada gorong-gorongnya, itu Aramco. Yang ketiga adalah jembatan beton. Jembatan beton, jembatan seperti biasa. Itu bagi mungkin kecil tapi airnya agak deras. Kalau Aramco, sungai kecil, airnya tidak terlalu deras. Itu untuk bagaimana kita menentukan jembatan apa yang cocok kita gunakan untuk menentukan menghadapi tipe-tipe jenis sungai. Nah, di sini kita ada yang sudah kita bangun.

0: ini, Pak, ini satu jembatan gantung, posisi ada di Pengalon, dua jembatan Aramco, satu di Benua Harapan, Batu Ampar, ini sudah 100% jadi. Okay. Yang kedua adalah di desa Sukarahmat, jembatan Aramco juga sudah jadi,
1: Teluk Pandan lagi.
0: Lagi. Yang ketiga adalah di desa Sukadamet, di Teluk Pandan juga, itu ada jembatan beton. Sukadame ini posisi sekarang kemarin sore di sekitar 90%.
1: Jadi orangnya Sukadame ya Pak ya di sana.
0: Selanjutnya ada juga di yang terakhir ini di Marta Dinata juga Teluk Pandan. Nah, ini yang sudah selesai juga. Jadi hanya satu yang belum selesai.
1: Oke. Tadi ada dua Pak yang belum selesai.
0: Satu yang jembatan beton, tambah satu lagi jembatan gantung yang
1: jembatan berusaha. Gantung itu ya. Yang di mana itu Pak?
0: Itu yang di Bengalon.
1: Di Bengalon. Kenapa memilih Teluk Pandan banyak Pak? Apa karena warganya suka damai tadi, suka ramen atau gimana Pak?
0: Mungkin kebetulan itu yang sudah kita survei. Okay. Dulu yang memang betul. Di Teluk Pandan ada tiga, satu di Batu Ampar, satu di Bengalon. Untuk ke depan kita juga sudah melaksanakan survei, ke depan kita malah kita larikan ke daerah mungkin Sangkulirang, Wahau, karena itu kita bergantian, bukan hanya satu daerah terus yang akan mendapat, pasti semuanya akan mendapatkan.
1: Oke, baik. Dari Bapak Bupati sendiri bagaimana menanggapi Pak untuk pembangunan jembatan yang sudah dilakukan dari Dandim,
2: ya.
1: Dari Kodim?
2: Jadi Kutim ini selain daripada kota daratan, kita juga kota sungai.
1: Okay.
2: Karena hampir di semua kecamatan itu banyak sungai, masing-masing kecamatan kita banyak sungai. Kadang-kala sungai-sungai yang ada itu pun itu sangat mengerikan, karena bermuara di laut begitu ya. Karena kita Kutim ini persis di Selat Makassar. Kenapa saya katakan mengerikan? Ya biota yang hidup di dalam itu juga adalah biota yang sangat buas sekali, seperti buaya dan lain-lain. Nah, sudah barang tentu kita butuh transportasi yang memudahkan bagi masyarakat. Satu di antaranya adalah jembatan. Masih banyak daerah-daerah yang belum kita berikan jembatan yang representatif. Di tahun-tahun 70-an, sebelum 80, sebelum Kutai Timur ini berdiri, Kutai Timur ini di antara kecamatan itu bagian daripada tujuan transmigrasi, ya, seperti Wahau, Kaliorang, kemudian Kaubun, kemudian Sandaran, dan bahkan yang dekat dengan Kota Sangatta itu adalah Rantau Pulung, itu daerah tujuan transmigrasi yang sudah berjalan mulai tahun 80-an. Nah, bagaimana waktu itu jembatan dibangun oleh pemerintah pusat dengan menggunakan kayu-kayu yang memang cukup kuat, tapi seiring dengan waktu jembatan itu masih ada, tapi kondisinya sebagian besar sudah tidak representatif lagi. Nah, ini yang sedang kita pikirkan. Beberapa di antaranya berhasil gitu kita permanenkan dengan jembatan beton dan sebagainya. Jadi kita sangat butuh. Kita bersyukur kolaborasi ini memberikan memberikan sedikit kenyamanan bagi masyarakat kita di wilayah tersebut.
1: Kira-kira kalau untuk di seluruh desa yang ada di Kutai Timur, Pak, kira-kira ada desa mana yang mungkin cukup prioritas untuk akan datang yang mungkin butuh jembatan?
2: Jangan ditanya prioritas, karena
1: semua prioritas ya, oke.
0: Okay. Ya,
2: betul. Semua prioritas.
1: Semua prioritas. Nah,
2: tinggal kita menunggu waktu saja, satu-satu. Saya masih ingat di tahun sekitar 2005-2006 itu dengan TMMD TNI itu kita berada di wilayah Batu Ampar, ya, di mana waktu itu beberapa hari masyarakat senang. Kenapa senang? Karena TNI tidur di rumah-rumah mereka waktu itu.
1: Wah, biasa.
2: Masyarakat senang sekali. Kemudian yang saya masih ingat itu juga di Muara Wahau di tahun 2000 berapa gitu, itu bangun jalan, ya, bangun jalan, ya. Nah, tahun yang lalu itu dipusatkan di Kecamatan Teluk Pandan. Ya, waktu itu luar biasa juga hadir. Nah, tahun ini sepertinya kita tidak dapat ya.
0: Tidak dapat.
2: Tidak dapat. Nah, insya Allah tahun depan katanya. Mudah-mudahan dapat lagi tahun depan. Oke. Okay.
1: Baik-baik. Terima kasih Bapak Bupati. Betul, semua prioritas ya. Semua desa prioritas, tidak ada yang tidak prioritas. Dan semoga apa yang juga sudah dilakukan, jembatan-jembatan yang sudah dibangun oleh Kodim bersama dengan pemerintah Kabupaten Kuta Timur terus dijaga. Nah, ini juga sebenarnya terlewatkan dari tadi ini ya. Tentunya kan kalau kita dalam melakukan segala sesuatu, pasti ada tantangannya. Oke. Nah, saya mau tanya Pak Dandim nih. Karena kan Pak Dandim juga walaupun bukan orang baru di Sangatta, tapi kan untuk menjabatnya kembali ini cukup baru ya Pak Dandim ya. Oke. Ada nggak sih tantangan yang tantangan apa yang mungkin cukup berat atau menantang kali ya, apakah dengan warga atau pengerjaannya atau apapun, khususnya dalam pembangunan jembatan ini, karena dari semua pekerjaan yang dilakukan kayaknya jembatan cukup berat ya, Pak ya.
0: Jadi kalau untuk jembatan yang kami laksanakan, kan ada tipe jembatan Pak ya, tiga tipe jembatan. Aramco, jembatan beton dengan jembatan gantung. Mungkin yang paling menantang itu adalah jembatan gantung. Okay. Dihadapkan dengan apa? Dihadapkan dengan material yang ada.
1: Saya kira takut buaya.
0: Kalau takut buaya tidak, karena kita tidak langsung masukkan seperti ini. Okay. Jadi kalau jembatan gantung ini kan kita harus membuat pilon. Jadi kalau pilon lebih jauh, lebih dekat, mungkin ada di sini. Tetapi begitu kita berkaitan dengan material fabrikasi seperti sling dan pembesian, kebetulan waktu kemarin kita cari di sini tidak ada, mau tidak mau kita harus pesan dari Jawa termasuk tim perakitannya. Kebetulan itu yang kita laksanakan, hambatannya itu. Kalau dari masyarakat, alhamdulillah semuanya mendukung, karena di jembatan yang di Pangkalan ini memang untuk mendukung kegiatan anak-anak yang sekolah dan masyarakat.
1: Kalau tanggapan dari warga selama ini, Pak, ada nggak sih biasanya, kan ini sering sama warga langsung, ada nggak tanggapan-tanggapan yang mungkin kayak biasanya terharu atau apa gitu, Pak, yang dirasakan langsung mungkin?
0: Kebetulan kalau untuk jembatan ini yang kita pilih ini rata-rata adalah untuk akses anak sekolah. Ya. Jadi sangat anak sekolah sangat senang dengan adanya kegiatan ini. Sama seperti kami sudah selesai melaksanakan pun, anak-anak sekolah, ibu guru, dan masyarakat pun mengucapkan terima kasih kepada TNI yang sudah melaksanakan pembangunan jembatan tersebut.
1: Oke, baik, untuk jembatan kita sudah selesaikan ya, seperti 5 jembatan tadi, 2 masih dalam proses, dan kita akan masuk dalam segmen ketiga, yaitu terkait cetak sawah. Nanti kita akan kembali lagi membahas ini bersama, tentunya masih bersama dengan narasumber kami yang terhormat Bapak Bupati, dan tentunya bersama dengan Bapak Dading. Tetaplah di Talkshow Cerdas.

0: 3, 2, 1. Oke.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, sekali lagi terima kasih masih terus bersama kami di Talkshow Cerdas, Ceria dan Dahsyat. Tentunya masih ceria ya, masih dahsyat untuk pagi menjelang siang hari ini karena kita sudah di pukul 9.53 menit waktu Indonesia Tengah. Masih bersama dengan Esther dan tentunya masih bersama dengan narasumber kami. Terima kasih Bapak Bupati, Bapak Dandim. Masih terus bersama kami juga untuk saat sekarang. Kita ke segmen kedua di saat sekarang. Kita masuk di pilar terkait cetak sawah rakyat Kodim 0909 Kutai Timur tahun anggaran 2026. Nah, cetak sawah rakyat wilayah Sepaso, kemudian juga ada beberapa kecamatan yang ada di Kutai Timur, tapi ini yang lebih paham, yang lebih mengetahui pastinya dari Bapak Dandim. Mungkin saya langsung kepada Dandim aja dulu ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan tentang program cetak sawah di Kutai Timur ini, Pak.
2: Izin menjelaskan untuk program cetak sawah yang ada di Kutai Timur ini, kita mendapat sesuai dengan SDG, kita ada 550 hektar.
1: Oke.
2: Kegiatan kita laksanakan adalah mulai dari land clearing, atau pembukaan, land leveling atau perataan, yang terakhir adalah olah lahan. Di mana kegiatan ini terbagi di beberapa lokasi, ada di Sepaso, ada Sepaso Barat, Sepaso Timur, ada di Keraitan, ada di Susuk Dalam juga. Nah, ini kegiatan ini di masing-masing lokasi ini terdiri dari berbagai tantangan masing-masing. Ada yang landai, ada yang vegetasi tebal, termasuk ada yang rawa dalam. Tapi semuanya kecuali memang di sini tantangannya adalah karena apa, kita adalah di bawah Dinas Pertanian. Kita ada konsultan perencana yang merencanakan, termasuk kita sebagai pelaksana, dan ada konsultan pengawas yang dari Kementan juga. Jadi dari yang kita kerjakan memang ada beberapa yang tidak bisa karena apa? Sesuai dengan SCD ternyata yang di oleh perencana ternyata ada gunung yang masuk dalam SCD. Jadi tetapi untuk mengakalinya dari perencana pun sudah menyiapkan SCD cadangan. Jadi kita sudah melaksanakan di 6 lokasi tersebut. Sudah kita laksanakan untuk kegiatan cetak sawah mulai saya sampaikan tadi dari land clearing atau pembukaan lahan, land leveling pemerataan, terakhir olah lahan. Sudah ada beberapa yang ditanam oleh masyarakat. Harapan dari kita adalah bagi yang sudah olah lahan atau sudah lahan, kita selalu berhubungan dengan semuanya. Jadi kita berhubungan dengan konsultan pengawas yang jelas dari Kementan. Kita koordinasi dengan Pemda, dalam ini adalah oleh Dinas Pertanian. Selanjutnya kita ada dari Kementerian juga, Pertanian adalah PPL. Kita juga koordinasi PPL, kita juga koordinasi dengan pengawas. Harapan kita apa? Harapan kita apabila sudah selesai, harapan kita langsung ditanami. Kemarin sudah terlaksana. Jadi yang sudah selesai olah lahan, kita mintanya langsung ditanami. Jangan dibiarkan. Karena apa? Kalau dibiarkan pasti akan tumbuh semak baru.
1: Betul.
2: Tetapi ada tantangan terbaru, izin Pak Bupati, dengan adanya El Nino ini. Jadi sudah mulai kekurangan air, jadi
1: kering, ya?
2: Kering. Kemarin yang sudah kita tanam, tanahnya pun sudah mulai terbelah.
1: Sudah ada yang ditanamin ya Pak ya?
2: Sudah ada sebagian ditanam.
1: Itu di daerah mana Pak?
2: Di daerah Bengalon.
1: Bengalon
2: dan Susuk Dalam susuk sudah dalam. Kita tanami. Kalau kami lihat di Susuk Dalam ini masyarakatnya ini sangat antusias sekali dengan adanya pembukaan cetak sawah ini. Sampai yang tidak di dalam SCD pun minta tolong dibuka. Tetapi karena kita juga ada batasan lingkup kerja yang masuk dalam SCD aja yang bisa kita kerjakan.
1: Oke, kayaknya langsung ya Bapak Bupati sudah mendengarkan tadi daripada Dim, salah satunya adalah krisis air. Silakan,
3: ya, jadi terkait dengan El Nino, sebenarnya Dinas Pertanian itu sudah membagikan sekitar 20 pompa. Ya, 20 pompa. Karena kita ketahui tidak semua sawah kita ini memiliki pengairan.
1: Iya, betul.
3: Ya, pengairan kita di Kutai Timur ini hanya ada di beberapa tempat tertentu seperti di Kecamatan Kaubun, Kecamatan Longmasangat, Kecamatan Komben kalau tidak salah. Sebagian juga ada di Kaliorang, Nah, sementara di kecamatan lain yang masyarakatnya memiliki keinginan untuk cetak sawah, untuk bertani, nanam padi dan sebagainya, ini semangat menanam padinya tinggi, tetapi kita belum memiliki pengairan, ya, irigasi yang cukup memadai. Nah, oleh karenanya kita butuh pompanisasi, sehingga pompa ini penting untuk dibagikan. Kita ambil contoh di Kecamatan Teluk Pandan. Desa Teluk Pandan yang ada di pinggir jalan, itu sawahnya cukup bagus, dan itu hanya menggunakan pengairan dengan pompa, karena tidak ada irigasi di sana. Ya, satu sisi dia memanfaatkan tanda hujan, tapi karena hujan ini tidak ada, maka pompanya akan bergerak terus. Dan alhamdulillah itu bisa berjalan dengan baik, meskipun tantangannya berat sekali ini pada kondisi kekinian sekarang.
1: Betul. Kira-kira untuk antisipasi ke depannya, karena saat ini kan sudah menanam, supaya
3: ya, irigasi pun kita harus menyesuaikan juga dengan kondisi alam yang ada, ya, apakah memang di sana ada sungai. Kalau memang tidak ada sungai, mungkin juga kita mungkin harus membangun embung, dan ini juga butuh waktu yang cukup panjang, ya, seperti itu. Nah, yang paling mudahnya memang pompa ini paling mudah.
1: Tapi nanti akan ada rencana untuk membuat embung itu sendiri nggak, Pak?
3: Kalau embung di beberapa tempat sudah kita bangun sebenarnya, termasuk juga Teluk Pandan, tapi tempatnya tidak seperti yang sekarang ini masyarakat bertani, seperti itu, ya, menanam padi. Sebagian digunakan untuk hortikultura, ya, karena mereka juga butuh, ya, untuk sayur dan lain-lain butuh juga air.
1: Baik-baik. Ya, apa harapannya, Pak, untuk cetak sawah ini sendiri? Apa yang diharapkan dengan adanya cetak sawah di beberapa kecamatan ini, Pak?
3: Jadi saya sendiri ini punya program tentang sawah ini 20.000 hektar.
1: Okay.
3: Meskipun kita cukup butuh 10.000 itu sudah bisa swasembada untuk Kutai Timur. Namun saat ini secara existing kita baru memiliki 5-6.000 hektar yang sudah existing. Kemudian yang tertanam itu baru sekitar 4.000 lebih atau sampai 5.000 lebih. Jadi kita akan terus bergerak ini untuk menginventarisasi wilayah-wilayah mana saja yang kira-kira itu siap untuk dibuka lahannya, seperti itu. Nah, kita bersyukur di dalam waktu yang bersamaan TNI punya program, ya, karena ini juga program ketahanan pangannya Bapak Presiden.
1: Ya,
3: sehingga kolaborasi apa yang sudah kita siapkan di daerah, TNI juga membuka. Nah, ini yang kita kolaborasikan. Dan memang kalau saya katakan salah satu tingkat kesulitannya itu sulit untuk lihat ada nggak petani begitu. Nah,
1: selain air tadi petaninya juga, ya, Pak, ya.
3: Tetapi kenapa saya katakan tetapi? Ini anak-anak muda kita sekarang di Kutai Timur sudah banyak komunitas yang bergerak dengan pertanian.
1: Petani milenial.
3: Ya, ada petani milenial, ada grup, ada komunitasnya.
1: Okay.
3: Ada KTM, Komite Tani Muda. Ada Kutai Pemuda Kutai Timur Hebat. Ini mereka bergerak di bidang pertanian.
1: Okay.
3: Dan saya sudah beberapa kali mengikuti kegiatan mereka di lapangan, yang membangun kolam ikan sambil terintegrasi dengan tanaman sayur dan sebagainya. Jadi ini luar biasa. Mereka siap sudah masuk ke sawah, tapi sudah belum tentu. Anak-anak muda sekarang kita ini tidak lagi pakai cangkul, sudah menggunakan alat-alat yang modern, ya,
1: modern.
3: Dan kita beberapa sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Ini yang kita gunakan bersama dengan TNI di lapangan untuk membangun
1: Alsintan, ya, Pak,
3: membuka,
2: ya,
3: lahannya.
2: Kalau yang digunakan yang saya dari pemerintah yang dibilang ke bupati seperti interaktor, rotavator, termasuk jonder, termasuk kalau di dinas pertanian ada drone, Pak, drone untuk menaruh benih.
1: Ya. Oke, udah luar biasa canggih, ya.
3: Iya.
1: Teringat tadi, Pak, untuk seperti petani millennials, ada nggak mungkin ke depannya seperti join, ya, kerjasama mungkin dengan Dandim atau seperti apa gitu, Pak,
3: ini,
1: untuk memberdayakan mereka?
3: Ini mereka sudah bergerak. Saya ambil contoh kemarin waktu di Spaso yang saya hadir dulu sempat, itu TNI memanfaatkan teman-teman yang ada di Brigip Petani Serai, Brigip, kemudian petani, dan yang termasuk tadi karena teman-teman muda ini mereka kolaborasi juga dengan stiper, ya mahasiswa stiper, jadi ini luar biasa.
1: Baik-baik, dan kita apresiasi untuk petani-petani milenials kita di Kutai Timur, ya, yang juga diharapkan Bapak Bupati ini bisa menjadi generasi lah ya, dan bisa bekerja sama tentunya dengan Kodim 0909 Kutai Timur untuk kedepannya, sehingga setiap kali apa yang dilakukan di lapangan juga disambut baik, karena kan di setiap kecamatan desa ini semua ada pemuda-pemudanya ya. Semoga memang bergerak dan mencintai pertanian. Tapi memang saat ini kayaknya memang bukan hanya orang tua lagi yang cinta pertanian, memang anak muda lagi mencintai.
3: Sekarang anak muda karena pendapatan di bidang pertanian itu sekarang sudah jadi model sudah untuk ekonomi keluarga.
1: Lagi keren ya Pak ya?
3: Lagi keren sekarang.
1: Untuk pertanian sekarang itu lagi keren. Nanam-nanam di samping rumah aja keren. Promosi. Oke, baik-baik. Ngomongin tentang yang satu ini baru cetak sawah tadi ya. Kita ke Hijau Lestari langsung ya Pak ya. Tentang penanaman pohon di Kabupaten Kutai Timur. Ya, bisa dijelaskan nih Pak Dandim terkait lokasi kegiatan dan tujuan, mungkin ada reklamasi-reklamasi lingkungan seperti itu yang dilaksanakan dari program-program ini.
2: Jadi untuk kegiatan, jadi ada kegiatan lain selain kegiatan rasakan tadi, ini adalah kegiatan yang berhubungan langsung menyentuh alam. Ini sesuai dengan petunjuk dari Bapak Panglima Kodam 68. Jadi kita ada beberapa kegiatan Pak seperti yang langsung menyentuh dengan alam atau lingkungan. Yang pertama adalah penanaman pohon. Ini kita kerjasama dengan masyarakat termasuk dengan dari PT-PT, baik itu dari perusahaan-perusahaan, baik itu dari tambang maupun dari sawit. Jadi kita bersama meminta kerjasama dengan mereka untuk penanaman pohon. Termasuk kita juga pelepas liaran lagi burung-burung, termasuk dengan ikan-ikan yang ada di sungai-sungai. Nah, keinginan Bapak Panglima adalah dengan kita melaksanakan cinta alam, alam juga akan mencintai kita.
1: Kita betul. Baik-baik. Bapak Bupati mungkin ada yang ingin ditambahkan terkait penghijauan lingkungan ini, Pak?
3: Ya, kita berharap media ini memberikan terus informasi kepada masyarakat, karena memang kolaborasi ini tidak hanya mungkin di tingkat pemerintahan saja, tapi juga di tingkat masyarakat. Jadi kita bersama masyarakat, karena mereka lah pelakunya, ya, dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Kita hanya sebagai fasilitator, apakah itu TNI, pemerintah, fasilitator untuk membangun dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, pemanfaatan ini yang kita harapkan bisa memberikan nilai tambah, ya. Kalau ada jembatan, maka jalur ekonomi membawa hasil panen mudah, anak sekolah mudah, ya seperti itu. Kemudian lingkungan bersih, maka juga kita ikut segar begitu.
1: Betul.
3: Ya. Makanya tidak hanya kita punya tanah luas, cukup pekarangan saja itu sudah harus kita laksanakan dengan baik untuk menjaga lingkungan kita, tanam pohon, ya, kemudian sayur-sayuran di lingkungan rumah tangga.
1: Oke, betul sekali. Mungkin ada himbauan sedikit nih Pak untuk masyarakat kita, baik yang ada di dalam Kota Sengata mungkin juga di Kutai Timur pada umumnya, terkait memanfaatkan pekarangan rumah.
3: Siapa? Saya?
1: Iya, boleh.
3: Tadi pekarangan sudah tadi.
1: Pak sudah ya? Pak Dandim lagi deh kalau gitu.
2: Sudah disampaikan oleh dari Mbak tadi. Sama sepertinya dilaksanakan kita di, kalau saya dulu di Batelan, Pak, kita ada namanya program dari Bapak Kasat waktu itu. Jadi memanfaatkan, jadi khususnya untuk kita yang ada di rumah, kita biasanya nanam cabai, tomat, nanam terong, dengan menggunakan polybag-polybag yang tidak memerlukan mungkin wilayah atau lahan yang luas, tetapi bisa bisa dimanfaatkan, bisa berbuah, minimal tidak mengurangi uang belanja untuk ibu-ibu kita, ibu-ibu anggota ke belanja ke pasar, minimal cabenya sudah gratis, tomatnya gratis, mungkin sayur-sayuran lain yang bisa ditanam di polybag. Tetapi kalau memang lahannya luas, bisa dimanfaatkan lebih besar lagi.
1: Oke. Gitu. Baik, itu pesan dari Bapak Bupati dan Pak Dandim ya. Ibu-ibu jangan malas, Bapak-bapak juga. Oke, untuk terus memanfaatkan pekarangan-pekarangan yang ada, walaupun juga mungkin lahannya kurang banyak, tapi bisa digunakan polybag-polybag yang ada ya. Banyak media tanam sekarang ini yang modern yang bisa kita lakukan. Oke, baik, kita sudah hampir sampai di sesi terakhir. Dan yang sesi terakhir ini adalah terkait Kopdas Merah Putih nih. Kita ke Pak Dandim dulu ya Pak ya, atau ke Pak Bupati dulu?
2: Oke.
1: Karena ini Koperasi Merah Putih ini di seluruh Indonesia ya Pak ya. Tapi kita cuma mau bahas di Kutai Timur saja. Bagaimana progres-progresnya di Kutai Timur ini Pak untuk Koperasi Desa Merah Putih sendiri?
2: Terima kasih Pak. Kita di KDKMP di Kutai Timur ini kita ada, sebenarnya kalau desanya kita ada 142 desa. Terdiri dari 140 desa dan 2 kelurahan. 139 desa dan 2 kelurahan.
1: 2 kelurahan, Pak.
2: Dari 141 sudah 116 yang sudah sedang terbangun. Dari 116 sudah 25 yang sudah 100%. Termasuk kemarin pun sudah didatakan dari Agrinas sekitar untuk 18 kooperasi, tapi baru rak-raknya izin Pak.
1: Oke. Bupati, baru belum terisi ya Pak ya?
2: Belum terisi. Sesuai dengan dari pimpinan atau dari Agrinas, keinginannya adalah setelah ini jadi, dari TNI pun diharapkan untuk hanya mengawal untuk kegiatan ini bisa berjalan khususnya di wilayah-wilayah yang terpencil. Karena apa? Harapan dari TNI atau dari pimpinan adalah Agrinas ini atau KDKMP ini adalah minimal memutus rantai yang terlalu panjang.
1: Terlalu panjang ya.
2: Jadi harapannya adalah langsung dari umpamanya kalau LPG ya dari Pertamina langsung ke KDKMP dengan harapan bisa mengurangi harga yang semula mungkin tinggi bisa rendah.
1: Langsung ke masyarakat.
2: Karena ke depan sesuai kita ketahui juga adalah KDKMP ini nanti bisa digunakan juga, kalau tidak salah Pak Bupati nanti BLT juga lewat KDKMP.
1: Oh. Okay.
2: Setahu kami infonya seperti itu.
1: Baik.
2: Jadi harapannya adalah ya mungkin bisa membantu masyarakat khususnya yang di wilayah-wilayah. Tapi memang untuk tantangannya juga lumayan di wilayah Kutai Timur ini.
1: Di gunung juga ya Pak ya?
2: Kebetulan dihadapkan dengan wilayah
3: Medan yang
2: Kutai Timur yang dengan luas wilayah 35.000 km persegi lebih, dengan terpencar-pencar yang dibilang dari Bapak Bupati tadi, ada yang memang jauh dari jalan utama.
1: Dari pusat kota, Kalau yang 25 koperasi yang tinggal ngedrop barang ini rata-rata di mana Pak lokasinya?
2: Kalau yang rata-rata sudah selesai adalah di daerah Sangatta Utara dan Sangatta Selatan dengan Rantau Pulung. Biarpun sebenarnya di tempat-tempat lain seperti di Pengalon juga ada, di Kaupun juga ada, Sangkulirang juga ada.
1: Oke, baik. Silakan Bapak Bupati terkait koperasi Desa Merah Putih ini sudah 25 kurang lebih 25 ya Pak ya. Sudah berdiri.
3: Jadi apa semangat sebenarnya yang kita dapatkan dari ini? Saya di bulan Februari 2020 yang lalu pada saat setelah pelantikan kepala daerah se-Indonesia serentak di Jakarta, itu kita langsung retret. Disitulah Bapak Presiden memberikan penjelasan terkait dengan Kopdes ini. Di tengah-tengah kita itu hadir Alfamart, di tengah-tengah kita hadir Indomaret, di desa juga hadir. Nah ini salah satunya adalah bagaimana potensi ekonomi itu ya, konsepnya oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat. Itu konsepnya yang disampaikan Bapak Presiden waktu itu. Dan Kopdes ini adalah salah satu peluang besar ya, kita menghadirkan ekonomi kerakyatan itu melalui Kopdes ini. Kenapa? Karena di gerai-gerai Kopdes ini diharapkan selain daripada juga material yang dibutuhkan masyarakat itu berasal dari, juga bisa dihasilkan dari masyarakat yang memiliki produk yang memang bisa dikonsumsi, dan Kopdes ini salah satu gerai yang akan memasarkan itu di antara. Tetapi ada lagi yang lebih mendasar adalah kebutuhan dasar masyarakat itu dihadirkan di sana. Ada LPG, ada beras, bahkan ada mungkin nanti obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, kalau kita kenal narkotik, ini juga bisa dimanfaatkan gerai ini nantinya di Kopdes.
2: Termasuk di dalam Kopdes ini nanti ada tempat untuk praktek dokter.
3: Nah, itu. Okay. Jadi itulah salah satu apa yang disampaikan presiden itu. Makanya saya melihat sudah lama kita ini punya konsep koperasi oleh Bung Hatta, dan juga konsep koperasi ini juga itu hasil daripada ilmunya Bapak dari Pak Presiden Sumitro Joyo Hadikusumo.
1: Okay.
3: Itu begawan ekonomi Indonesia yang terkenal di dunia. Nah, beliau hari ini ingin menghadirkan itu di tengah-tengah masyarakat. Ya, gitu.
2: Termasuk yang paling lumayan penting juga Pak Bupati, yeah, di Koperasi Desa Merah Putih ini ada gerai untuk pupuk juga.
3: Nah,
2: dihadapkan dengan Kutai Timur, yeah, yang memang sebagian besar mungkin ada perkebunan, yeah, mungkin okay, bisa memotong rantai, yeah, pasoknya juga.
3: Jadi diharapkan di Kopdes inilah masyarakat kebutuhannya bisa terpenuhi semuanya.
1: Baik-baik. Saya tidak bertanya lagi tentang harapan karena Bapak Bupati sudah menyampaikan harapannya untuk Kopdes ini, dan tapi daripada tim saya belum mendengarkan nih harapannya untuk Koperasi Desa Merah Putih khususnya yang saat ini sudah berdiri tinggal memasukkan barang ya Pak ya.
2: Untuk yang sudah selesai, kita memang tugas TNI adalah untuk membangun, okay, selanjutnya adalah mengawal menunggu vendor-vendor dari dinas untuk masuk ke DKMT, termasuk bagaimana runningnya. Harapan kami, karena mohon maaf Bang, kami sudah keliling di 18 kecamatan sebelum kami, yeah, menjabat, nah, jadi kami juga tahu bagaimana susahnya medan-medan di sana.
1: Betul.
2: Apalagi ada mungkin masyarakat yang mau beli mungkin sembako, yeah, yang susah, mungkin dengan harapan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini di wilayah-wilayah yang sangat jauh,
3: ya, ya,
2: bisa,
3: ya,
2: membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Jadi tidak harus pergi yang sangat jauh, cukup dengan di desanya masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan dasar yang diperlukan.
1: Oke.
3: Bahkan mungkin di beberapa media itu ada foto, kok ini tidak hutan?
1: Iya betul, itu yang tadi mau ditanyakan ini.
3: Itu yang tak saya katakan tadi, ada komunitas masyarakat yang tinggal, okay, jauh dari pusat kota desa, mereka tinggal di rumahnya itu antara satu dengan lain,
1: jauh, ya?
3: Itu jauh. Nah, harusnya lihat itu.
2: Nah, mungkin kami juga mau jawab. Mungkin yang ramai kemarin di Kutai Timur ini ada satu, yaitu tepian
1: betul,
2: terap.
1: Iya, yang di tepian terap, betul Pak.
2: Tepian terap.
1: Akhirnya dikeluarkan.
2: Nah, kemarin kami langsung komunikasi dengan perangkat desa. Kenapa? Nah, jadi mungkin perlu diketahui, jadi selama kita dalam proses pengerjaan, kita tidak serta-merta kita yang menentukan titik. Karena apa? Kita tidak bisa, saya mau pakai titik ini, tidak bisa. Karena apa? Karena harus tanahnya adalah tanah milik minimal, milik desa, milik pemda, milik dinas yang boleh kita gunakan. Tidak mungkin kami pakai tanah masyarakat yang kami bukan hak kami langsung kami tunjuk. Jadi harus ada rapat atau musyawarah di internal desa itu sendiri, di mana akan dibangun dengan berbagai macam pertimbangan. Kalau di tepian terap sudah disampaikan oleh pengurus atau perangkat desa bahwa kebetulan yang orang di video itu kelihatan hanya
3: satu
2: bangunan
3: yang jauh,
2: tapi di depannya itu adalah jalan tembus, jalan lintas ke Beroa, itu mungkin ya,
3: jalan lintas oleh masyarakat yang memang kita melihat rumah nggak ada di sana, ada di sana,
2: betul sekali. Padahal kalau dilihat dari sisi koperasi, di depan itu sudah jalan lintas. Nah, demikian.
1: Sebenarnya orangnya ada, cuman berjauh-jauhan ya Pak, ya, seperti yang disampaikan Pak Bupati. hati tadi. Baik-baik. Ya, dan betul sekali dengan hadirnya Koperasi Desa Merah Putih, semoga menjawab kebutuhan ya tentunya ya. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya mereka yang ada di pedalaman, seperti peruntukan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk program tersebut. Oke, baik, kita berada di sesi terakhir beneran. Oke. Ya, kita mau masuk ke closing statement yang
2: mungkin
1: berisi.
2: Mungkin saya tambahin boleh, Pak?
1: Boleh banget dong.
2: Tapi yang belum. Jadi kita rencananya Pak Bupati ya, ini masih dalam proses era review untuk RAB-nya, kita bekerjasama dengan Kemendiknas untuk
1: revitalisasi sekolah.
2: Salah satu wahau. Di sana rencana kami akan mengerjakan 18 kelas terdiri dari 18 ruangan terdiri dari 15 ruang kelas, 2 ruang lab, 1 ruang guru. Mungkin item pekerjaannya kami laksanakan kalau kami sekilas membaca RAB adalah perbaikan atap, perbaikan atap, rangka atap termasuk rangka plafon dan plafonnya, pengecatan dinding baik itu interior ataupun eksterior, termasuk pengecatan kusen. Yang terakhir adalah perbaikan lantai, baik itu adalah lantai keramik, termasuk kalau kami lihat juga ada perbaikan paving block di jalan setapak atau sarana prasarana. Mungkin item pekerjaannya itu yang akan kita laksanakan. Kebetulan kita TNI AD bekerja sama dengan Kemendiknas untuk melaksanakan revitalisasi khususnya di sekolah-sekolah yang memang jauh dari pusat kota.
1: Salah satunya tadi di kecamatan mana, Pak?
2: Morowahau.
3: SMK
2: 1
1: Morowahau. Selain Morowahau mungkin ada rencana lainnya, Pak?
2: Untuk sementara kebetulan untuk yang menentukan mana sekolah yang berhak adalah Kemendiknas. Jadi dari masing-masing sekolah ini mengajukan kepada Kemendiknas, dari Kemendiknas mana yang direview, mana yang cocok akhirnya dipilih. Jadi dipilih yang dipilih karena Morowahau berarti kerjasama dengan Kodim Kutai sama. Jadi mungkin ada para kepala sekolah atau sekolah yang ada di seluruh Kutim pasti akan mengajukan untuk ke Kemendiknas. Tetapi mana yang dipilih dari Kemendiknas begitu di ACC, di mana ada Kodim di situ yang melaksanakan. Demikian sih.
1: Baik. Kita ke closing statement berisi himbauan dan juga harapan tentunya, dimulai dari jembatan tadi, kemudian juga TMAB, kemudian juga Hijau Lestari, Cetak Sawah, revitalisasi sekolah tadi, dan tentunya tadi kita bahas tentang Koperasi Desa Merah Putih. Dari semua item-item yang sudah kita bahas ini, apa secara kesimpulan ya yang bisa disampaikan, saya ke Pak Danim dulu, nanti tutup oleh Bapak Bupati. Closing statement-nya, Pak, sekaligus harapan-harapannya.
2: Intinya dari semua kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI, dalam ini adalah TNI AD, khususnya Kodim 0909, adalah membantu masyarakat yang ada di wilayah Kutai Timur ini dalam berbagai sektor. Baik itu dari koperasi, maupun jembatan, air bersih. Inti dari kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI adalah untuk membantu masyarakat yang ada di wilayah bagaimana mengatasi kesulitan. Apa sih kesulitan yang ada di masyarakat ini yang bisa kita bantu? Apa sih kegiatan yang bisa membantu masyarakat, baik itu kesulitan seperti air bersih, masyarakat petani dengan membukakan cetak sawah, membantu juga masyarakat dalam ini adalah siswa-siswa, sekolahnya atau ruangnya kurang bagus. Intinya kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI AD dalam ini adalah untuk membantu kesulitan rakyat, membantu kesejahteraan rakyat, agar rakyat yang ada di wilayah bisa hidup sejahtera. Inti dari yang kita laksanakan adalah seperti itu. Mungkin itu dari kami.
1: Baik, Bapak Bupati sendiri.
3: Ya, singkat saja, mudah-mudahan masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan ini. Ya, sehingga masyarakat senang, pemerintah juga senang. Ya, karena apa yang dikerjakan pemerintah itu bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih.
1: Baik. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ardiansyah Sulaiman MSI, Bupati Kutai Timur yang sudah hadir di Talkshow Cerdas untuk hari ini bersama tentunya yang terhormat Bapak Letkol Z Zainal Abidin, Komandan Kodim 0909 Kutai Timur. Berakhir sudah kebersamaan kita untuk Talkshow Cerdas hari ini edisi siar Rabu 12 Agustus 2026. Selamat untuk semua warga-warga Kutai Timur yang sudah mendapatkan manfaat menjawab kebutuhan dan juga menjawab kesulitan dari pemerintah dan juga Dandim Kodim 0909 Kutai Timur. Saya Esther yang bertugas dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Selamat pagi, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
3: Ya.
1: Oh, tadi kita

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan.

Di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker.

Peredaran rokok ilegal membawa dampak yang sangat merugikan bagi kesehatan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Rokok ilegal sering diproduksi tanpa pengawasan yang ketat, mengandung bahan berbahaya, dan meningkatkan resiko penyakit serius bagi penggunanya. Kenali 5 ciri peredaran rokok ilegal. 1. Rokok dijual tanpa pita cukai atau pakai pita cukai tapi palsu, bekas, salah personifikasi, atau salah peruntukan. 2. Harga jauh lebih murah dari harga di pasaran. 3. Kemasan tidak sesuai standar. 4. Nama merek menyerupai dengan merek lain yang sudah terkenal. Dan 5. Dijual dengan cara yang tidak wajar. Mari bersama kita hambat peredaran rokok ilegal di Wonosobo dengan tidak membeli dan menggunakannya. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo dan Bea Cukai Magelang.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Valia Fasari Amalia dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, di sesi pertama, informasi pertama datang dari Batara FM, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Perkuat keselamatan penerbangan dan mitigasi bencana. Radar cuaca Sibin, Muara Teweh diresmikan. Selengkapnya bersama reporter Yayu Bahar.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Barito Utara menyambut baik peresmian gedung radar cuaca Muara Teweh di Stasiun Meteorologi Kelas 2 Bandara Haji Muhammad Siddiq pada Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Keberadaan fasilitas tersebut dinilai menjadi investasi strategis dalam memperkuat pemantauan cuaca, keselamatan penerbangan, serta mitigasi bencana di wilayah Kabupaten Barito Utara. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bupati Barito Utara Haji Salahuddin STMT melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara Dr. Nandus Mulis. Dalam sambutannya, Bupati Barito Utara juga menyampaikan bahwa perubahan iklim global telah meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrim. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pemantauan cuaca yang semakin canggih agar mampu menyediakan informasi secara cepat dan tepat sebagai dasar pengambilan keputusan. Karena Kabupaten Barito Utara memiliki wilayah yang cukup luas dengan karakteristik geografis yang beragam. Informasi cuaca yang akurat bukan lagi sekedar kebutuhan, tetapi telah menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pendengar, Bupati Barito Utara juga menilai keberadaan Bandara Haji Muhammad Siddiq sebagai salah satu pintu gerbang transportasi udara di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara membuat kebutuhan terhadap pelayanan meteorologi modern semakin penting. Oleh karenanya, maka pemerintah

0: Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara MM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Yayu Bahar, selamat bertugas kembali. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Penerimaan studi.
2: Tahu berapa, Mas?
3: 4.000 aja.
4: Siapa yang sakit?
5: Mas Fajar.
2: Sakit apa?
5: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
4: Apa itu 3M?
5: Menguras, menutup, dan mengubur.
4: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
3: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
4: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
3: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
4: Kan nyamuk bisa terbang.
6: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
7: RPD Kutim FM.

0: oleh 40 orang peserta, dan studi lapangan ini bertujuan memberikan pembelajaran dan pengalaman langsung kepada peserta terkait praktek penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan kepegawaian, serta pengembangan kompetensi ASN. Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta dapat memperoleh wawasan dan pengalaman yang bermanfaat untuk mendukung peningkatan kompetensi kepemimpinan serta dapat diterapkan di instansi masing-masing. Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Provinsi Bali, BKPSDM Kabupaten Bangli, OPD terkait di Kabupaten Bangli, panitia pendamping dan peserta studi lapangan pelatihan kepemimpinan Angkatan 3 Provinsi Bali tahun 2026. Demikian saya Nia dari Bangli Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Nia, selamat bertugas kembali. Pendengar, radio host LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar, masih bersama saya Valia dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, mengawali sesi kedua, kita akan sama-sama menyimak perbincangan reporter

0: Dede Andika bersama Kepala Bakes Bangpol Agus Kristiono yang akan membahas tentang Paskibraka Wonosobo. Silakan rekan Dede.
1: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
2: Ya, pendengar LPPL seluruh Indonesia, kembali bersama saya untuk sesi Persada ID Talks, tentunya bersama saya Dede Andika dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini bersama dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo, Bapak Agus Kris. Apa kabar Bapak hari ini?
3: Alhamdulillah, Mas Dika. Hari ini kita masih diberikan kenikmatan untuk sehat melaksanakan aktivitas kita selaku ASN di Kabupaten Wonosobo.
2: Iya, tentunya juga menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, Bapak, banyak sekali agenda yang harus dilakukan. Nah, salah satunya juga terkait dengan Paskibra ya, pasukan untuk pengibar bendera. Ya. Termasuk di Wonosobo juga sepertinya saya lihat kemarin cukup sibuk, Bapak. Nah, sejauh ini mungkin bisa diceritakan bagaimana proses seleksi hingga saat ini.
3: Oke, terima kasih Mas Dika. Dalam rangka memperingati peringatan HUT RI terusnya di tahun 2026 ini yang ke-81, tentunya setiap daerah, kabupaten juga seperti kegiatan kegiatan rutinan kita ada pembentukan untuk Paskibra tingkat kabupaten. Tentunya kegiatan itu dimulai dari proses awal perencanaan sampai dengan hari ini sudah ke pemusatan latihan. Untuk perencanaan ataupun seleksi, katakanlah kita mulai sudah dari bulan Maret 2026, terus meliputi ada seleksi pengumuman pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi apa, TWK dan TU, terus seleksi kesehatan di bulan April, terus seleksi parade di bulan April juga, seleksi PBB juga di bulan April, dan seleksi kesemaptaan serta seleksi kepribadian, dan terakhir adalah seleksi akhir, yang mana bahwa dari pendaftar itu adalah dari tahap awal itu 228 pendaftar, di mana pada waktu seleksi administrasi tidak semua pendaftar itu terseleksi, tapi ada beberapa yang tidak lolos. Jadi dari 228 yang lolos seleksi itu ada 219 untuk lolos seleksi administrasi, sedangkan 9 tidak lolos seleksi. Okay. Dari 219 itu kita seleksi lagi di seleksi TWK dan TU. Jadi yang lolos 213 itu lolos seleksi, 6 tidak lolos seleksi untuk TWK dan TU. Terus berlanjut lagi ke seleksi kesehatan. Nah, dari itu 219 yang lolos seleksi itu tadi, yang 213 lolos seleksi untuk apa, TWK dan lain itu diseleksi lagi, 144 lolos seleksi, sedangkan yang tidak lolos seleksi di seleksi apa, kesehatan adalah sebanyak 69. Terus berlanjut lagi, kita seleksi lagi karena itu menggunakan sudah tahapan ya, ke seleksi parade. Dari jumlah 144 yang lolos seleksi, 105 lolos seleksi untuk parade, 39 tidak lolos seleksi. Terus lanjut ke seleksi PBB. Dari 105 yang lolos seleksi, itu kita katakan di 57 untuk terdiri dari 57 putra dan 48 putri. Lanjut ke seleksi kesemaptaan, 103 peserta. Ini karena ada beberapa yang mungkin gugur, 2 orang. Jadi 57 putra dan 46 putri. Terus terakhir adalah seleksi di apa, kepribadian dan hasil akhir. Jadi dari 103 itu 101 peserta, 56 putra dan 45 putri. Kita seleksi akhir, akhirnya dengan seleksi akhir tersebut terpilih 50 peserta, yaitu 25 putra dan 25 putri.
2: Oke, berarti ini seleksi berarti sudah selesai ya Pak?
3: Sudah selesai,
2: tahapannya ya.
3: Ya.
2: Lalu dalam persiapannya nih Pak Agus, mungkin banyak yang dilakukan ya, mulai dari fisik, mental, seperti kita tahu selalu dilatih ya Pak, di alun-alun biasanya itu aktivitasnya. Nah, ini memang diutamakan kesiapan-kesiapan apa saja Pak untuk teman-teman ini?
3: Jadi dari yang 50 peserta yang sudah terseleksi yang menjadikan katakanlah itu calon paskibra untuk di Kabupaten Wonosobo, tentunya kita bekali yang pertama adalah kesiapan untuk mental, fisik, cuma kesehatan ini penting sekali ya. Dan juga dibekali dengan mungkin faktor untuk kebersamaan, karena ini kan kerja paskibra ataupun kegiatan keagrian ini adalah tidak perorangan tapi adalah ya. Suatu tim di mana adalah kekompakan, belajar untuk, karena kan dari masing-masing sekolah itu kan belum kenal ya, nanti ya. Istilahnya pelatih, bahwa itu ada dari kekompakan, kebersamaan, untuk saling bahu-membahu dalam hal-hal seperti itu. Yang jelas bahwa yang paling utama adalah kesiapan fisik, mental, kesehatan. Intinya seperti itu. Karena ini kan di pemusatan itu setiap hari, dimulai dari jam 6:30, nanti mungkin duhur, istirahat sebentar, nanti dilanjut sampai dengan sore. Intinya seperti itu.
2: Oke, kalau ini berarti dilakukan setiap hari, jadwalnya mendekati nanti pelaksanaan upacara kemerdekaan atau seperti apa?
3: Betul, nanti dilaksanakan setiap hari. Kita mulai kemarin tanggal 31 Juli kalau tidak salah. Okay. Ini sudah memasuki hari yang ke-10. Nanti pada saatnya kita rencanakan tanggal 15 kalau kita sesuai agenda, kalau nggak ada perubahan nanti ada pengukuhan oleh Bapak Bupati di Pendopo sebelum mereka bertugas pada hari H, yaitu tanggal 17 di upacara detik-detik proklamasi dan pengibaran bendera pada waktu upacara 17 Agustus.
2: Oke. Pak Kris, biasanya juga kita ini ya mengirimkan atau mengutus ya bahasanya ya untuk juga seleksi ke tingkat yang lebih tinggi provinsi ataupun nasional. Tahun ini sendiri seperti apa Pak perkembangan?
3: Betul, jadi alhamdulillah untuk dari tahun 2024, karena ini kan sebelumnya di Dinas Pendidikan ya, jadi mulai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah di tahun 2024. Setiap tahun alhamdulillah kita selalu mengirim. Untuk tahun 2024 kita kirim ke provinsi, lolos provinsi, jadi petugas di provinsi. Bahkan diberi kesempatan untuk nasional ya Pak Ria, nasional ini dan Pak GB, tapi ya karena memang di nasional kan seleksinya lebih ketat, jadi mungkin hanya sampai tingkat provinsi gugur. Terus yang tahun 2005 kita hanya sampai provinsi aja, hanya satu orang. Terus yang 2026 ini dua orang, kita di provinsi lolos dan satu orang kita ikutkan seleksi karena ranking dua, ranking satu ya, ranking dua di provinsi, terus kita ikutkan seleksi di nasional, tapi juga belum karena hanya kalah dengan kabupaten yang lain atau di Kabupaten Solotigo sama Cilacap, tidak ada salah, di Wonosobo hanya cadangan dan kembali nanti ke provinsi. Tapi alhamdulillah paling tidak untuk paskibra, calon paskibra di Kabupaten Wonosobo tiap tahun kita lolos seleksi untuk bertugas di provinsi.
2: Okay. Gitu. Siap, berarti tetap selalu berkontribusi ya untuk ke tingkat yang lebih tinggi ya?
3: Insya Allah, ini yang harapan kita ke depan tidak hanya ke tingkat provinsi, kita ya semua sama karena membawa nama daerah, ada yang lolos tingkat nasional. Karena memang ya mungkin seperti kita ketahui sendiri, di tingkat nasional kan lebih lebih ketat, lebih disiplin dan sebagainya. Walaupun pada dasarnya untuk itu kan sama materi sama, tapi mungkin di tingkat nasional kan lebih lebih ketat karena namanya acara nasional kan mungkin dari berbagai provinsi, berbagai kabupaten, berbagai perwakilan Mas Dika.
2: Iya Pak Agus, di sini juga sebenarnya kan paskibra kan juga tidak hanya baris berbaris ya Pak ya, tapi juga ditanamkan di sisi kebangsaan dan lain sebagainya.
3: Betul.
2: Nah dari Kesbangpol sendiri seperti apa Pak?
3: Jadi selain itu tentunya tidak hanya masalah berbaris kekompakan dalam kami dari Kesbangpol dengan bersama-sama dengan instruktur, tim pelatih, kita tanamkan rasa cinta tanah air, bila negara. Dan kita tanamkan juga sebagai generasi muda, generasi emas, yang mana bahwa kita canangkan di 2045, karena nanti kita menjadikan generasi generasi emas kan. Untuk pemuda ini kan paski berani sebagai lahan, sebagai ajang ataupun sebagai minimal untuk sebagai bahan pijakan ke depan bagi generasi muda. Dan harapan kami tidak hanya di teman-teman paskibra yang sekarang terseleksi, tapi bisa memberikan motivasi kepada adik-adiknya nanti yang berminat lewat Paskibra bisa untuk, kan semakin banyak nanti pendaftar, kita kan semakin juga banyak pemuda kita yang berarti otomatis kan jiwa tanah air, jiwa cinta bangsa dan lain sebagainya kan di kalangan generasi muda akan semakin lebih baik. Salah satu tolak ukurnya kan seperti itu.
2: Iya. Terakhir Pak Agus Kris, mungkin untuk ribuan pemuda dan pelajar di Wonosobo yang juga mungkin melihat dan ingin berkontribusi melalui Paskibraka sendiri, mungkin ada pesan atau motivasi Pak Agus Kris?
3: Iya, terima kasih. Jadi kami dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Jadi saya harapkan tidak hanya terutama calon paskibra ini hanya didominasi oleh SSLTA ataupun SMK ataupun yang sederajat itu hanya di lingkup kabupaten. Yeah. Oleh karena itu kami memang sejak tahun 2024 kami membuka seluas-luasnya. Jadi kami sistemnya nanti untuk masing-masing SLTA, SMK kita berikan kuota masing-masing untuk bisa mengikutkan pelajarnya atau muridnya itu 20. 20 untuk bisa mengikuti seleksi. Jadi biar ada pemerataan, ini harapan kami adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi kita, para pelajar kita yang tidak sekolah di kota pun kan ternyata punya kemampuan, bisa menjadi salah satunya bisa menjadi paskibra. Oleh karena itu untuk para generasi muda terusnya pelajar itu tidak usah terus apa berkecil hati, karena kami dari pemerintah lewat Kesbangpol tidak istilahnya tebang pilih atau siapa atau apapun itu namanya, tapi memberikan kesempatan yang seluas-luas. Siapapun selama itu memberikan apa selama itu sesuai dengan peraturan dan kriteria dan motivasi yang tinggi, insya Allah akan menjadikan paskibra di Kabupaten Wonosobo.
2: Iya, siap. Terima kasih Pak Agus Kris, dan pastinya demikian perbincangan saya dengan beliau Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo, Bapak Agus Kris. Terima kasih sekali lagi.
3: Terima kasih Mas Dika, sehat selalu bagi kita semua.
2: Amin.
3: Mas Dika juga sama
2: dalam keadaan. Siap. Dan demikian laporan saya pastinya untuk seluruh pendengar LPPL di Indonesia. Saya Dede Andika melaporkan dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah untuk Persada ID Talks.
3: Cukup sih Mas?
2: Cukup Pak.
0: Terima kasih rekan Dede Andika dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo. Selamat bertugas kembali. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Radi Suara Daksinarga Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. RSUD Wonosari tingkatkan layanan, siap transisi ke tipe B. Informasi selengkapnya bersama rekan Abi Hasan, silakan.
4: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, RSUD Wonosari terus memperkuat kualitas pelayanan seiring kenaikan status rumah sakit dari tipe C menjadi tipe B. Hal ini disampaikan dalam agenda koordinasi dan pembinaan peningkatan kinerja bersama Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Guntari Ningsih di Aula Yudhistira pada Senin kemarin. Direktur RSUD Wonosari, Dr. Diah, melaporkan capaian kinerja semester pertama 2026. Kunjungan pasien mengalami fluktuasi dengan puncak pada April. Namun pada Mei dan Juni kunjungan rawat jalan turun 18,4%. Rawat inap 23,4% dan IGD 17,6%. Layanan penyakit dalam, saraf, jantung, dan hemodialisa masih menjadi layanan dengan kunjungan tinggi. Dari sisi keuangan, pendapatan hingga triwulan kedua mencapai Rp77,36 miliar atau 66,38% dari target tahunan. Memasuki semester kedua, RSUD Wonosari menyiapkan layanan baru, rekrutmen dokter spesialis, pengadaan alat kesehatan, penguatan kelistrikan, serta persiapan reakreditasi akhir Agustus dengan target skor di atas 90. Bupati Enda menegaskan, kenaikan menjadi tipe B harus diikuti peningkatan kompetensi, disiplin, etika, dan komunikasi petugas. Perbaikan layanan pengaduan juga terus dilakukan dengan 40% aduan telah diselesaikan langsung di tingkat unit. RSUD Wonosari berkomitmen menjadikan peningkatan mutu pelayanan sebagai prioritas utama untuk memberikan layanan kesehatan yang semakin profesional dan terpercaya bagi masyarakat Gunung Kidul. Demikian pendengar, Abi Hasan, Suara Daksinarga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Abi Hasan, selamat bertugas kembali. Pendengar, informasi terakhir dari sesi kedua datang dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kabupaten Tanah Laut bersih dan indah, tuai apresiasi dari pembina DWTP Kementerian Lingkungan Hidup RI, usai meninjau TPA Bakunci. Selengkapnya bersama reporter Nur Mariska.
5: Selamat siang para pendengar RPPL seluruh Indonesia. Kabupaten Tanah Laut bersih dan indah tuai apresiasi oleh pembina DWP Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia seusai meninjau TPA Bakunci. Pembina Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Alia Jumhur Hidayat, meninjau tempat pemrosesan akhir atau TPA Bakunci yang berada di Kelurahan Karang Taruna, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan pada Sabtu 8 Agustus 2026. Peninjauan tersebut didampingi oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut, Haji Rahmat Rianto, bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Laut, Hajah Dian Rahmat, bersama Ketua DWP Kabupaten Tanah Laut, Nur Aida Ismail Fahmi, serta jajaran pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dalam kesempatan tersebut, rombongan turut melakukan penanaman pohon, meninjau alat pengelola pupuk kompos, serta menyerahkan bantuan berupa alat kebersihan dan bahan pokok. Alia Jumhur Hidayat mengapresiasi upaya pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menjaga kebersihan dan pengelolaan lingkungan di TPA Bakunci Kabupaten Tanah Laut. Ia juga menyampaikan kesannya terhadap kondisi Kabupaten Tanah Laut yang dinilai bersih dan memiliki beragam potensi wisata, diantaranya seperti Bukit Sapu Angin dan Pantai Batakan. Menurutnya, kebersihan lingkungan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kenyamanan masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke berbagai destinasi wisata di Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan juga kepedulian bersama dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut. LPPL Radio Tuntung FM, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Reporter Nur Mariska melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Nur Mariska, selamat bertugas kembali. Pendengar radio host LPPL Radio Pesona FM Wonosobo dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
1: Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar, masih bersama Valia di Berita Indonesia Live, dari radio host LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Pendengar, untuk sesi terakhir pada edisi hari ini, kita akan sama-sama menyimak laporan khusus Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan mendorong semangat kepedulian melalui kegiatan donor darah menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya bersama redaktur Aan Kasianto. Silakan.
6: Pendengar RPP Indonesia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendorong semangat kepedulian melalui kegiatan donor darah menyambut hari ulang tahun RI yang ke-81. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Pemasyarakatan Hadayani Lubis dalam keterangannya di Jakarta mengatakan bahwa kegiatan donor darah untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Kemeninmipas ini menargetkan 1.000 kantong darah. Dia mengatakan bahwa kegiatan donor darah dilaksanakan beriringan dengan acara Fun Walk, pemberian bansos, layanan paspor hingga bersih-bersih Taman Makam Pahlawan di Kota Tangerang, Banten. Menurutnya bahwa para peserta donor tidak hanya berpartisipasi dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun RI, tapi juga turut memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi darah. Dalam kegiatan tersebut, Kemenimipas bersama Palang Merah Indonesia atau PMI, Rumah Sakit Kanker Darmais, dan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo berkolaborasi menargetkan 1.000 kantong darah. Dia mengatakan bahwa sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya Kemenimipas untuk mendukung ketersediaan stok darah sekaligus memperluas manfaat kegiatan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Laporan khusus redaksi Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih redaktur Aan Kasianto, selamat bertugas kembali. Pendengar, informasi selanjutnya kita akan mendengarkan informasi dari Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. HK 10K Magelang diikuti 10.800 pelari. Dorong sport tourism dan ekonomi daerah. Selengkapnya bersama reporter IUL. Silakan.
7: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL se-Indonesia, sebanyak 10.800 pelari dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti event lari tingkat nasional HK 10K Minggu 9 Agustus di Kota Magelang, Jawa Tengah. Mengambil start dan finish di alun-alun Kota Magelang, para peserta menyusuri sejumlah landmark kota, di antaranya Water Torrent, Tugu Anim, Kelenteng Liong Hok Bio, kawasan Pecinan, Tugu Adipura, Gerbang Kerkov, hingga kawasan Kota Tua Kuarasan dan Gedung Eks Karesidenan Kedo. Penanggung jawab HK 10K Slamet Santoso mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat terlibat dari jumlah pendaftar yang mencapai lebih dari 15.000 orang. Peserta kemudian dibatasi menjadi 10.800 pelari yang berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, Bali, dan Yogyakarta. Menurut Slamet Santoso, HK 10K menjadi bagian dari sport tourism sekaligus rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dan HUT ke-108 HK Gol. Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prastiono menilai penyelenggaraan HK 10K memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Tingginya kunjungan peserta dan pendamping turut meningkatkan okupansi hotel, aktivitas UMKM, serta penjualan para pedagang. Event HK 10K diharapkan semakin memperkenalkan Kota Magelang sebagai destinasi sport tourism di tingkat nasional. Demikian, saya IUL dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan IUL, selamat bertugas kembali. Mendengar informasi selanjutnya datang dari RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Harga pakan naik, peternak bagi 5.500 ayam gratis di Temanggung. Selengkapnya bersama reporter Bima Prasetya. Silakan.
8: Baik, mendengar Berita Indonesia Live. Harga pakan naik, peternak bagi 5.500 ayam gratis di Temanggung. Ribuan warga berebut ayam gratis dalam aksi simpati peternak di kawasan alun-alun Temanggung, Jawa Tengah, Senin siang. Sedikitnya 5.500 ekor ayam dibagikan secara cuma-cuma sebagai simbol keprihatinan peternak akibat tingginya harga pakan dan anjloknya harga telur. Aksi ini diikuti sekitar 550 peternak dari berbagai wilayah di Kabupaten Temanggung. Saat pembagian dimulai, warga langsung berdesak-desakan hingga saling tarik untuk mendapat ayam. Kurang dari 20 menit, ribuan ayam ludes dibagikan. Penanggung jawab aksi Buyung Adi Nugroho mengatakan, pembagian ayam merupakan bentuk keprihatinan peternak yang kesulitan memenuhi kebutuhan pakan di tengah rendahnya harga telur. Saat ini harga telur di tingkat peternak sekitar Rp21.500 per kilogram, sementara harga acuannya mencapai Rp24.000. Aksi serupa digelar serentak di sejumlah daerah sentra peternakan Jawa Tengah dengan total sekitar 50.000 ekor ayam dibagikan. Para peternak berharap pemerintah daerah mengawal aspirasi mereka hingga ke pemerintahan pusat. Bupati Temanggung Agustiawan menyatakan pemerintah daerah telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pertanian dan berkomitmen mengawal persoalan tingginya harga pakan yang tidak sebanding dengan harga jual telur. Demikian Bima Prastia dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Bima Prasetya, selamat bertugas kembali. Mendengar informasi terakhir di edisi hari ini datang dari Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. ratusan peternak yang tergabung dalam Asosiasi dan Koperasi Peternak Layer Wonosobo menggelar aksi damai dengan membagi ratusan ekor ayam kepada masyarakat. Selengkapnya bersama reporter Pelangi. Silakan.
9: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, ratusan peternak yang tergabung dalam Asosiasi dan Koperasi Peternak Layer Wonosobo menggelar aksi damai dengan membagi ratusan ekor ayam kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Wonosobo berkomitmen akan segera menindaklanjuti sejumlah tuntutan yang dibawa oleh para peternak. Aksi damai digelar di gedung DPRD Wonosobo pada Senin 10 Agustus 2026. Sejak pukul 8 pagi sudah terlihat para petugas keamanan yang berjaga-jaga. Banyak juga masyarakat yang rela datang dari pagi untuk mendapatkan satu ekor ayam yang dibagikan secara cuma-cuma. Ketua Asosiasi Peternak Layer Wonosobo, Eko Saputro, mengatakan aksi damai bagi-bagi ayam tersebut menjadi simbol protes melambungnya harga konsentrat pakan ayam yang merupakan bahan baku impor. Pihaknya juga ingin pemerintah memperpanjang dan menambah kuota jagung SPHP di Wonosobo. Eko juga menyoroti minimnya serapan telur lokal di Wonosobo. Dengan populasi mencapai 300 ribu ekor dan estimasi produksi 20 hingga 30 ton per hari, pasar justru kebanjiran telur dari luar daerah seperti Sukoharjo, Kendal, Temanggung, dan Yogyakarta. Dalam aksi damai tersebut setidaknya terdapat sekitar 600 ekor ayam yang dibagikan kepada masyarakat. Aksi serupa menurut Eko juga dilakukan di beberapa kota seperti Temanggung, Blitar, Yogyakarta, dan masih banyak lagi. Pada saat yang sama, Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat menyatakan keprihatinannya dan mendukung langkah para peternak yang diisi dengan kegiatan bersedekah. Ia mengaku memahami betul beban peternak karena pernah memiliki latar belakang di bidang peternakan. Bupati berkomitmen akan segera menindaklanjuti sejumlah tuntutan massa. Ia akan segera menginstruksikan pendataan ulang seluruh peternak di tingkat kecamatan agar masuk ke dalam wadah koperasi atau asosiasi. Selanjutnya, Pemkab Wonosobo akan mewajibkan unit SPPG di setiap kecamatan untuk menyerap telur dari peternak lokal terdekat.
0: Terima kasih pendengar, terima kasih Pelangi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Baik pendengar, demikian rangkaian berita Indonesia Live untuk edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Radio host LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengucapkan terima kasih. Jangan menilai seseorang dari apa yang kita dengar saja, karena kebenaran tak selalu tampak dari permukaan. Dan kesalahpahaman tidak hanya melukai orang lain, tapi juga menghancurkan diri sendiri. Saya Valia pamit, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Rontalu, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan.
1: Aduh, ada apa sih Bu Neh?
2: Itu tuh, coba dilihat.
1: Mana sih Bu?
2: Itu loh Pak.
1: Oh,

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Seputarkan. Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Assalamualaikum Bu Tika.
6: Waalaikumsalam Bu Ati.
5: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
6: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu dimana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
5: Gitu ya, Bu.
6: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
5: Seperti itu ya, Bu.
7: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
8: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
6: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
8: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
6: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar dan kegunaan.
9: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
10: Ya, dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Halo, selamat siang pendengar dan pemirsa, dan selamat bergabung bersama kami di Warta Siang edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Warta Siang kami hadirkan lebih lambat di 11.18 menit waktu Indonesia Tengah dengan rangkuman informasi dari Kaltim Kaltara yang sudah kami rangkum di ruang dengar Anda. Informasi-informasi tersebut diantaranya, kemarau membuat debit Sungai Mahakam turun, Pertamina optimalkan distribusi BBM ke Mahakam Ulu, dana APBD menyusut, Pemkab PPU pangkas belanja hingga 200 miliar hingga tim Australia apresiasi kompetensi kedaruratan Indonesia di IMERC atau IMERC 2026 Balikpapan. Semarakan HUT RI, pemerintah Kabupaten Kutai Timur bagikan 1000 bendera merah putih kepada masyarakat. Baik pendengar dan pemirsa, bersama saya Esther untuk satu jam ke depan inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Kami mengundang partisipasi Anda untuk menyaksikan secara langsung informasi tersebut melalui live TikTok RPD Kutim dan juga di live streaming RPD Kutim di rpd.kutaitimurkab.go.id serta melalui YouTube RPD Kutim dan tentunya di frekuensi 99.4 FM.

Baik, pendengar dan pemirsa, kita awali berita Kalimantan Timur dari Kabupaten Kutai Timur dengan semarakan HUT RI. Pemkab Kutai Timur bagikan 1.000 bendera merah putih ke masyarakat. Informasi ini kami hadirkan dari laman RPD Kutim. Bupati Kutim Ardiansa Sulaiman bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda membagikan 1.000 bendera merah putih kepada masyarakat dan pengguna jalan di Simpang 4 Pendidikan pada Rabu 12 Agustus 2026 pagi tadi. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan diprakarsai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kutai Timur. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan semangat nasionalis, persatuan dan kecintaan terhadap tanah air. Bupati bersama unsur Forkopimda secara langsung membagikan bendera kepada pengendara yang melintas. Ardiansa berharap pembagian bendera tersebut mendorong masyarakat memasang bendera merah putih di kendaraan maupun rumah masing-masing. Hal ini secara serentak dilaksanakan pembagian bendera dan khususnya bendera yang bisa digunakan di kendaraan dengan harapan setelah ini semakin banyak kendaraan dan rumah yang memasang bendera merah putih. Selain pembagian bendera, pendengar dan pemirsa, Pemkab Kutim juga mengagendakan nonton bareng film dokumenter tentang sejarah perjuangan dan kemerdekaan Indonesia di Gedung Serbaguna. Turut hadir dalam kegiatan ini unsur Forkopimda, jajaran Kesbangpol, perangkat daerah, serta elemen masyarakat. Kesbangpol berharap kegiatan ini dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan sekaligus meningkatkan kesadaran kebangsaan masyarakat selama bulan kemerdekaan.

kita ke Penajam Pasir Utara, kurangi rujukan ke luar daerah. Fasilitas RSUD Ratu Aji Putri Botung diperkuat. Ya, pendengar, informasi-informasi tersebut kami rangkum dari media Tribun Kaltim. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara mulai mengurangi ketergantungan terhadap rumah sakit di luar daerah dengan memperkuat fasilitas kesehatan di dalam wilayah PPU. Langkah tersebut dilakukan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Pemerintah memilih mempertahankan layanan kesehatan dasar sekaligus menambah kemampuan rumah sakit agar pasien tidak selalu harus dirujuk ke luar daerah. Salah satu layanan yang dipertahankan adalah kepesertaan BPJS kesehatan kelas 3 bagi masyarakat. Pemerintah daerah menempatkan layanan itu sebagai bagian dari pelayanan dasar yang tetap harus tersedia. Pada saat yang sama, sejumlah peralatan kesehatan mulai masuk melalui dukungan Kementerian Kesehatan. Peralatan tersebut antara lain cath lab, CT scan, dan juga perangkat laboratorium. Kehadiran peralatan tersebut dinilai penting karena selama ini sejumlah pemeriksaan dan tindakan medis tertentu masih membutuhkan rujukan ke fasilitas kesehatan di luar Penajam Pasir Utara. Ya, kembali masih dari Penajam Pasir Utara, dengan dana APBD menyusut, Pemkab PPU pangkas belanja hingga 200 miliar. Ruang fiskal pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara semakin sempit. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang sebelumnya berada di kisaran 3 triliun kini turun hingga sekitar 1,6 triliun rupiah. Penurunan tersebut terjadi secara bertahap dari kisaran 3,1 hingga 3 triliun. Kemampuan anggaran daerah turun di 2,6 hingga 2,4 triliun sebelum berada di kisaran 1,6 triliun. Bupati Penajam Pasir Utara Mudiat Nur mengatakan kondisi tersebut tidak lepas dari berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat termasuk dana bagi hasil daerah. Sebagian dana yang sebelumnya menjadi tumpuan daerah juga belum seluruhnya tersalurkan. Dalam kondisi itu, pemerintah daerah harus menghitung uang belanja, kebutuhan pegawai dan pelayanan dasar ditempatkan sebagai pengeluaran yang tidak bisa diabaikan. Selain belanja pegawai, kesehatan dan pendidikan juga menjadi prioritas karena masuk dalam standar pelayanan minimal. Program lain tetap dijalankan, tetapi dengan penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah. Efisiensi kemudian dilakukan pada sejumlah pos anggaran dari pembahasan pemerintah daerah, penghematan yang dilakukan hingga diperkirakan mencapai sekitar 200 miliar rupiah. Mudiat mengatakan penyesuaian anggaran bukan berarti seluruh program dihentikan. Sejumlah program tetap berjalan, tetapi porsinya dikurangi dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

0: Ya, pukul 11.20 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk terus bersama-sama kami di Warta Siang. Kami masih menghadirkan informasi dari Kalimantan Timur. Kita ke informasi seputar kemarau membuat debit Sungai Mahakam turun. Pertamina optimalkan distribusi BBM ke Mahakam Ulu. Pendengar dan pemirsa, PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan mengoptimalkan distribusi bahan bakar minyak ke Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Langkah tersebut dilakukan menyusul kondisi musim kemarau yang menyebabkan debit Sungai Mahakam menurun. Kondisi ini berdampak terhadap akses transportasi, khususnya mobilisasi BBM menuju sejumlah wilayah di Mahakam Ulu. Area Manager Communication Relations dan CSR Regional Kalimantan Edi Mangun mengatakan, Pertamina terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola SPBU untuk memastikan penyaluran BBM tetap berjalan. Persoalan distribusi BBM tersebut turut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar pada Senin lalu di ruang Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan dihadiri pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, Bulog, perangkat daerah terkait serta perwakilan SPBU di Kabupaten Mahakam Ulu. Pertemuan tersebut membahas langkah bersama untuk menjaga kelancaran distribusi BBM dan kebutuhan pokok masyarakat di tengah kondisi kemarau serta tantangan akses transportasi. Pendengar dan pemirsa, Edi menyampaikan bahwa Pertamina memastikan ketersediaan BBM di Mahulu saat ini masih tersedia di sejumlah lembaga penyalur, namun tantangan utama berada pada proses mobilisasi BBM menuju wilayah Long Apari. Menurunnya debit Sungai Mahakam turut mempengaruhi mobilitas angkutan kondisi. Ya, kami ralat mempengaruhi mobilitas angkutan di mana kondisi geografis Mahakam Ulu dan keterbatasan akses transportasi juga berdampak terhadap biaya logistik distribusi. Untuk menjaga keberlangsungan penyaluran, Pertamina melakukan pemantauan stok secara berkala dan berkoordinasi secara intensif dengan titik suplai di Fuel Terminal Samarinda. Jadi menyampaikan pengaturan distribusi dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan ketersediaan stok, kondisi jalur transportasi, serta kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Informasi selengkapnya hadir dari Kalimantan Timur lainnya untuk siang hari ini. Tetaplah bersama kami di Warta Siang sesaat lagi.
1: Eh, Pak Marwan, melamun aja. Ada apa, Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa, Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku, Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
2: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
1: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
1: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: Assalamualaikum Bu Tika.
8: Waalaikumsalam Bu Ati.
7: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
8: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
7: Gitu ya, Bu.
8: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
7: Seperti itu ya, Bu.
9: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
10: RPD Kutim.

0: RBDQ Team FM. Bersama kita cerdas.
1: Pendengar dan pemirsa, kembali di Warta Siang dengan informasi kembali kami hadirkan dari Kalimantan Timur. Kita ke informasi seputar dana pusat tersendat membuat daerah terjepit. Pembangunan Kalimantan Timur terhambat akibat kurang salur TKD. Ya, masih dari Tribun Kaltim, di mana tekanan fiskal mulai dirasakan di sejumlah pemerintahan daerah di Kalimantan Timur. Keterbatasan ruang anggaran membuat pemerintah kabupaten harus menyesuaikan belanja, menunda sejumlah program hingga menunggu kepastian pembayaran dana transfer dari pemerintah pusat. Di Kabupaten Paser, misalnya, dana transfer yang masih kurang salur mencapai lebih dari 825 miliar. Kondisi tersebut ikut mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah menjalankan program yang telah direncanakan dalam APBD 2026. Wakil Bupati Paser Ihwan Antasari mengatakan, persoalan kurang salur tidak hanya dialami Paser, tetapi juga sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur. Menurutnya, keterlambatan transfer membuat sejumlah rencana anggaran 2026 ikut tersendat. Pendapatan yang semestinya masuk dalam struktur APBD belum dapat diterima, sehingga pemerintah daerah harus menyesuaikan belanja. Pemkab Paser pun mengambil langkah antisipasi. Bupati Paser Fahmi Fadli telah mengeluarkan edaran untuk menghentikan sementara belanja barang dan jasa. Ihwan mengatakan apabila pembayaran dari pemerintah pusat belum terrealisasi, rasionalisasi belanja menjadi salah satu opsi yang harus ditempuh. Dirinya menegaskan pemerintah daerah tidak meminta tambahan di luar haknya. Sebagai daerah penghasil, Paser menilai dana bagi hasil merupakan bagian yang memang menjadi hak setiap daerah. Kita ke informasi seputar Kaltim terancam krisis dan bangkrut bertahap. TKD susut dan dana yang jadi hak daerah ditahan pusat. Masih informasi terkait pendengar dan pemirsa. Pemerintah daerah di Kalimantan Timur menghadapi tekanan dalam pengelolaan keuangan akibat berkurangnya alokasi dana dari pemerintah pusat. Kondisi itu membuat sejumlah daerah harus menata ulang belanja, menunda program hingga mencari alternatif pembiayaan. Ya, situasi ini menjadi perhatian setelah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama 10 bupati dan wali kota menggelar rakor pengelolaan keuangan daerah. Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya menyusun langkah bersama menghadapi menyempitnya ruang fiskal daerah. Ruang fiskal merupakan kemampuan pemerintah menyediakan anggaran untuk membiayai program dan kebutuhan publik setelah memperhitungkan pendapatan serta kewajiban belanja. Ketika ruang fiskal menyempit, pemerintah daerah memiliki lebih sedikit keleluasaan untuk menjalankan program pembangunan. Tekanan tersebut dikaitkan dengan berkurangnya transfer ke daerah dan dana bagi hasil. Ya, TKD merupakan dana yang dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Sedangkan DBH merupakan dana yang dibagikan kepada daerah berdasarkan penerimaan tertentu yang bersumber dari wilayah tersebut. Terkait hal ini, pendengar dan pemirsa, dosen FISIF Universitas Mula Warman, Dr. Saiful Bahtiar menilai kondisi yang dihadapi Kaltim bukan sekedar penurunan anggaran biasa. Menurutnya, situasi tersebut telah mengarah pada turbulensi fiskal yang luar biasa bagi APBD, provinsi, maupun kabupaten kota di Kalimantan Timur. Pengamat politik tersebut mengatakan, meski pengurangan TKD dan DBH terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia, dampak yang dirasakan Kalimantan Timur tergolong sangat besar. Ya, estimasi pemotongan yang diproyeksikan untuk periode 2025-2026 hingga APBD 2027 diperkirakan mencapai sekitar 70%. Angka pemotongan tersebut sangat fantastis dan bisa jadi yang terbesar di Indonesia. Ini menjadi pertanyaan besar, mengapa Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah dengan penghasil sumber daya alam terbesar justru dipotong paling besar. Selain pemotongan

Antaranya kualitas udara Tarakan masih kategori biru, DLH minta warga tetap waspadai ISPA. Ya, informasi-informasi seputar Kalimantan Utara juga kami rangkum dari Tribun Kaltara. Kualitas udara di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara masih berada dalam kategori biru atau aman meski terjadi peningkatan partikulat udara dalam 2 pekan terakhir. DLH Tarakan mencatatkan parameter PM2,5 sempat mencapai angka 62. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena PM2,5 merupakan partikulat berukuran kecil yang dapat berasal dari asap maupun debu. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DLH Tarakan Haisir Zain mengatakan peningkatan partikulat terpantau melalui sistem pemantauan kualitas udara secara real time. Dan berdasarkan data ISPUNET yang bersumber dari sistem Air Quality Monitoring System atau AQMS, parameter PM2,5 di Tarakan dalam beberapa waktu tercatat melebihi angka normal. Dalam pemantauan terakhir, angka PM2,5 Tarakan tercatat mencapai 62 pada 9 Agustus sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Angka itu menjadi salah satu yang paling tinggi dalam periode sekitar 2 pekan terakhir. Meski mengalami peningkatan, Haizir memastikan kondisi udara Tarakan saat ini masih berada pada kategori biru sehingga masyarakat tidak perlu panik. Kita ke program pencairan atau pencairan program sembako nunukan Rp200.000 per bulan plus bansos tambahan Rp300.000. Pemerintah menyalurkan bantuan program sembako senilai Rp200.000 per bulan bagi keluarga penerima manfaat, sebutan bagi rumah tangga miskin atau rentan miskin yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Penyaluran tersebut ditujukan khusus bagi masyarakat yang tergolong miskin hingga mendekati miskin guna menjaga daya beli keluarga. Sasaran program tersebut berpatokan pada tingkatan taraf kesejahteraan masyarakat yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Bantuan disalurkan secara spesifik kepada warga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4, yaitu tingkatan pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga dari yang paling miskin desil 1 hingga kelompok mendekati mampu desil 4. Meskipun dinamakan program sembako, skema penyaluran bantuan saat ini tidak lagi dibagikan dalam bentuk paket bahan pangan fisik. Pemerintah mengalihkan mekanismenya menjadi bantuan langsung tunai atau BLT, penyerahan uang tunai secara langsung kepada penerima yang wajib dipergunakan khusus untuk membeli kebutuhan pangan primer rumah tangga. Guna memperkuat daya tahan ekonomi warga di tengah lonjakan inflasi, kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum, serta terus menerus, pemerintah juga menggelontorkan dana tambahan sebesar Rp300.000 pada periode tertentu. Ya, pendengar dan pemirsa, bantuan dana segar ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara bijak oleh para penerima manfaat tersebut untuk menyokong kebutuhan pokok keluarga. Langkah ini difungsikan sebagai stimulan dorongan atau pemicu bantuan sementara bagi keluarga penerima manfaat yang sebagian besar telah memiliki penghasilan namun belum mencukupi kebutuhan bulanan.

Ya, pendengar dan pemirsa, kita ke 6 hektar lahan terbakar di Bulungan. BPBD kerahkan armada pemadam. Ya, pendengar dan pemirsa, upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara bersama-sama setelah munculnya titik api di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara pada Senin lalu. Kebakaran yang terjadi di wilayah RT 9 tersebut diperkirakan menghanguskan lahan seluas sekitar 6 hektar. Informasi mengenai titik api pertama kali diterima petugas sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan keterangan pihak keluarga, lokasi kebakaran berada di lahan milik almarhum Bapak Kolil. Sebelum petugas tiba di lokasi, masyarakat sekitar telah berupaya melakukan pemadaman secara mandiri untuk mencegah api meluas. Kepala Pelaksana

BPBD Bulungan Widi Kustanto mengatakan personil langsung dikerahkan setelah pihaknya menerima laporan mengenai kebakaran tersebut. Setelah menerima laporan, BPBD Bulungan bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemadaman sekaligus mengantisipasi kemungkinan api merambat ke area lain. Dalam penanganan karhutla tersebut, petugas memanfaatkan sumber air dari embung Desa Tanjung Agung. Sejumlah kendaraan pendukung juga diterjunkan ke lokasi. Armada yang digunakan terdiri dari 2 unit mobil tangki air, 1 unit kendaraan slip-on, serta 1 unit mobil pemadam kebakaran milik Polda Kalimantan Utara. Ya, baik pendengar dan pemirsa, sejumlah informasi-informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Informasi diantaranya, antrian pasien RSUD Yusuf SK Kalimantan Utara diatur lewat mobile JKN dengan hal-hal yang perlu diketahui.

pendengar dan pemirsa, pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang hendak berobat ke RSUD Dr. Haji Jusuf SK, Provinsi Kalimantan Utara kini perlu lebih dulu memperhatikan jadwal dan kuota pelayanan melalui aplikasi mobile JKN. Pendaftaran secara daring menjadi salah satu pembahasan dalam forum konsultasi publik tahun 2026 yang digelar di RSUD Dr. Haji Jusuf SK pada Senin lalu. Melalui forum itu, pihak rumah sakit menjelaskan sejumlah ketentuan pelayanan sekaligus menerima masukan masyarakat, mulai dari sistem rujukan, pendaftaran pasien, kuota poliklinik, hingga kendala yang masih ditemukan di lapangan. Pelaksana tugas Direktur RSUD Yusuf SK Provinsi Kaltara, Dr. Budi Asis B menjelaskan, pasien JKN tidak dapat lagi datang secara mendadak hanya dengan membawa surat rujukan dan berharap langsung memperoleh pelayanan di poliklinik. Pasien perlu melakukan pendaftaran melalui mobile JKN terlebih dahulu karena jumlah pasien yang dapat dilayani setiap poliklinik memiliki batas tertentu. Ya, menurut Dr. Budi, jumlah kuota pada setiap poliklinik tidak sama. Penentuan kapasitas pelayanan mempertimbangkan jumlah dokter, durasi pemeriksaan, serta kemampuan tenaga medis dalam menangani pasien dalam satu hari. Dirinya mencontohkan poliklinik penyakit dalam yang memiliki kuota 60 pasien. Apabila jumlah tersebut telah dipenuhi atau terpenuhi, pasien yang datang tanpa melakukan pendaftaran sebelumnya tidak dapat langsung masuk ke pelayanan tersebut. Misalnya penyakit dalam penyakit dalam misalnya hanya 60, jika dia baru datang hari itu tidak mendaftar secara online. Ini jika 60-nya sudah penuh, maka tidak bisa masuk. Pasien yang tidak memperoleh kuota dikatakan pada hari tersebut harus memilih jadwal pelayanan berikutnya. Bagi masyarakat yang datang dari kabupaten lain di Kalimantan Utara, sistem tersebut dinilai justru memberikan kepastian. Pasien dapat mengetahui jadwal pelayanan sebelum melakukan perjalanan menuju Tarakan. Ya, baik pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Kalimantan Utara kami hadirkan di ruang dengar Anda. Informasi-informasi dari seputar ekonomi dan informasi lainnya akan kami hadirkan setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Warta Siang.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Hai Lin, dari mana nih?
3: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
2: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
3: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
2: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
3: Apa tuh?
2: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
3: Gitu.
2: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
3: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
2: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja, oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
3: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: pada kutip 99.4 FM, Warta Siang untuk informasi seputar ekonomi Kalimantan Timur kami hadirkan sekaligus menutup jumpa kita di Warta Siang hari ini. Informasi seputar ekonomi Kalimantan Timur, kemiskinan di Kaltim turun versi BPS, ekonom sebut ukurannya keliru. Ya, klaim Badan Pusat Statistik atau BPS mengenai penurunan angka kemiskinan Kalimantan Timur menjadi 5,14% pada Maret 2026 belum bisa diamini sebagai sinyal membaiknya kesejahteraan warga. Pengamat ekonomi Kalimantan Timur Purwadi Purwoharsojo justru meragukan fondasi indikator yang digunakan BPS, terutama saat garis kemiskinan Kaltim dipatok sebesar 935.662 per kapita per bulan di tengah lebarnya jurang disparitas biaya hidup di antar daerah. Bagi Purwadi, persoalan mendasar dari statistik tersebut bukanlah sekedar perdebatan angka yang naik atau turun, melainkan sejauh mana ukuran BPS mampu mencerminkan kemampuan real masyarakat dalam memenuhi standar hidup layak. Keraguan Purwadi kian menebal lantaran standar 939.662 tersebut diterapkan secara seragam di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Padahal karakteristik biaya hidup antar daerah perkotaan dan juga pelosok sangat bertolak belakang. Dirinya mencontohkan nominal 23.000 per hari jelas memiliki nilai tukar yang jauh lebih berbeda antar Kota Samarinda dan Kabupaten Mahakam Ulu. Karenanya sangat beda 23.000 di Samarinda dan dengan Mahakam Ulu. Sementara itu, atas dasar itulah dirinya menilai acuan BPS belum realistis untuk memotret ketahanan ekonomi masyarakat di Kalimantan Timur yang idealnya juga memperhitungkan biaya hunian, kesehatan hingga dana darurat. Angka UMR Kalimantan Timur yang berkisar 4 juta saja kerap tak mencukupi bagi mereka yang masih menyewa rumah, terlebih dengan maraknya penggunaan pinjaman digital pinjol sebagai tumpuan baru bertahan hidup. Ya, pendengar dan pemirsa, rentannya ketahanan ekonomi ini kian memprihatinkan. Ketika data kemiskinan BPS dibedah berdasarkan wilayah, meski persentase kemiskinan Kalimantan Timur secara umum melandai dari 5,19% pada September 2025 menjadi 5,14% pada Maret 2026. Kemiskinan di kawasan perdesaan justru tercatat melonjak dari 7,24% menjadi 7,42%. Bagi Purwadi, fenomena ini adalah buah dari indikator kemiskinan nasional yang terlalu sentralistik dan terkesan menyemaratakan kondisi wilayah. Ya, pendengar, Purwadi juga menyinggung isu akurasi data semakin problematik saat indikator kuesioner formal berbenturan langsung dengan kultur, kondisi geografi serta ketersediaan sarana di pedalaman Kalimantan Timur seperti Kabupaten Mahakam Ulu. Misalnya indikator kepemilikan tabungan perbankan berpotensi tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat setempat. Menurutnya, masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan belum tentu tergolong miskin karena bisa saja mereka memiliki simpanan dalam bentuk emas atau aset seperti kendaraan yang diperoleh dari usaha perkebunan. Hal serupa berlaku pada indikator fisik bangunan atau sanitasi seperti bahan material rumah kayu hingga kebiasaan menggunakan jamban sungai yang berkelindan dengan kearifan lokal warga bantaran sungai Kalimantan Timur. Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Siang edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Anda bisa mengikuti informasi sepanjang hari ini di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah bersama RRI Pro 3 Jakarta, pukul 15 waktu Indonesia Tengah melalui Berita Indonesia Live, dan pukul 17 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Samarinda. Saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.
2: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

Mutiara Hadis. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ay yakraha ay yu'ada fil kufr kama yakrahu ay yuqdafa fin nar." Yang artinya, ada tiga hal yang barang siapa memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya, mencintai seseorang semata-mata karena Allah, dan benci kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia membenci jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pendengar RPD Kutim. Senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya di program Sapa Kutim. Untuk edisi siar hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Oke, baik pendengar, seperti biasanya di program Sapa Kutim, silahkan buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya di kesempatan saat siang hari ini. Boleh banget pendengar ya untuk ikutan langsung bergabung bareng Novani di nomor 0811 5811 683. Oke, sekali lagi buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam di kesempatan siang hari ini, boleh banget ya langsung aja ikutan bergabung bareng Novani. Bisa mengirimkan requestannya melalui pesan WhatsApp di 0811 5811 683. Oke, baik bergaya seperti biasanya juga di program Sapa Kutim selama kurang lebih 2 jam ke depan, 1,5 jam untuk program Sapa Kutim dan kurang lebih 30 menit ya untuk bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Dan kebersamaan kita saat ini dimulai ya, tepat di menit 9 lepas dari pukul 13 ya untuk saat ini. Dan kebersamaan kita akan tuntas berakhir tepat di pukul 15.00 atau tepatnya di jam 3 sore hari nanti. Silakan pendengar ya, jadi buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam di kesempatan saat siang hari ini, boleh banget ikutan langsung ya bersama dengan Novani. Dan untuk program Sapa Kutim, lagu-lagu yang bisa Anda request adalah lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara di atas tahun 90-an pendengar ya. Sekali lagi, lagu-lagu yang bisa di request di program Sapa Kutim adalah lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara di atas tahun 90-an pendengar ya. Oke, kembali Novani ucapkan selamat siang untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan saat siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya juga masih semangat tentunya ya. Harus semangat dong walaupun cuaca panas ya. Kita rasakan di luar sana, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda semuanya tentunya pendengar di kesempatan siang hari ini. Dan oke, baik pendengar, sebelum Novani masuk ya untuk sesi pertama di program Sapa Kutim ya untuk kesempatan siang hari ini. Kalau tadi sempat ya kita dengerin lagu-lagu yang agak slow-slow gimana gitu pendengar ya. Waduh, jadi agak sedikit ngantuk gitu bawaannya ya. Benar enggak sih? Oke, langsung aja sebelum kita masuk ya untuk sesi pertama di program Sapa Kutim, Novani hadirkan lagu dari miliknya Ashanti.

PD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik pendengar, masih bersama dengan Novani di program Sapa Kutim di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 16 ya, lepas dari pukul 13 untuk saat ini. Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya tentunya ya di kesempatan saat siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya juga masih semangat dalam menjalankan segala aktivitasnya maupun pekerjaannya untuk siang hari ini. Dan buat Anda mungkin yang saat ini juga masih menikmati waktu istirahat siangnya, selamat menikmati waktu siangnya aja. Dan kembali di 0811-5811-683. Langsung aja Novani bacakan ya requestan yang sudah masuk untuk sesi pertama. Langsung aja Novani bacakan. Halo Kak, selamat siang. Dari Yesa, salam kenal di sekitaran Gang Sankis. Mau request lagu Menjaga Hati dari Yofi Nuno. Salamnya untuk semua pendengar RPD-nya. Salam kenal dan sehat-sehat ya. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga ya buat Yesa. Hai Yesa. Yesa di sekitaran Gang Sankis ya. Oke, baik, terima kasih sudah ikutan bergabung. Dan lagu yang di request untuk hari ini ya Yesa, lagu dari miliknya Yofi Nuno ya, Menjaga Hati. Oke, baik, terima kasih sudah ikutan bergabung dan lagunya juga ditunggu aja. Dari Yesa, next selanjutnya Novani. Novani bacakan Sapa Kutim. Hai, gimana kabarnya Mbak untuk hari ini? Aku Nei, di rumah aja. Request lagu Titik Nadir, lagunya buat semuanya aja yang lagi menikmati waktu siangnya. Oke, baik, terima kasih kembali. Alhamdulillah, kabar Novani baik dan sehat nih ya. Gimana untuk kabar Nei sendiri? Nih, katanya yang lagi ada di rumah aja nih ya. Oke, selamat menikmati waktu di rumah aja buat Nei. Nei atau Nai nih ya bacanya. Oke, sama aja gitu ya. Oke, lagu yang di request adalah lagu Titik Nadir ya. Titik Nadir, Kahitna featuring Monita. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Nei ya, yang sudah ikutan bergabung juga di program Sapa Kutim. Oke, next selanjutnya Novani bacakan. Assalamualaikum RPD Kutim, Sapa Kutim. Dari Salamba, mau request lagu The Virgin, Cinta Terlarang. Salam-salamnya buat semua pendengar Sapa Kutim. Buat yang baca, terima kasih. 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat salam ya, terima kasih sudah ikutan bergabung lagi di program Sapa Kutim. Dan gimana nih untuk kabarnya juga nih ya buat salam. Mudah-mudahan juga dalam kabar baik dan sehat ya. Oke, tetap semangat juga pastinya. Dan lagu yang di request untuk hari ini berbeda ya. The Virgin ya, Cinta Terlarang. Oke, baik, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat salam ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Oke, baik, pendengar di semua 9.4 FM ya, untuk sesi pertama sudah Novani bacakan 3 requestan. Tadi ada Yesa. Ini pendatang baru ya, Yesa. Yang nge-request lagunya Yofi Nuno, Menjaga Hati. Kemudian Nei yang request lagu Titik Nadir dari miliknya Kahitna featuring Monita. Kemudian juga requestannya Salam ya. Ini juga salah satu
Pendengar Sote Arbet Good Team ya, yang sering ikutan bergabung di program requestan pastinya ya. Oke, salam untuk hari ini request lagu dari miliknya The Virgin, Cinta Terlarang. Oke, dan lagu-lagu yang sudah di request akan segera Novani puterin ya. Dan buat para pendengar Sote Arbet Good Team tentunya yang masih ingin ikutan bergabung bareng Novani, boleh banget pendengar ya, kembali di nomor 0811 5811 683. Buat Anda pendengar mungkin yang sudah tahu banget atau sering ikutan bergabung, mungkin langsung aja gitu pendengar ya. Dan mungkin buat Anda yang baru aja akan ikutan bergabung, mungkin boleh ya untuk di save terlebih dahulu nomor RPD Kutim ya, sekali lagi di 0811 5811 683.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Assalamualaikum Bu Tika.
5: Waalaikumsalam Bu Ati.
4: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
5: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
4: Gitu ya, Bu.
5: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
4: Seperti itu ya, Bu.
6: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
7: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you'll listen 99.4 FM.
8: Oh yeah.
7: 99.4 FM. Yeah. RPD Kutim.

RPD Kutium 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, bergegar kembali bersama dengan Novani di program Sapa Kutium untuk kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 39 ya. Lepas dari pukul 13 untuk saat ini. Dan oke, kembali buat Anda pendengar ya di program Sapa Kutium, silakan buat yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya ya di kesempatan saat siang hari ini. Boleh banget, Novani tunggu partisipasi teman-teman semuanya di 0811 1581683. Oke, untuk sesi pertama tadi sudah Novani bacakan dan puterin ya ketiga requestan ya. Tadi yang pertama ada Yesa, kemudian juga ada Ney dan juga Salam ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung dan lagunya juga sudah Novani puter.

Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali buat Lilis ya. Lilis sih untuk kesempatan saat siang hari ini juga yang sudah ikutan bergabung lagi ya di program Sapa Kutim. Gimana untuk kabarnya juga nih buat Lilis? Semoga dalam kabar baik dan juga sehat ya buat Lilis di Gang Bayangkara ya. Oke, Lilis untuk hari ini lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Bernadia ya. Apa mungkin? Mungkin gak ya? Okay, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Lilis ya yang sudah ikutan bergabung juga di program Sapa Kutim untuk kesempatan saat siang hari ini. Okay, baik pendengar di 99.4 FM ya. Kembali di 0811 5811683. Dari Lilis, next selanjutnya Novani bacakan. Assalamualaikum, Sapa Kutim, selamat siang. Ini dari Via Kak, boleh request lagu, boleh request lagunya Backstreet Boys, Shape of My Heart. Spesial buat someone, sehat-sehat di sana, buat kakaknya, makasih. Okay, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga buat Via, ya Via, yang sudah ikutan bergabung lagi di program Sapa Kutim ya untuk kesempatan saat ini. Dan lagu yang di request untuk hari ini masih sama ya. Lagu dari miliknya Backstreet Boys ya, Shape of My Heart. Oke, lagunya katanya spesial ya buat someone yang ada di sana. Oke, baik, terima kasih dan tetap semangat juga buat Via untuk kesempatan siang hari ini dan lagunya juga ditunggu aja. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM, dua requestan sudah masuk ya untuk sesi kedua ya di program Sapa Kutim. Dan Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya, tentunya di kesempatan saat siang hari ini. Apakah semuanya sudah makan siang atau belum nih? Ya, kalau belum ada baiknya untuk makan siang terlebih dahulu ya. Ini masih kita masih berada di waktu siang hari gitu pendengar ya. Masih bisa deh untuk makan siang tentunya ya. Dan selamat menikmati waktu istirahat siangnya buat Anda pendengar mungkin yang saat ini juga masih menikmati waktu siangnya di kesempatan saat siang hari ini. Buat Anda juga mungkin yang saat ini sudah kembali menjalankan aktivitas maupun pekerjaannya, tetap semangat untuk semuanya. Mudah-mudahan pekerjaan atau aktivitas yang akan Anda kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar, terutama buat yang lebih banyak beraktivitas di luar ruangan pastinya ya. Walaupun cuaca di luar sana panas ya, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat semuanya di kesempatan saat siang hari ini. Yang lagi berkendaraan juga diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraannya. Bagi Anda pengendara roda 2 atau sepeda motor ya, pastikan untuk selalu menggunakan helm ya berstandar SNI. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih ya, pastikan untuk selalu menggunakan sabuk pengaman atau safety belt. Pengemudi di depan gitu pendengar ya. Dan pastikan juga untuk selalu membawa surat-surat kelengkapan Anda, baik itu SIM dan juga STNK. Serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, mungkin langsung aja Novani puterin ya lagu yang sudah di request untuk sesi kedua. Ini tumben ya. Sesi kedua kita masih berada di berapa nih? Di menit 45 ya. Waduh. Di kesempatan saat siang hari ini. Oke.

langsung aja deh Novani puterin ya lagu yang sudah di request tadi ya. Siapa nih? Oh, ada Mbak Lilis ya di Gang Bayangkara yang request lagu Bernandia dengan judul Apa Mungkin. Kemudian requestannya Via ya, Backstreet Boys, Shape of My Heart.

PD Kutim semua 9.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar, untuk sesi kedua tadi dua requestan ya sudah Novani bacakan dan juga sudah Novani puterin lagu yang di request tadi ada Lilis ya dan juga Via yang sudah ikutan bergabung untuk sesi kedua di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini ya. Dan baik pendengar, di menit 55 lepas dari pukul 13 ya untuk saat ini, seperti biasanya tepat nanti di pukul 14.00 atau jam 2 siang ya, RPD Kutim akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Jadi kita jeda ya selama kurang lebih 30 menit ya untuk bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Namun selama relay berlangsung tentunya Anda masih bisa mengirimkan requestannya di 0811 5811683. Oke, untuk sesi kedua ini sudah ada satu requestan lagi yang masuk ya. Langsung aja Novani bacakan. Selamat siang Sapa Kutim dari Riki Mbak di Kabo. Mbak mau request lagu Peter Pan yang terdalam. Salam-salam buat semua pendengar Radio 99.4 FM dan buat mbaknya terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga buat Riki ya. Riki di Kabo yang sudah ikutan bergabung lagi di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini ya. Baru muncul nih Riki ya, ikutan bergabung lagi di program Sapa Kutim. Oke, lagu yang di request untuk hari ini adalah lagu Peter Pan ya, yang terdalam. Oke, baik, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Riki yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik beragar di 99.4 FM, mungkin langsung aja ya Novani puterin lagu yang sudah di request oleh Riki di kesempatan siang hari ini ya. Ini waktunya masih mencukupi ya, dan setelah lagu yang di request oleh Riki selesai, langsung kita akan bergabung ya bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Sekali lagi buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, walaupun relay berlangsung, tentunya Anda masih bisa mengirimkan requestannya di 0811 5811683.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Dipanggil sebagai saksi dari tersangka yang lain. Itu saja. Ya, selebihnya silakan ke penyidik atau ke penasihat hukum saya.
2: Selama 25 tahun, Indowater telah menjadi pionir pameran internasional industri air dan air limbah di Indonesia.
3: Rampung memeriksa Rudy Tanusudibyo, penyidik KPK bersama auditor BPKP melakukan perhitungan kerugian negara serta mendalami proses dan mekanisme pengadaan penyaluran bansos beras. Pemerintah mendorong kolaborasi riset dan produksi teknologi untuk memperkuat ketahanan air nasional. Iran menyatakan biaya perlu dikenakan untuk layanan maritim yang diberikan di Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia. Rampung memeriksa Rudy Tanusudibyo, penyidik KPK bersama auditor BPKP, melakukan perhitungan kerugian negara serta mendalami proses dan mekanisme pengadaan penyaluran bansos beras dalam perkara tersebut yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Hairul Umam menyampaikan selengkapnya.
4: Iya Pak, saya baru di bentar Pak. Baru di izin beri ada tanggapannya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan auditor BPKP mendalami perhitungan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk penerima keluarga harapan. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa Bambang Rudijanto Tanusudibjo alias Rudy Tanusudibjo pada hari Selasa kemarin. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik bersama auditor BPKP mendalami proses dan mekanisme pengadaan serta penyaluran bansos beras dalam perkara tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah soal pelaksanaan distribusi yang diduga tidak sesuai antara Kemensos dan juga vendor pelaksana. Budi menjelaskan dalam kontrak penyaluran bansos beras seharusnya dilakukan hingga ke rumah masing-masing penerima manfaat atau door-to-door. Namun berdasarkan hasil pendalaman penyidik, distribusi yang dilakukan para distributor atau vendor diduga hanya sampai di tingkat kelurahan.
6: Ya, saudara BRT hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik setelah dilakukan penjadwalan ulang untuk jadwal pada pekan lalu, di mana dalam pemeriksaan kali ini dilakukan oleh penyidik bersama auditor BPKP untuk keperluan penghitungan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dalam dugaan perbuatan melawan hukum para pihak dalam proses pengadaan penyaluran bansos beras. Sehingga dalam pemeriksaan tersebut tentunya didalami bagaimana proses dan mekanisme pengadaan penyaluran bansos beras tersebut.
5: Usai dilakukan pemeriksaan, Rudy tidak memberikan banyak keterangan kepada awak media. Rudy menyebut dirinya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lain dalam perkara tersebut.
4: Rudy, izin beri ada tanggapannya? Hasil pemeriksaannya seperti apa, Pak?
1: Tidak ada tanggapan. Saya dipanggil sebagai saksi dari tersangka yang lain. Itu saja. Ya, selebihnya silakan ke penyidik atau ke penasihat hukum saya.
7: Jadi gini-gini ya, rekan-rekan ya.
1: Tolong jalan ya.
8: Pertanyaan, Pak.
7: Enggak ada, cukup saya yang jauh. Ya. Sebagai kuasa hukumnya langsung, jadi tadi sudah selesai pemeriksa sebagai saksi. Jadi semuanya sudah berjalan dengan baik.
9: Enggak, Pak.
7: Jadi berjalan dengan apa? Baik.
5: Budi menjelaskan dengan adanya kondisi tersebut dinilai menunjukkan adanya pergeseran pelaksanaan dari kontrak yang telah disepakati antara Kementerian Sosial dengan para penyedia jasa. Selain mekanisme penyaluran, penyidik juga mendalami nilai kontrak dan biaya yang semestinya dikeluarkan dalam proses distribusi bansos. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Rudy Tanusudibjo sebagai tersangka. KPK juga menetapkan Edi Soeharto, Canisius Jerry Tanker, serta PT Dosni Roha Indonesia dan PT Dosni Roha Logistik sebagai tersangka. KPK menduga terdapat penyimpangan dalam penyaluran bansos beras PKH. Penyimpangan itu menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 221 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mendorong kolaborasi riset dan produksi teknologi untuk memperkuat ketahanan air nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama pemerintah dengan dunia usaha dan industri teknologi untuk mencari solusi atas tantangan ketersediaan air di Indonesia. Berikut laporan Alfred Stuter.
8: Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi untuk memperkuat ketahanan air nasional. Kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha dan industri teknologi menjadi salah satu langkah yang disiapkan untuk menjawab tantangan ketersediaan air. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat membuka Indowater 2026 Expo dan Forum di G-Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin. AHY mengatakan pemerintah dapat mencari solusi melalui teknologi yang telah tersedia, sementara teknologi yang belum dapat diterapkan secara langsung dapat dikembangkan melalui penelitian bersama.
9: Swasembada air atau ketahanan air ini bukan hanya menjadi isu sampingan, tetapi justru pemerintah meletakkan water security sebagai salah satu prioritas yang utama. Bapak Presiden Prabowo Subianto meletakkan pangan, energi, dan air itu dalam satu derajat yang sama. Artinya, kita harus memastikan bahwa suplai air bersih ini mencukupi berbagai kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.
8: AHY mengatakan penelitian bersama dapat dilanjutkan melalui produksi bersama. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar Indonesia memiliki kemampuan memproduksi teknologi dan peralatan yang dibutuhkan masyarakat maupun industri. Indowater 2026 menjadi salah satu ruang yang mempertemukan pemerintah dengan pelaku industri dan penyedia teknologi sektor air. Pameran tersebut berlangsung selama 3 hari hingga 13 Agustus 2026. Managing Director PT Napindo Media Asatama Arya Seta mengatakan Indowater Water tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-20 setelah berlangsung selama 25 tahun. Menurutnya penyelenggaraan tahun ini mencatat capaian tertinggi selama Indowater berlangsung.
10: Jadi tidak terasa sudah yang ke-20 kalinya, sudah 25 tahun berjalan Indowater. Selama 25 tahun Indowater telah menjadi pionir pameran internasional industri air dan air limbah di Indonesia. Dan di dalam perjalanan ini bukan hanya tentang 25 tahun yang telah kita lalui, tetapi juga tentang kolaborasi, inovasi, dan peluang yang akan kita ciptakan bersama di masa depan.
8: Arya mengatakan Indowater tidak hanya menjadi ruang penukaran pengetahuan dan teknologi. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kolaborasi dan membuka peluang investasi di sektor air. Selain Indowater, rangkaian pameran juga menghadirkan teknologi pengelolaan sampah dan daur ulang, energi dan kelistrikan, keamanan, proteksi kebakaran, serta smart city. Dari Jakarta, Alfred Stotter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Maaf ya, Pak, sebentar.
3: Tujuh titik di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Polda Sultra menyiapkan 631 personel gabungan untuk pencegahan dan penanganan kebakaran. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari RRI Kendari.
12: Nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
13: Tujuh titik di Provinsi Sulawesi Tenggara rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 4 kabupaten. Yakni 2 titik di Kabupaten Bombana, 1 titik di Kabupaten Kolaka Utara, 1 titik di Kabupaten Konawe Utara, dan 3 titik di Kabupaten Konawe Selatan. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, pemetaan tersebut menjadi dasar peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, terutama selama musim kemarau. Untuk itu, Polda Sultra menyiapkan 631 personil gabungan bersama sejumlah instansi terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
12: Ini bersama-sama dengan kita untuk yang pertama mendeteksi, menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan. Kemudian setelah itu melakukan monitoring, ya, sehingga nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
13: Sementara itu, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Sultra, Faisal Habibi mengatakan, musim kemarau di Sulawesi Tenggara diperkirakan berlangsung hingga November 2026 dengan puncaknya pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran, terutama di wilayah sebagian selatan Sultra. Menurutnya, sejumlah daerah juga mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, sehingga masyarakat perlu mewaspadai lahan yang mudah terbakar, serta melakukan efisiensi penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi.
14: Untuk saat ini kita prediksi musim kemarau kita cukup panjang, yaitu musim kemarau kita sampai November. Memang untuk saat ini Agustus sampai September adalah puncak-puncak musim kemarau di mana perlu antisipasi dan peningkatan potensi kebakaran cukup tinggi di Agustus dan September.
13: Selain pemetaan wilayah rawan, Polda Sultra bersama BPBD, Dinas Kehutanan, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, BMKG, Manggala Agni, dan unsur terkait memperkuat pemantauan serta kesiapsiagaan peralatan penanganan karhutla. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, kejadian karhutla tercatat terjadi di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka Utara. Masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satu unit helikopter dari Kementerian Kehutanan hari ini dijadwalkan tiba di Pekanbaru untuk membantu operasi penanganan karhutla di Riau yang semakin meluas. Selengkapnya Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
15: Kementerian Kehutanan kembali memperkuat dukungan udara untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Satu unit helikopter tambahan diberangkatkan dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju Pekanbaru pada hari ini. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan helikopter tersebut saat ini masih berada di sekitar wilayah Sumatera Selatan dan diperkirakan mendarat di Pekanbaru pada Rabu sore. Helikopter jenis Bell 412 tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan patroli udara dan operasi waterbombing apabila jarak dan kondisi memungkinkan.
16: Karena terjadi peningkatan kebakaran dan ini periode puncak kemarau, Kemenhub deploy satu unit heli lagi. Helinya itu speknya untuk patroli udara dan pelaksanaan waterbombing kalau jaraknya mencukupi. Karena helinya tipe Bell 412 nanti beroperasi sampai dengan Oktober, 12 Oktober informasinya seperti itu, sekitar 110 jam terbang. Itu memperkuat heli Satgas nanti untuk ininya, untuk operasionalnya.
15: Di sisi lain, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Warjono menyebutkan bahwa operasi modifikasi cuaca dilakukan setiap hari untuk mencari awan yang berpotensi dapat turun hujan.
17: Kita akan menuju puncak kemarau, puncak El Nino, tentunya akan menambah kering dan kita harus keluar pakai. Dan ketika ada potensi, memang kita sudah melakukan OMC tiap hari. Kita ada operasi modifikasi cuaca, melihat di mana, mengamati di mana ada awan-awan berpotensi hujan, kita langsung menuju ke sana.
15: Dengan tambahan satu helikopter Kemenhub, kekuatan udara Satgas Karhutla Riau menjadi 8 unit. Sebelumnya dukungan dari BNPB terdiri atas sejumlah helikopter waterbombing, helikopter patroli, serta pesawat yang dapat digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekolah Nasional Terintegrasi SNT Negeri 10 Kupang di Desa Manusa, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, menjadi salah satu sekolah terintegrasi yang hadir melalui program pemerintah. Sekolah ini menggabungkan jenjang SMP dan SMA dalam satu tata kelola pendidikan yang berkesinambungan. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
18: Sekolah Nasional Terintegrasi Negeri 10 Kupang merupakan satu dari 17 sekolah yang masuk tahap awal pembangunan dan operasional tahun 2026. Sekolah ini menerapkan kurikulum nasional dengan pendekatan pembelajaran mendalam serta diharapkan menjadi rujukan bagi sekolah lain di sekitarnya. Ketua Panitia SNT Negeri 10 Kupang menjelaskan, konsep sekolah terintegrasi yang mengkombinasikan jenjang SMP dan SMA dalam satu sistem pendidikan.
19: Para siswa baru akan dibekali dengan berbagai materi utama, seperti gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, pagi ceria, gerakan Indonesia hasri, gerakan rukun sama teman, budaya 5S, serta literasi digital dan etika bermedia sosial. SNT Negeri 10 Kupang menerima sebanyak 80 orang siswa baru yang terdiri atas 40 siswa jenjang SMP kelas 7 dan 40 siswa jenjang SMA kelas 10.
18: Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Irfan Karim mengatakan, Sekolah Nasional Terintegrasi tidak hanya ditujukan untuk menciptakan sekolah bermutu, tetapi juga menjadi referensi bagi sekolah-sekolah di sekitarnya.
20: Bahwa SNT ini Bapak Ibu adalah satu sekolah nasional yang memang visinya udah internasional. Jadi SNT tidak hanya bermutu secara internal di sekolahnya sendiri, tetapi SNT adalah akan memiliki, tetapi juga menjadi referensi bagi sekolah-sekolah di sekitar untuk menjadi rujukan dalam pendidikan.
18: Kehadiran SNT Negeri 10 Kupang diharapkan mampu melahirkan generasi unggul sekaligus mendorong pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Antusias siswa SD Negeri 33 Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang menerima program makan bergizi gratis MBG dinilai sangat baik. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Della Putri dari RRI Padang.
21: Ludes tanpa sisa, begitulah gambaran antusias siswa SD Negeri 33 Sawahan Kota Padang saat menyantap makanan bergizi gratis atau MBG. Pantauan RRI, menu yang disajikan tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga berhasil menyedot keceriaan anak-anak di jam makan siang. Guru SD Negeri 33 Sawahan, Nuryatmi, mengatakan MBG sangat membantu memenuhi kebutuhan makanan siswa. Ia menyebutkan penerima manfaat MBG di SD Negeri 33 Sawahan dengan total 520 siswa yang terdiri dari kelas 1 hingga kelas 6. Menurut Nuryatmi, program tersebut memberikan manfaat karena selain membuat siswa kenyang, orang tua juga terbantu dalam mengurangi uang belanja anak selama berada di sekolah.
22: Anak kita yang butuh untuk MBG, setiap hari dia minta tanggapan berapa nilai, berapa poin untuk hari ini, MBG-nya berapa, skornya gitu. Bagus ya, bagus juga komentar kita tuh MBG. Mungkin kalau sebagian anak besar katanya, malah ada yang ditanya, Bu, ada MBG, Bu?
21: Sementara itu, tenaga administrasi SD Negeri 33 Sawahan, Rahmadeli, mengatakan pembagian MBG dilakukan dalam dua shift saat jam istirahat sesuai dengan jadwal masing-masing kelas. Shift pertama diberikan kepada siswa kelas 1, 2, 4, 5, dan 6 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sedangkan shift kedua, siswa kelas 3 menerima MBG pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.
23: Setiap anak yang datang dikasih menurut jumlah anak-anak di fasilitas. Kelas 1 ada 2 kelas, kelas 2 4 kelas, kelas 3 3 kelas, kelas 4 4 kelas, kelas 5 4, kelas 6 3. 520 satu mobil.
21: Rahmadeli menyampaikan hingga saat ini pelaksanaan program MBG di SD Negeri 33 Sawahan berjalan aman dan lancar tanpa kendala berarti. Antusias siswa yang tinggi dan makanan yang rata-rata habis menjadi salah satu indikator program tersebut diterima dengan baik oleh peserta didik di sekolah setempat. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Sali Della Putri, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Semarang membuka screening kanker payudara gratis. Wali Kota Agustina meminta dinas terkait untuk menindaklanjuti jika ada temuan. Rahma Purwanto dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
24: Ini yang paling hebat dari sekian banyak pemeriksaan itu adalah
25: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng membuka kegiatan deteksi dini kanker payudara bagi perempuan di hall dan aula Balai Kota Semarang kemarin. Kegiatan ini digelar 3 hari berturut-turut 10-12 Agustus 2026 dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Pada kesempatan tersebut, Agustina berkeliling memantau langsung jalannya screening kanker payudara, deteksi kanker leher rahim, screening TB dengan X-ray portable, pemeriksaan mata dan gigi, hingga donor darah. Ia menegaskan screening kanker payudara gratis ini menyasar kelompok perempuan rentan yang selama ini kesulitan mengakses pemeriksaan karena biaya. Agustina menambahkan tanpa screening, banyak kasus kanker baru terdeteksi setelah masuk stadium lanjut. Untuk itu, ia meminta Dinas Kesehatan menindaklanjuti setiap temuan hasil screening dan menjamin penanganannya tetap gratis melalui skema Universal Health Coverage atau UHC.
24: Ini yang paling hebat dari sekian banyak pemeriksaan itu adalah pemeriksaan untuk screening payudara. Screening kanker payudara yang biasanya para perempuan gampangke. Nanti kalau terdeteksi tiba-tiba sudah dalam stadium yang cukup berat. Nah, hadirnya screening pemeriksaan payudara gratis ini memberi kesempatan kepada perempuan di Kota Semarang, terutama yang kelompok rentan. Ini paling banyak kelompok rentan, ada ibu-ibu dari ojek online, ya, ada ibu-ibu yang sepuh, yang sudah nggak punya pendapatan apapun. Karena ternyata kalau nggak gratis mahal.
0: Kabar Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Haka menyebutkan bahwa pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG bukan sekedar aksi sosial pelayanan publik biasa, melainkan langkah preventif strategis untuk menekan beban finansial jaminan kesehatan nasional yang kian membengkak.
1: Hasil positif, ada benjolan, ada positif pemeriksaan leher rahimnya, itu pasti langsung dilakukan tata laksana. Kalau tidak bisa di puskesmas, ya nanti pasti akan dirujuk ke rumah. Kalau tidak, maka negara pasti akan terus-terusan defisit, Mas. Anda sekarang tahu kan, di BPJS ini kan dalam beberapa dekade selalu defisit. Bahkan klaim pending di rumah sakit itu tidak bisa terhindarkan hari ini.
0: Melalui program CKG yang digelar maraton selama 3 hari tersebut, Dinas Kesehatan Kota Semarang berupaya menjaring potensi penyakit berat sejak dini agar pengobatan bisa dilakukan dengan cepat. Rama Puanto, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri. Iran menyatakan biaya perlu dikenakan untuk layanan maritim yang diberikan di Selat Hormuz. Pernyataan tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghi, dalam konferensi pers mingguan pada Senin 10 Agustus 2026. Baghi menjelaskan bahwa biaya layanan maritim menjadi bagian dari pembahasan terkait rute baru di Selat Hormuz. Menurutnya, penyediaan layanan maritim berhak menerima kompensasi atas layanan yang diberikan, di mana dilansir dari China Daily. Namun, ia mengatakan rincian mengenai biaya tersebut belum dibahas pada tahap ini. Perundingan antara Iran dan Oman terkait rute baru masih berlangsung dan disebut berjalan lancar serta konstruktif. Beralih ke informasi olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menerima tambahan anggaran sebesar Rp95 miliar rupiah untuk Asian Games 2026. Dari Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
2: Baik, terima kasih dan pada gelar beberapa saat yang lalu, tepatnya pada siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mengumumkan bahwa pihaknya yaitu Kemenpora baru saja menerima tambahan anggaran sekitar 95 miliar rupiah dalam proses ataupun kepentingan bagi siapan tim atau kontingen Indonesia menuju ajang Asian Games 2026 yang akan berlangsung pada pertengahan tahun ini, di mana Menpora menyebut tambahan anggaran ini melengkapi sejumlah anggaran yang memang telah diajukan dan merupakan anggaran akhir yang memang telah ditunggu pencairannya untuk kepentingan pelatnas dari berbagai cabang olahraga. Dan disampaikan Menpora RI, nantinya tentu pencairan ataupun alokasi pendanaan dari anggaran yang telah diterima akan diberikan sesuai dengan operasional ataupun kebutuhan dari masing-masing cabang olahraga.
4: Kemarin kita juga dari angka 81 kan kita sudah sisir anggaran, ya, itu terjadi peningkatan menjadi 127 untuk ASEAN. Nah, kemarin berita bagus, kita ditambahkan 95 dua. Nah, jadi artinya sekarang dengan komitmen pemerintah, dan kalau saya bilang jangan pernah pertanyakan kebijakan atau komitmen Bapak Presiden terhadap olahraga nasional ini terbukti bahwa beliau percaya kepada kami, kita juga tidak boleh menanggungkan untuk hak apa yang kami harus lakukan. Sekarang untuk Asian Games kita minta atlet cabang olahraga harus mulai kembali berjibaku mempersiapkan target-target medali untuk Asian Games. 4 target ya, ada dari bulu tangkis, dari angkat besi, angkat tebing, dan mungkin cabang-cabang olahraga lainnya yang potensinya parah, siapa tahu ya, kepleset jadi mau.
2: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan juga oleh Erick Thohir, bahwa beliau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tentunya Presiden Prabowo Subianto, tentu juga kepada Kementerian Keuangan atas pencairan anggaran tersebut, karena tentu saja ini menjadi persiapan yang sangat dibutuhkan oleh kontingen Indonesia dalam hari ini berbagai cabang, karena kurang dari hitungan kurang lebih sekitar satu bulan lagi pelaksanaan Asian Games akan berlangsung, di mana pada tahun ini akan diadakan ataupun dilaksanakan di Aichi dan Nagoya, Jepang, yang dijadwalkan pada 24 September hingga 3 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nia Rapuli, Tiloli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta. Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Tim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar, kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim. Untuk edisi siar hari ini Rabu 12 Agustus 2026 dan baru saja kita selesai ya bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta dan kita kembali melanjutkan program Sapa Kutim. Untuk kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 30 pendengar ya, lepas dari pukul 14 untuk saat ini. Novani ucapkan selamat siang menjelang sore terlebih dahulu ya untuk semuanya. Mudah-mudahan juga semuanya masih semangat dalam menjalankan segala aktivitasnya untuk kesempatan siang menjelang sore hari ini ya. Semakin sore ya, pastinya di luar sana semakin ramai ya. Untuk yang sedang berkendaraan di kesempatan saat siang menjelang sore hari ini, tetap selalu berhati-hati dan juga waspada tentunya ya dalam berkendaraan ya. Dan oke, baik bergar untuk sesi kedua tadi ya sudah Novani puterin dan bacakan juga requestan dan lagu ya. Sekali lagi Novani ucapkan terima kasih buat siapa ya, tadi ada Ricky ya, Ricky di Cabo yang sudah ikutan bergabung ya. Untuk sesi kedua tadi sudah Novani puterin juga ya requestannya. Oke, untuk saat ini kita sudah memasuki di sesi keberapa nih? Ketiga ya untuk program Sapa Kutim. Kembali di 0811-5811-683. Silakan buat Anda pendengar yang saat ini sedang menikmati waktu siangnya ya, siang menjelang sore harinya sambil dengerin radio RPD Kutim, mungkin bisa ikutan bergabung ya, berpartisipasi bareng Novani. Bisa request lagu-lagu kesukaan Anda tentunya ya, mungkin bisa lagu-lagu apa ya ya pokoknya lagu-lagu kesukaan para pendengar RPD Kutim tentunya ya, lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara, bisa lagu-lagu slow, kemudian juga lagu ngebeat ya, lagu rock boleh. Pokoknya buat Anda pendengar ya, spesial ya di program Sapa Kutim, lagu-lagu kesukaan Anda yang ingin Anda dengarkan tentunya ya di kesempatan saat ini ya. Boleh banget ya, silakan buat Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, sebelum Novani masuk ya di sesi ketiga, Novani akan memberikan informasi terkait laporan kehilangan ya yang sudah masuk di studio RPD Kutim. Ya, laporan kehilangan berupa STNK motor Honda dengan mor polisi KT2510RDC atas nama Edi Irawan yang tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0858-2853-7903 atas nama Dudik Irawan, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Ya, demikian informasi terkait laporan kehilangan ya yang sudah masuk di studio RPD Kutim untuk hari ini ya, Rabu 12 Agustus 2026. In the club. Oke, baik Badagar di 99.4 FM. Ya, kembali di 0811 5811 683
Buat Anda pendengar mungkin yang ingin ikutan bergabung di program Sapa Kutim di kebersamaan kita untuk saat siang menjelang sore hari ini, tersisa kurang lebih waktu kita nih pendengar ya di program Sapa Kutim kurang lebih 26 menit ke depan ya, hingga berakhir tuntas tepat di pukul 15.00 atau jam 3 sore. Oke, langsung aja Novani bacakan. Selamat siang menjelang sore Mbak Novani dari Nana di Sangatta Utara. Request lagu Tak Berharap Lagi dari Raisa. Salam sukses buat RPD Kutim. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang menjelang sore juga ya buat Nana, Mbak Nana. Oke, gimana kabarnya untuk hari ini buat Mbak Nana ya? Mudah-mudahan juga dalam kabar baik dan sehat ya. Dan semangat pastinya juga buat Mbak Nana untuk kesempatan saat ini, karena baru ikutan bergabung lagi ya setelah setelah sekian lama gak ikutan bergabung, ini baru muncul lagi ya buat Mbak Nana. Oke, Novani ucapkan terima kasih. Dan lagu yang di request untuk hari ini ya Mbak Nana, Raisa, Tak Berharap Lagi. Baik. Lagunya juga ditunggu aja nih buat Mbak Nana. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik, gue dengar di semua 9.4 FM. Ya, tetap semangat untuk semuanya di kesempatan saat siang menjelang sore hari ini. Semakin panas, mudah-mudahan hatinya juga tidak ikut-ikutan panas. Waduh, maksudnya apa nih? Ya, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik ya. Perbanyak minum air putih, pendengar ya. Baik pendengar di 99.4 FM, mungkin langsung aja deh Novani puterin ya lagu yang sudah di request oleh Mbak Nana ya. Untuk kesempatan siang menjelang sore hari ini, ada requestan Mbak Nana dengan lagu dari miliknya Raisa dengan judul Tak Berharap Lagi. Dan Novani akan kembali setelah yang satu ini.

0: Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Tahun berapa, Mas?
5: 4.000 aja.
6: Siapa yang sakit?
7: Mas Fajar.
8: Sakit apa?
7: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
8: Apa itu 3M?
7: Menguras, menutup, dan mengubur.
8: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
5: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
8: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
5: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
8: Kan nyamuk bisa terbang.
9: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
10: RPD Kutim FM.

aku tim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik Badegar, kembali bersama dengan Novani di program Sapa Kutim untuk kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 44 ya, lepas dari pukul 14 untuk saat siang menjelang sore ini. Oke, kembali di 0811 5811 683. Buat Anda pergar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, ini masih ada beberapa menit ya pendengar ya untuk ikutan bergabung. Kita masih berada di sesi ketiga di kesempatan saat ini. Dan sebelumnya Novani juga mau menyapa untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Kutai Timur pada kesempatan saat siang menjelang sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya juga masih semangat dalam menjalankan segala aktivitas maupun pekerjaannya untuk kesempatan saat ini juga pastinya. Nah, Badegar, di semua 9.4 FM ini ada satu informasi ya terkait pembagian bendera merah putih ya, yang sudah dilaksanakan ya oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kutai Timur, pendengar ya, kepada masyarakat. Dan pendengar, pembagian bendera merah putih sebanyak 1000 bendera sudah dilakukan oleh Bupati Kutai Timur yang hadir secara langsung ya bersama dengan unsur Forkopimda kepada masyarakat dan pengguna jalan di simpang 3 pendidikan pada hari ini tadi pagi, pendengar ya. Dan kegiatan ini merupakan rangkaian dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tujuan menumbuhkan semangat nasionalisme, persatuan, dan

kecintaan terhadap tanah air. Okay, baik pendengar Radio Semua 9.4 FM. Untuk masyarakat di Kabupaten Kutai Timur, apakah Anda salah satunya yang menerima bendera pembagian bendera merah putih ya yang sudah dibagikan tadi pagi ya oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur? Yeah. Iya deh, tetap semangat aja untuk semuanya. Apalagi beberapa hari lagi kita akan memasuki peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di tahun 2026 ini jatuh tepat di hari Senin ya, Senin depan 17 Agustus 2026. Okay, untuk Anda semuanya gimana udah pada memasang bendera di rumah Anda? Pastinya harus dong ya, sepanjang bulan Agustus 2026 mengibarkan ya, mengibarkan bendera merah putih ya, tentunya ya di depan rumah masing-masing tentunya kepada masyarakat di Kabupaten Kutai Timur ya. Dan pastinya juga berbagai lomba-lomba juga pastinya akan dilaksanakan tentunya ya, dalam memeriahkan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 ini. Dan pastinya juga harus semangat ya dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pastinya khususnya untuk masyarakat di Kabupaten Kutai Timur. Dan oke, baik pendengar Radio Semua 9.4 FM. Ya, kembali di 0811-5811-683 buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya ya. Oke, ini sudah masuk dua requestan. Dan langsung aja Novani bacakan requestan datangnya dari siapa nih? Dari Engkol ya. Engkol di lokasi aja ya katanya ya. Oke, ROPD Kutim mau ikutan request lagu dong. Ini Engkol di lokasi aja, lagu Janji Kita dari Nucha featuring Mahalini. Pokoknya salam semangat deh buat semua kawan-kawan di Sangatta. Oke, baik. Terima kasih. Buat Engkol ya yang katanya lagi ada di lokasi aja. Oke, tetap semangat juga ya. Ini warga baru ya. Yang baru ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim ya. Salam kenal nih ya buat Engkol ya. Dan lagu yang di request untuk hari ini, lagu dari miliknya siapa nih? Nucha ya, Nucha featuring Mahalini dengan judul Janji Kita. Oke, baik, lagunya juga ditunggu aja. Yeah. Oke, baik pendengar di Semua 9.4 FM dari Engkol ya. Requestan selanjutnya Novani bacakan. Siang Kak Penyiar, Salken dari Ella di Gang Sepakat puterin lagu Wanita Wanitaku dari Noah. Oke, baik, terima kasih kembali. Salam kenal juga Ella ya, buat Ella di Gang Sepakat ya yang sudah ikutan bergabung juga di program Sapa Kutim. Oke, lagu yang di request untuk hari ini ya Ella ya, Noah ya, Noah dengan judul Wanitaku. Oke, baik, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Ella ya, salam kenal juga pastinya.
Oke, baik pendengar di 99.4 FM, dua requestan ya. Ini juga sekaligus menutup jumpa kita di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini. Dan sebelumnya Novani ucapkan terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung dimulai dari sesi pertama hingga sesi terakhir kita ya untuk kesempatan edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Dan pastikan pula pendengar Anda juga tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Sampai jumpa dan mandiri. Kita bisa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
4: Jaga kebersihan alun-alun, buanglah sampah di tempat yang sudah disediakan.
5: Hewu, nggo pengiriman seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo.
6: Lelelelele, dini merti menbu, saiki diskup capil Wonosobo. Lelelelele, tambah apik. Saiki diskup
4: perkembangan
6: capil Wonosobo, tambah apik.
4: Perkembangan zaman yang begitu pesat membuat pelayanan publik memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo hadir dengan terobosan perubahan pelayanan konvensional menjadi pelayanan 4.0 berbasis Internet of Things. Semua terintegrasi satu sama lain, pelayanan, inovasi, kerjasama, proses, pengerjaan, serta SDM atau sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo saling terhubung satu sama lain, sehingga kecepatan, ketepatan, dan pelayanan prima bisa dicapai. Disduk Capil Wonosobo dengan pelayanan 4.0 melangkah ke depan menuju tak terbatas, beyond our imagination.
7: Mas, nek nang omah anone kok dolanan HP wae. Lagi ndelok apa sih? Ojo-ojo judi online.
8: Hus, enak wae dik, dik. Mbok ojo suudon. Iki agi mabar Mobile Legend.
7: Walah Mas, kaya cah nom wae dolanan Mobile Legend. Mas, awas lho, ojo nganti judi online. Iki delok, ono berita gara-gara judi online, keluarga melu dadi korban. Nganti bandane antek didol. Arep dikejal masa depan nih. Aduh, amit-amit ya Allah.
8: Aduh, kok ngeri ya? Iya dek, tenang wae. Iki dolanan munggu hiburan tok. Sing penting ora judi online sih. Kan mas sayang karo keluarga.
9: Judi online bisa berdampak buruk pada finansial hingga terlilit hutang, merusak kesehatan fisik dan mental, memicu permasalahan keluarga hingga hubungan sosial, memicu tindakan kriminal, menurunkan kualitas hidup, bahkan terancamnya keamanan data pribadi. Bila menemukan website, konten media sosial, dan game online yang melanggar peraturan perundangan, segera laporkan ke laman aduankonten.id atau email aduankonten@kominfo.go.id. Stop dan jauhi judi online, mari bersama saling menjaga.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Dedi Andika dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah sebagai radio host. Tentunya dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, informasi yang pertama datang dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, terkait dengan siswa SMP 2 Borobudur Kabupaten Magelang raih juara 2 roket air nasional. Selengkapnya bersama dengan reporter Diki Darmawan.
2: Pendengar LPPL Indonesia, Muhammad Lutfi Zaidan GW, siswa SMP Negeri 2 Borobudur Kabupaten Magelang, berhasil menyabet gelar juara 2 nasional pada ajang kompetisi roket air nasional atau KRAN 2026 ya, dan berhak melaju ke ajang kompetisi roket air internasional pada Oktober 2026 di Universiti Sains Islam Malaysia. Muhammad Lutfi Zaidan GW mengaku senang karena bisa memenangkan kompetisi tersebut. Sedangkan alat yang digunakan adalah gunting, lim, solder, dan peralatan lain untuk mendukung pembuatan roket air tersebut. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Borobudur Kabupaten Magelang Ahyar mengatakan bahwa ini prestasi membanggakan bagi dunia pendidikan di Kabupaten Magelang yang diukir Muhammad Lutfi Zaidan GW. Diketahui, siswa SMPN 2 Borobudur Muhammad Lutfi Zaidan berhasil menyabet gelar juara 2 nasional pada ajang kompetisi roket air nasional 2026 yang diselenggarakan oleh PT Langit Biru Anak Bangsa Indonesia di lapangan VDEC Kota Malang, Jawa Timur pada Sabtu 8 Agustus 2026. Keberhasilan ini, lanjut Ahyar, mengantarkan Muhammad Lutfi Zaidan masuk dalam jajaran 25 peserta terbaik nasional. Kemudian ia berhak melaju ke ajang kompetisi roket air internasional dijadwalkan pada pertengahan Oktober 2026 di Universiti Sains Islam Malaysia. Demikian saya Diki, LPPL Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live.
1: Dilaporkan dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih rekan Diki Darmawan. Informasi selanjutnya terkait dengan Pemkot Mataram salurkan 1.326,06 ton beras bantuan pangan untuk 44.202 PBP. Dilaporkan dari Suara Kota Mataram FM, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat bersama dengan reporter Sulhan.
3: Pemerintah Kota Mataram salurkan 1.326,06 ton beras bantuan pangan untuk 44.202 PBP. Dari Mataram, pemerintah Kota Mataram resmi meluncurkan program bantuan pangan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan pangan, mengendalikan laju inflasi daerah, sekaligus memastikan ketersediaan bahan pokok yang cukup bagi masyarakat Kota Mataram. Sebanyak 44.202 penerima bantuan pangan yang tersebar di 6 kecamatan dan 50 kelurahan sekota Mataram akan menerima bantuan ini. Wali Kota Mataram Haji Marul Iskandar bersama Wakil Pimpinan Bulog Kantor Wilayah NTB Rizal Prasija Sukmadijaya secara simbolis melepas penyaluran beras bantuan pangan ini di halaman kantor Wali Kota Mataram Selasa 11 Agustus 2026. Program ini diharapkan mampu meringankan beban pengeluaran dapur keluarga penerima manfaat secara signifikan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Sulhan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter Sulhan melaporkan dari Suara Kota Mataram FM, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pendengar, informasi selanjutnya terkait dengan perhutanan sosial pesisir selatan didorong jadi penggerak ekonomi nagari. Selengkapnya akan disampaikan dari Langkisau FM, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat bersama dengan reporter Adel Febri.
4: Baik, pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mendorong percepatan program perhutanan sosial atau PS sebagai salah satu strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Upaya tersebut dibahas dalam fokus group discussion kelompok kerja percepatan perhutanan sosial tahun 2026 yang digelar di salah satu hotel di Kota Painan pada Senin 10 Agustus. Forum tersebut mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi penguatan ekonomi masyarakat berbasis kawasan hutan. Pembahasan juga diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi dan rencana aksi yang dapat diterapkan secara terukur. Kepala DPM PTSP Pesisir Selatan Ahmad Hidayat yang bertindak sebagai moderator menyatakan bahwa percepatan perhutanan sosial ini membutuhkan kerja bersama lintas sektor. Menurutnya, Pokja Perhutanan Sosial tidak boleh berjalan dengan pola sektoral. Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pesisir Selatan Dailipal menekankan pentingnya menghilangkan ego sektoral dalam pengelolaan perhutanan sosial. Dari sisi pengelolaan kawasan, Kepala UPTD KPHP Pesisir Selatan memaparkan bahwa akses legal perhutanan sosial di Pesisir Selatan telah mencapai 22.321 hektar yang dikelola 18 kelompok perhutanan sosial. Namun masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait penurunan indeks kualitas lahan. Karena itu, pendengar, penguatan terhadap 51 kelompok usaha perhutanan sosial dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan kawasan hutan memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan aspek lingkungan. Kepala Dinas Pertanian Pesisir Selatan Hamdi menyoroti potensi pengembangan komoditas melalui sistem wanatani atau agroforestry. Menurutnya, pengelolaan kawasan hutan dapat dipadukan dengan pengembangan komoditas unggulan masyarakat seperti kopi, gambir, dan juga pala. Tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga diarahkan pada proses hilirisasi sehingga memberikan nilai tambah bagi petani. Pengembangan komoditas tersebut berpeluang memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat apabila dikelola dengan pendekatan kawasan teknologi serta akses pasar yang tepat. Dalam forum tersebut, pendengar, juga dibahas arah kebijakan makro dan strategi pengembangan perhutanan sosial di tingkat Provinsi Sumatera Barat oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi payung bagi pemerintah daerah dalam memperkuat akses legal, kelembagaan kelompok, pengembangan usaha, serta dukungan teknis bagi masyarakat pengelola perhutanan sosial. Moderator menyimpulkan percepatan perhutanan sosial itu membutuhkan perubahan paradigma kerja dari pola sektoral menjadi pola lintas sektor berbasis kawasan. Melalui program GCF Red Plus, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan tersusunnya roadmap percepatan perhutanan sosial yang terintegrasi. Roadmap tersebut nantinya mencakup penetapan lokasi prioritas, pengembangan usaha, akses pasar, hingga pembiayaan hijau. Dengan penguatan sinergi tersebut, pemerintah kabupaten optimis perhutanan sosial dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan masyarakat nagari yang sejahtera. Baik, pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Fabri dari LPPL Langkisau FM, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter Adel Febri dari Langkisau FM, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pendengar Radio Host LPPL Radio Pesona FM Wonosobo dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar, tentunya Anda masih bersama saya Dedi Andika dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Mengawali sesi yang kedua, tentunya kita akan tergabung dalam sesi Persada ID Talks terkait dengan informasi 330 siswa baru terus lakukan proses adaptasi di sekolah. Akan disampaikan tentunya dengan reporter Faza Lutfia bersama dengan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Wonosobo. Selengkapnya bersama dengan reporter Faza Lutfia.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
5: Baik pendengar Berita Indonesia Live, kali ini dalam sesi Persada ID Talks, kita akan membahas terkait dengan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Wonosobo, di mana beberapa waktu yang lalu para murid baru sudah berdatangan di bangunan baru sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Wonosobo. Dan kita akan berbincang bagaimana sekarang proses pembelajaran atau juga kegiatan yang sudah dilakukan dan yang sedang dilakukan oleh para murid baru di sana. Dan saya sudah terhubung, saat ini saya bersama dengan Kepala Sekolah Rakyat Kabupaten Wonosobo, ada Ibu Ani yang sudah bersama saya. Nah, Bu Ani mungkin yang penasaran ya Bu, yang bikin kita penasaran. Kalau sekarang ini di Sekolah Rakyat Wonosobo, total ada berapa murid Bu untuk tiap jenjang? Karena di sana kan tidak hanya satu jenjang ya, akan tetapi dari SD, SMP, dan juga SMA.
6: Untuk total siswa semua 430 Mbak. Untuk yang SD itu 30, yang SMP itu 120. Kemudian yang SMA kelas 10-nya itu ada 180 dan untuk yang kelas 11-nya itu ada 100 siswa.
5: Dan sekarang apakah sudah mulai pembelajaran atau prosesnya masih MPLS, Ibu?
6: Kalau sekarang masih MPLS sampai dengan di tanggal 15 Agustus.
5: Oke, sedangkan terkait dengan proses adaptasi para murid, apalagi kan mereka baru yang baru masuk ke asrama dan mungkin belum kenal, belum pernah jauh dari orang tua gitu, utamanya untuk tingkat SD, mereka masih dengan usia yang sangat belia, kemudian harus terpisah dengan orang tua. Nah, bagaimana proses adaptasinya, Ibu?
6: Kalau adaptasi murid sih masih terus berlanjut. Dinamikanya juga sangat luar biasa sekali karena beberapa anak itu memang menyampaikan kalau tidak betah atau tidak kerasan di asrama begitu. Nah, bagi anak-anak yang SD ini memang luar biasa. Mereka toilet trainingnya juga belum bisa, mengenal dirinya sendiri dia juga belum bisa. Kemudian terkait dengan manajemen emosi apalagi ya anak-anak SD. Nah, tantangan terbesar kita bagaimana terkait dengan pola pengasuhan anak-anak tersebut. Namun tidak hanya SD sih, SMP dan SMA pun juga sama seperti
5: itu. Baik. Kalau dari segi fasilitas ya, kita melihat kan kalau di sana memang belum 100% berdiri, masih ada beberapa bangunan yang dalam proses pembangunan 100% gitu ya. Nah, dari sisi fasilitas sendiri, kondisinya sejauh mana Bu untuk proses pembelajaran dan asramanya? Apakah memang sudah cukup, terkendali gitu?
6: Kalau dari segi fasilitas, anak-anak sudah sangat tercukupi Mbak dan sangat memadai. Karena mereka sudah mendapatkan semuanya dari pemerintah. Mulai dari baju, seragam, kemudian makanan, snack, kemudian perlengkapan sekolah, buku tulis, laptop, bahkan mereka sudah mendapatkan itu.
5: Oke, ya, jadi memang ada beberapa yang masih proses dibangun, akan tetapi memang tidak berdampak pada proses pembelajaran ya, aman saja gitu. Kalau di sana kan juga teman-teman didamping oleh wali asuh ya selama di asrama gitu. Nah, bagaimana Bu proses atau peran dari wali asuh ini kan sangat berperan ya, apalagi dalam proses adaptasi awal itu.
6: Proses pengasuhan dan pendampingan dari wali asrama di awal-awal mereka masuk ke SR ini memang sangat penting, Mbak. Karena anak-anak yang tadinya itu bersama dengan keluarga, mereka akhirnya harus mandiri berada di asrama. Apalagi untuk anak-anak yang SD, Mbak. Ini wali asuh-wali asrama itu betul-betul memposisikan diri sebagai orang tua. Mulai dari mengajari toilet training gitu ya, karena sering juga anak yang mohon maaf masih pup di celana misalnya. Nah, ini kan peran wali asuh wali asrama sangat luar biasa sekali. Kemudian mencuci baju, anak-anak SD kan juga belum bisa mencuci baju. Kemudian kita juga mengajari mereka untuk merapikan tempat tidur dan seterusnya sesuai dengan tingkatan umur mereka pastinya. Sedangkan untuk anak-anak SMP dan SMA pun sama. Jangankan untuk mencuci ya. Jadi anak-anak itu mencuci baju aja itu juga mungkin ada yang belum bisa. Menyetrika gitu ya, itu juga ada yang belum bisa. Ini adalah tugas kami untuk bagaimana mengajarkan mereka terkait dengan keterampilan kehidupan sehari-hari mereka itu bisa dan terampil begitu. Kemudian terkait dengan toilet training, jangan dikira bahwa anak-anak SMP dan SMA itu toilet trainingnya itu sudah baik dan benar begitu, karena ada beberapa anak SD dan anak SMP dan SMA yang ternyata terkait dengan toilet training itu juga masih perlu kita dampingi begitu. Terkait kemudian bagaimana menggunakan kloset duduk misalnya, cara-caranya seperti apa, membuang kotorannya itu bagaimana dan seperti apa, itu juga kita tanamkan. Kemudian apa-apa saja yang dilakukan ketika kemudian sudah masuk di kamar mandi, dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan seperti membuang sampah sembarang, kemudian memasukkan sampah-sampah yang ada di toilet dan seterusnya, itu juga kita edukasi seperti itu.
5: Nah, yang menarik juga Bu, ini kan orang tua juga apalagi mereka baru pertama kali terpisah dengan anak gitu ya. Nah, bagaimana mereka, apakah antusias untuk pengen menjenguk gitu, atau ada khawatiran tertentu untuk anak-anak mereka?
6: Di awal-awal ini memang orang tua banyak sekali yang menjenguk, walaupun kami tidak mengizinkan untuk bertemu secara langsung, karena dalam proses adaptasi ini, kalau kami sudah mengkondisikan anak dengan baik, kemudian orang tua datang menjenguk, itu biasanya nanti anak menjadi tantrum, anak jadi pengen pulang. Maka mekanismenya adalah kami memfasilitasi orang tua dengan dihubungi melalui telepon gitu ya, ataupun video call untuk tombo kangen orang tua dan anak-anak begitu.
5: Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah Rakyat Kabupaten Wonosobo untuk waktunya hari ini yang sudah berkenan untuk bisa memberikan informasi kepada pendengar kita di seluruh Indonesia. Dan demikian sesi saya di Persada Editox. Saya Faza Lutfia, kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih untuk reporter Faza Lutfia tentunya melaporkan Persada ID Talk dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Pendengar, kita beranjak ke informasi selanjutnya, datang dari Citra Bahari, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, terkait dengan Pemkab Rembang perkuat program Bangga Kencana untuk wujudkan generasi emas 2045. Selengkapnya bersama dengan reporter Aryo.
7: Ya, pendengar LPPL di seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Rembang terus memperkuat edukasi dan kampanye program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana atau Bangga Kencana untuk meningkatkan kualitas keluarga, sekaligus mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi program Bangga Kencana bersama DPR RI, jajaran BKKBN Jawa Tengah, dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinsos PPKB Kabupaten Rembang, yang digelar di Gedung KUD Mina Kragan, Kecamatan Kragan. Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 400 warga Kecamatan Kragan. Sosialisasi menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, pengaturan jumlah anak, serta pemenuhan gizi untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sekretaris Kementerian atau Sekretaris Utama Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Profesor Budi Setiono mengatakan, pemerintah terus memperkuat berbagai program untuk menekan angka stunting sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan gizi perlu dilakukan sejak sebelum kehamilan, masa kehamilan hingga periode 1000 hari pertama kehidupan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD. Sementara itu, dari anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto mengatakan, keluarga yang terencana menjadi salah satu kunci dalam menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, kuat, dan cerdas. Perencanaan keluarga penting agar orang tua dapat menyesuaikan jumlah anak dengan kemampuan keluarga dalam memberikan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan gizi. Edi Wuryanto menegaskan generasi emas 2045 harus diisi oleh sumber daya manusia yang sehat, kuat, dan cerdas. Karena itu, perhatian terhadap pemenuhan gizi perlu dilakukan sejak sebelum kehamilan hingga masa pertumbuhan anak. Sementara itu, PLT Kepala Dinsos PPKB Kabupaten Rembang, Nurdin Fahrudin, menyampaikan perkembangan pelaksanaan program keluarga berencana di Kabupaten Rembang. Hingga semester 1 tahun 2026, capaian peserta baru KB mencapai 47,66% dari target sebanyak 10.373 peserta baru. Tercatat 4.944 akseptor telah mengikuti program KB. Nurdin Fahrudin berharap para penyuluh KB terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai pilihan metode kontrasepsi, sehingga pasangan usia subur dapat menentukan pilihan sesuai kondisi dan kebutuhannya. Selain capaian peserta KB, Kabupaten Rembang juga terus mengembangkan kampung keluarga berkualitas sebagai salah satu pendekatan pembangunan keluarga berbasis wilayah. Melalui penguatan program Bangga Kencana, pemerintah Kabupaten Rembang berharap kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, pemenuhan gizi, dan pengasuhan anak semakin meningkat. Kolaborasi pemerintah, DPR RI, jajaran BKKBN, pemerintah daerah, penyuluh KB, serta masyarakat diharapkan mampu memperkuat pembangunan keluarga di Kabupaten Rembang sekaligus menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih atas laporan dari Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah bersama dengan reporter Aryo. Pendengar, memasuki informasi yang terakhir di sesi yang kedua, DPRD dan Pemkab Banjar sepakati Kupa PPAS 2026 dan Kupa PPAS 2027. Laporan ini akan disampaikan dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan bersama dengan reporter Pepen Effendi.
8: Pendengar LPPL Indonesia, DPRD Kabupaten Banjar bersama pemerintah Kabupaten Banjar menandatangani kesepakatan kebijakan umum perubahan anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUPA PPAS tahun 2026 dan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun 2027. Penandatanganan ini berlangsung dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Banjar Haji Agus Maulana didampingi unsur wakil pimpinan lainnya di gedung DPRD Banjar, Martapura, Selasa siang. Turut hadir Bupati Banjar Haji Sadi Mansur, Unsur Forkopimda, Sekda Haji Yudi Andrea, para asisten staf ahli, dan kepala perangkat daerah. Ketua DPRD Banjar Agus Maulana mengatakan pembahasan KUPA PPAS 2026 dan KUA PPAS 2027 sebelumnya telah dilakukan komisi-komisi DPRD bersama mitra kerja serta Badan Anggaran DPRD Banjar bersama tim anggaran pemerintah daerah. Juru bicara Badan Anggaran Muhammad Marhusin menyampaikan hasil pembahasan KUPA PPAS 2026 dalam perubahan anggaran tahun 2026 disepakati pendapatan daerah sebesar 2,29 triliun
9: rupiah sehingga terjadi defisit 847,19 miliar rupiah. Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah sebesar jumlah yang sama. Marusin juga menyampaikan sejumlah catatan. Pertama, pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang belum diakomodir agar dimasukkan dalam APBD perubahan 2026 sesuai skala prioritas. Kedua, beberapa SKPD masih mengalami kekurangan anggaran sehingga Pemkab diminta mempertimbangkan hasil rapat komisi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Dan yang ketiga, penambahan pada anggaran kegiatan di Sekretariat DPRD agar dapat difasilitasi. Rapat paripurna ditutup dengan penandatangan nota kesepakatan KUPA PPAS 2026 dan KUA PPAS 2027 oleh Bupati Banjar dan pimpinan DPRD sebagai dasar penyusunan rancangan APBD perubahan 2026 dan APBD 2027. Demikian saya Pak Effendi, LPPL Radio Suara Banjar, Kalimantan Selatan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Melaporkan dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, terima kasih untuk reporter Pepen Effendi.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Pendengar, tentunya Radio Host LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
0: Menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar, tentunya Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live dari Radio Host LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Di sesi yang ketiga, informasi pertama akan datang dari dapur redaksi Berita Indonesia Live terkait dengan Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansyah Jumala menilai fakta pertahanan Makkah antara Turki, Arab Saudi, dan Pakistan menjadi salah satu bentuk kesadaran baru terhadap keamanan di kawasan. Selengkapnya akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto.
2: Pendengar RPL Indonesia, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansyah Jumala menilai fakta pertahanan Makkah antara Turki, Arab Saudi, dan Pakistan menjadi salah satu bentuk kesadaran baru terhadap keamanan di kawasan. Hal ini dikatakan Darmansyah dalam keterangan pers di Jakarta pada minggu lalu. Selain itu, dia juga menilai bahwa perjanjian pertahanan bersama tersebut ini mengindikasikan menurunnya tingkat ketergantungan ketiga negara terhadap payung keamanan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Sementara itu ditambahkan bahwa Arab Saudi memutuskan untuk menaikkan perjanjian tersebut karena berkaca pada pengalaman beberapa tahun terakhir seperti konflik antara Amerika Serikat dengan Iran. Sementara Turki menurutnya memutuskan untuk menaikkan perjanjian dalam rangka meningkatkan pengaruh regional, akses terhadap pasar pertahanan, dan kemampuan untuk memainkan peran lebih besar dalam menentukan tatanan keamanan Timur Tengah. Adapun untuk Pakistan, dia menilai bahwa negara tersebut menaikkan perjanjian karena memiliki hubungan strategis dengan Arab Saudi. Terakhir menurutnya bahwa kerjasama antara tiga negara dinilai dapat terwujud karena konflik Amerika Serikat dengan Iran yang masih berlangsung sampai saat ini memberikan pelajaran bahwa superioritas militer Amerika Serikat tidak otomatis menghilangkan kerentanan ketiga negara terhadap ancaman. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk redaktur Aan Kasianto, laporan khusus dapur redaksi Berita Indonesia Live. Pendengar, informasi selanjutnya akan datang dari Gema Bungo FM Kabupaten Bungo Jambi terkait dengan informasi dihadiri Wakil Menteri dan Wakil Gubernur Jambi, Pemkab Bungo luncurkan aplikasi Bungo Pintar. Selengkapnya bersama dengan reporter Nindi.
3: Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL se-Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bungo resmi meluncurkan aplikasi Bungo Pintar, sebuah inovasi layanan pendidikan berbasis digital yang mengintegrasikan portal asesmen, literasi, numerasi, hingga literasi Al-Quran. Acara peluncuran berlangsung hikmat di Aula Bapeda Kompleks Kantor Bupati Bungo. Momen ini terasa istimewa karena dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia,

0: Fajar Riza, UI Hak, serta Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani. Turut mendampingi dalam jajaran pimpinan daerah Bupati Bungo, Wakil Bupati Bungo, bersama dengan unsur Forkopimda, para pejabat instansi, serta jajaran pendidik se-Kabupaten Bungo. Aplikasi Bungo Pintar dirancang sebagai solusi terpadu untuk mengakselerasikan kualitas dari pendidikan di daerah. Portal tunggal ini menggabungkan 4 pilar utama, yaitu asesmen, memudahkan pemetaan dan evaluasi capaian belajar siswa secara berkala, literasi, menyediakan akses bahan bacaan digital untuk meningkatkan minat dan kemampuan membaca, numerasi, menyajikan modul interaktif guna mengasah keterampilan berpikir secara logis dan matematis. Yang terakhir ada literasi Al-Quran, menanamkan nilai-nilai karakter beragama melalui pembelajaran dan evaluasi pemahaman Al-Quran sejak dini. Wamendikdasmen Fajar Riza memberikan apresiasi tinggi atas langkah progresif Pemkab Bungo dan menurutnya langkah mengintegrasikan kemampuan akademik dasar seperti literasi, numerasi, dan dengan penguatan karakter berbasis Al-Quran merupakan contoh konkret transformasi pendidikan yang selaras dengan cita-cita secara nasional. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani juga menyampaikan bahwa hadirnya portal ini tentunya menjadi dorongan besar bagi peningkatan indeks pembangunan manusia yang ada di Provinsi Jambi. Digitalisasi ini diharapkan mampu memangkas kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah yang ada di Kabupaten Bungo. Bupati Bungo juga
1: terima kasih untuk reporter Nindi melaporkan dari Gema Bungo FM Kabupaten Bungo Jambi. Pendengar, informasi selanjutnya terkait dengan semarakan HUT RI ke-81, Pemkab Kutim bagikan bendera merah putih pada masyarakat. Selengkapnya dari RPD Kutim FM, Kutim Kalimantan Timur, bersama dengan reporter Novani Ariana Patricia.
2: Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kutai Timur membagikan 1000 bendera merah putih kepada masyarakat. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman bersama unsur Forkopimda membagikan bendera tersebut kepada masyarakat dan pengguna jalan di Simpang Pendidikan pada Rabu 12 Agustus 2026 pagi tadi. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tujuan menumbuhkan semangat nasionalisme, persatuan, dan kecintaan terhadap tanah air. Bupati bersama unsur Forkopimda secara langsung membagikan bendera kepada pengendara yang melintas. Ardiansyah berharap pembagian bendera tersebut mendorong masyarakat untuk memasang merah putih di kendaraan maupun rumah masing-masing. Selain pembagian bendera, pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga mengagendakan nonton bareng film dokumenter tentang sejarah perjuangan dan kemerdekaan Indonesia di Gedung Serbaguna. Kesbangpol juga berharap kegiatan ini dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan, sekaligus meningkatkan kesadaran kebangsaan masyarakat selama bulan kemerdekaan. Turut hadir Ketua DPRD Kutai Timur, unsur Forkopimda, jajaran Kesbangpol, perang kat daerah serta elemen masyarakat. Saya Novani dari LPPL RPD Kutim, Provinsi Kalimantan Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, terima kasih atas laporan dari RPD Kutim FM Kutim Kalimantan Timur bersama dengan reporter Novani Ariana Patricia. Informasi terakhir untuk Berita Indonesia Live kali ini datang dari Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Terkait dengan Pemkab Sragen luncurkan program Sedulur Alam, upaya Sragen menjaga kelestarian lingkungan. Selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Dewi Ratih.
3: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH terus mendorong kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan melalui program Sedulur Alam, Bayiku Menanam Sejak Lahir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sragen, Albert Pramono Susanto, STMT, saat ditemui reporter Radio Buana Asri Sragen menjelaskan, program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjawab tantangan perubahan iklim sekaligus mengatasi berkurangnya ruang terbuka hijau. Melalui program ini, setiap bayi yang lahir di Kabupaten Sragen diharapkan memiliki saudara berupa satu tanaman yang ditanam bersamaan dengan kelahirannya. Albert Pramono Susanto, STMT, mengatakan konsep sedulur alam juga mengandung nilai edukasi bagi keluarga. Program sedulur alam, bayiku menanam sejak lahir, bukan berarti bayi secara langsung menanam pohon, melainkan orang tua yang menanamkan pohon sebagai wujud kepedulian lingkungan sejak anak lahir. Bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan, penanaman dapat dilakukan di lingkungan sekitar, seperti wilayah RT, bahu jalan, maupun lokasi yang disediakan pemerintah, termasuk hutan kota. Jenis tanaman yang dianjurkan dalam program sedulur alam meliputi pohon kayu keras dan tanaman buah produktif. Untuk mekanisme pengajuan program, saat ini tengah dikembangkan agar lebih mudah diakses masyarakat. Orang tua bayi dapat mengajukan permohonan secara langsung kepada DLH melalui tautan s.id/sedulur-datar-alam atau meminta bantuan pemerintah desa maupun kelurahan untuk mengajukan permohonan.
4: Sebetulnya program sedulur alam ini merupakan salah satu program unggulan Bapak Bupati, Bapak Sigit Pamungkas. Di sini sebenarnya sebagai bagian dari kita semua untuk menjawab tantangan perubahan iklim. Jadi berkurangnya ruang terbuka hijau. Saya kira permasalahan perubahan iklim sudah menjadi isu internasional, ya, isu global saat ini. Sebagai bagian bentuk kepedulian kita bersama, maka muncul adanya program sedulur alam ini. Di mana nanti konsepnya adalah setiap bayi yang lahir di Kabupaten Sragen itu akan memiliki saudara yang lahir bersama-sama pada saat kelahirannya. Makanya disebut nama sedulur alam. Jadi diharapkan nanti bisa tumbuh bersama-sama, punya saudara lahirnya bersama-sama dalam konteks lingkungan hidup.
3: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyebut, hingga saat ini, pemanfaatan program sedulur alam masih sangat rendah. Dari seluruh bibit yang disediakan untuk bayi yang lahir di Kabupaten Sragen, baru sekitar 2% yang telah dimanfaatkan masyarakat. Karena itu, masyarakat diminta aktif mengajukan permohonan bantuan tanaman, terutama bagi keluarga yang baru saja mendapatkan anggota keluarga baru.
5: Sragen punya sejumlah program yang mohon didukung. Ada anak yang lahiran itu ada program namanya Sedulur Alam. Sedulur Alam itu pokoknya bayi ceprot, bayi Sragen ceprot punya hak mendapatkan tanaman. Bisa kelengkeng, bisa jambu air, bisa apa? Pokoknya pohon-pohon yang bisa ditanam yang memberi manfaat. Itu ada program Sedulur Alam.
3: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, terima kasih untuk reporter Dewi Ratih melaporkan dari Buana Asri FM, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pendengar, demikian rangkaian Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Tentunya bersama saya Dede Andika yang bertugas dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih. Kemerdekaan sejati bukan cuma tentang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita merdeka dari rasa ragu dan kebiasaan buruk setiap hari. Teruslah berkarya dan jadi versi terbaik dari dirimu. Demikian saya Dede Andika, selamat sore dan sampai jumpa.
6: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif.
7: Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, di mana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
3: karena
2: ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah, gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih tuh Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu dimana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh, duh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.

rempah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Menteri Keuangan meninjau penggunaan papan edukasi digital dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Menteri Transmigrasi menegaskan, transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. PBB memperingatkan permasalahan air di Palestina telah mengancam kesehatan masyarakatnya. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Persiapan pelaksanaan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI telah mencapai 90%. Sidang tahunan tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada esok Jumat 14 Agustus 2026. Informasi luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa kekurangan air, sanitasi, dan fasilitas kebersihan di Palestina telah mengancam kesehatan masyarakat. Sebagian besar penduduk wilayah Palestina masih kesulitan mendapatkan akses air yang memadai. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan finansial senilai 100 juta rupiah untuk Pekan Special Olympics Nasional atau PESONAS 2026. Ajang olahraga nasional untuk atlet penyandang disabilitas tunagrahita ini akan berlangsung di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 13 hingga 18 Oktober mendatang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan Interactive Flat Panel atau papan edukasi digital dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Oh, saya tadi ingin melihat gimana
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan Interactive Flat Panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
2: Oh, saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
3: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran. Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan, paradigma transmigrasi kini telah berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
5: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
4: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
5: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
6: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
5: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Bogor dan Korem 061 Surya Kancana memperkuat ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi lahan produktif di wilayah Bojonggede dan Kemang. Sony Agung melaporkan selengkapnya.
7: Ketahanan pangan di wilayah Korem 061 Surya Kencana Bogor terus diperkuat melalui kolaborasi TNI, pemerintah daerah, dan petani bersama masyarakat. Para pihak menekankan pentingnya kerja nyata dalam mengoptimalkan lahan produktif. Tokoh petani Bogor, Jimmy Hantu, menyampaikan bahwa ketahanan pangan perlu diawali dari kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang tersedia, termasuk pekarangan rumah. Menurutnya, masyarakat dapat mulai menanam kebutuhan pangan sederhana seperti cabai dan kangkung untuk konsumsi pribadi, sehingga upaya membangun ketahanan pangan dapat dimulai dari tingkat rumah tangga.
8: Lahannya juga ada, kenapa masih bicara lagi? Seandainya tiap rumah ada 5 pohon cabai saja, apakah kita akan ribut soal cabai? Seandainya tiap rumah tadi misalkan ada 1 polybag kangkung saja, apakah kita akan ribut kangkung? Gak akan pernah ribut kok. Yang kita ributkan saat ini harusnya apa? Bagaimana kita merubah pola pikir, memanage yang mana, memanage setiap keluarga, menjadi keluarga yang produktif, menjadi keluarga yang kreatif, dan menjadi keluarga yang inovatif.
7: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bogor, Trian Turangga, menjelaskan kolaborasi TNI pemerintah daerah dapat diwujudkan melalui pemanfaatan lahan di wilayah Bojonggede, Kemang, Womang. Lahan tersebut dapat digarap oleh TNI dan masyarakat, sementara pemerintah daerah berperan memberikan fasilitasi agar pemanfaatan mendukung ketahanan pangan.
9: Itu kita membutuhkan semua pihak untuk dapat bekerja sama-sama, gitu, bekerja sama-sama bagaimana kemudian memanfaat pangan di Kabupaten Bogor. Pertanian lah, seperti di Bogor Timur atau di Bogor Barat. Nah, yang belum tergerakkan sampai di Bogor Utara, ya, Bogor Utara sana. Jadi, memang bagaimana kemudian Pak Bupati, Pak Dusus Sumanto ingin membangun Kabupaten Bogor secara keseluruhan, tidak hanya di satu atau dua tempat, ini juga jadi penting.
7: Sementara itu, Danrem 061 Surya Kancana Bogor, Brigjen TNI Thomas Rajuno menyampaikan bahwa TNI bersama masyarakat siap berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui berbagai program, termasuk pengembangan di kawasan Bomang.
10: Ketahanan pangan tidak hanya dalam bentuk militer, tetapi akhir militer. Program-program sebelumnya kita itu pendampingan. Ini satu hal yang akan kami upgrade, karena prajurit itu khususnya ujung tombak kami kan Babinsa.
7: TNI bersama pemerintah daerah selanjutnya mendorong penggarapan lahan secara maksimal melalui penanaman berbagai komoditas yang dibutuhkan masyarakat. Kolaborasi dengan petani dan masyarakat diharapkan dapat memperluas lahan produktif sekaligus membangun ketahanan pangan berkelanjutan dari tingkat rumah tangga hingga wilayah. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ratusan peternak ayam di Kota dan Kabupaten Magelang yang tergabung dalam Paguyuban Peternak Petelur Magelang menyampaikan aspirasi terkait harga jual ayam dan telur menurun, sedangkan harga pakan terus meningkat. Widya Cayono melaporkan.
11: Dari peternak saat ini adalah melakukan afkir massal.
12: Ratusan peternak ayam di Kota dan Kabupaten Magelang yang tergabung dalam Paguyuban Peternak Petelur Magelang membagi-bagikan sebanyak 2.000 ekor ayam bagi masyarakat Magelang secara gratis. Aksi yang dilakukan di alun-alun Kota Magelang tersebut untuk menyampaikan aspirasi para peternak terkait harga jual ayam dan telur yang menurun, sedangkan harga pakan terus melonjak. Sekretaris Paguyuban Peternak Petelur Magelang, Ari Susiawan, mengatakan si bagi-bagi ayam kepada masyarakat tersebut sebagai simbol penyampaian aspirasi peternak ayam terkait tingginya harga pakan ayam. Sedangkan harga ayam dan telur di tingkat peternak sangat rendah, dan kepiting ayam di Magelang berharap pemerintah menurunkan harga pakan ayam dan menaikkan harga telur. Selain itu, pemerintah juga diminta menghapus monopoli bahan baku pakan ayam, mencukupi kebutuhan jagung bagi peternak, serta membentuk Kementerian Peternakan. Saat ini, harga pakan ayam masih terlalu tinggi, sekitar Rp8.000 per kilogramnya. Juga jagung sebagai bahan baku utama pakan ternak masih berkisar di angka Rp7.000 per kilogram, serta bungkil kacang kedelai impor dengan harga Rp8.600 per kilogram. Sementara harga telur di tingkat peternak tergolong sangat murah di angka Rp22.000 per kilogramnya.
11: Penurunan harga ayam dan telur itu jujur saja, itu kan karena overpopulasi dan overproduksi. Jadi kalau overpopulasi kan otomatis kan overproduksi, Bu.
12: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Magelang, Yunas Nusantrawan Bula, mengatakan Pemkot Magelang sebagai representasi masyarakat di daerah siap menampung aspirasi para peternak. Selain itu, Pemkot Magelang akan menyampaikan ke pemerintah pusat agar bisa menindaklanjuti keprihatinan para peternak ayam tersebut.
13: Kita dengar suara mereka, kita lanjutkan suara mereka ke provinsi maupun pusat. Dari Bulog untuk SPHP jagung itu stok masih aman.
12: Ia menambahkan sebenarnya pemerintah telah memberikan subsidi untuk pakan ternak. Selain itu, Bulog juga telah menjual jagung dengan harga Rp5.000 per kilogramnya sejak Februari lalu. Widya Cahyono melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Waikanan masih menunggu kepastian jadwal resmi peluncuran sebanyak 104 koperasi Desa Merah Putih. Rio Tanjung melaporkan selengkapnya.
14: Sebanyak 104 koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Waikanan telah mencapai 100% dalam portal per 10 Agustus 2026. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Waikanan, Rizda Nurlianti, kepada RRI mengatakan, capaian tersebut menjadi bagian dari persiapan operasional KDMP. Menurutnya, jadwal pasti launching KDMP hingga kini masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak terkait. Dirinya menjelaskan, launching akan dilakukan dengan memilih satu KDMP sebagai percontohan di setiap kecamatan. Saat ini sebanyak 14 titik telah dipersiapkan untuk kegiatan tersebut. Ia menjelaskan kelengkapan operasional disalurkan secara bertahap kepada koperasi yang memenuhi persyaratan. Perlengkapan tersebut meliputi etalase, CCTV, pendingin ruangan, alat kasir, mobiler, serta seragam koperasi. Hingga kini seragam koperasi telah disalurkan kepada 91 KDMP. Sementara kendaraan operasional telah diterima sekitar 10 KDMP berupa 1 truk dan 1 mobil pickup. Dirinya menambahkan data penyaluran kendaraan dan perlengkapan masih terus diperbarui. Pembaruan dilakukan sesuai perkembangan kesiapan masing-masing KDMP.
15: Untuk persiapan, kan data kita dari yang 175 KDMP yang masuk portal itu ternyata per tanggal 10 Agustus itu sudah mencapai 104 KDMP yang mencapai 100% untuk infonya. Untuk per kecamatan itu disiapkan satu KDMP yang jadikan contoh untuk launching operasional ini. Kan di 104 KDMP ini insya Allah untuk kelengkapan dan operasionalnya itu sudah disalurkan secara bertahap. Jadi untuk 104 itu secara ini acak gitu untuk pemberiannya, untuk kelengkapan operasionalnya.
14: Sementara itu, Ketua KDMP Negeri Baru, Presatria Pratama, kepada RRI dirinya mengatakan pihaknya menargetkan koperasi siap beroperasi pada Agustus 2026. Kesiapan tersebut tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi. Dirinya menyebut KDMP Negeri Baru mempersiapkan kelembagaan, pengurus dan anggota, legalitas, administrasi, sarana-prasarana, serta unit usaha. Pengelolaan keuangan juga dipastikan transparan dan akuntabel.
16: Untuk target operasional Agustus ini, komitmen kami adalah memastikan KDMP Negeri Baru benar-benar siap berjalan, bukan hanya sekedar berdiri secara administrasi. Kami fokus pada kesiapan kelembagaan, pengurus dan anggota, legalitas serta administrasi, sarana dan prasarana, unit usaha yang akan dijalankan, dan tentunya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Intinya, kami siap mendukung percepatan operasional KDMP, tetapi tetap mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keberlanjutan agar koperasi ini bisa tumbuh dan benar-benar menjadi penggerak ekonomi masyarakat yang ada di kampung Negeri Baru ini.
14: Dirinya menegaskan pihaknya mendukung percepatan operasional KDMP, namun prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keberlanjutan tetap menjadi prioritas agar koperasi mampu menggerakkan ekonomi masyarakat kampung Negeri Baru. Dari Waikanan Provinsi Lampung, Rio Tanjung Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Puskesmas Tikana Baru Kota Manado telah tercapai sesuai target. Anugerah Pandey melaporkan selengkapnya.
17: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah kerja Puskesmas Tikana Baru Kota Manado terus berjalan sepanjang semester pertama tahun 2026. Kepala Puskesmas Tikala Baru, Rosalin Kawengian, mengatakan pihaknya bahkan turun langsung ke sejumlah tempat layanan umum yang berada di wilayah kerja Puskesmas Tikala Baru. Hingga semester pertama 2026, capaian program CKG di wilayah tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pemerintah, yakni 5% dari total jumlah penduduk. Meski demikian, capaian CKG untuk kelompok balita masih perlu ditingkatkan karena pelaksanaannya lebih banyak dipusatkan melalui posyandu.
18: Kita melaksanakan CKG dengan menyasar anak sekolah, kemudian pekerja sih, baik dia di pekerja pemerintah maupun pekerjaan non pemerintah seperti yang saya sampaikan tadi di UMKM. Kemudian untuk CKG balita memang masih agak sedikit karena kita melaksanakan CKG balita itu lebih terkonsentrasi di posyandu dan memang capaiannya masih di bawah.
17: Sementara itu, pengelola program CKG Puskesmas Tikala Baru, Silvaneta Lesirolo, mengatakan animo masyarakat terhadap program CKG cukup tinggi. Masyarakat secara mandiri datang ke Puskesmas maupun mencari informasi terkait jadwal pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis. Kondisi ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai masalah kesehatan.
19: Antusiasme bahkan animo masyarakat semuanya itu sangat mendukung program pemerintah ya Bu. Jadi mereka dengan mandiri datang ke puskesmas kami, kemudian juga dari posyandu-posyandu mencari informasi kapan saja jadwal yang bisa dilaksanakan cek kesehatan gratis bagi puskesmas maupun ketika kami turun di lapangan begitu. Jadi masyarakat sendiri sangat menerima dengan baik program pemerintah ini, bahkan dengan antusias ingin memeriksakan diri sesuai dengan perintah dari presiden langsung gitu.
17: Puskesmas Tikala Baru pun terus mendorong masyarakat memanfaatkan program CKG sehingga berbagai masalah kesehatan dapat diketahui lebih awal dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya Mas Ayu. Berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di perairan barat Aceh, dari perairan barat Sumatera Barat hingga Sumatera Utara, di Sulawesi Tenggara, di Laut Timur, dan dari Papua Nugini hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Maluku, di Laut Halmahera, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh dan Sumatera Barat. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan, hujan ringan di Padang, Tanjung Selor, cerah berawan di Jakarta dan Semarang, berawan di Tanjung Pinang, Bandar Lampung dan sebagian besar Jawa, berawan tebal di sebagian besar Sumatera dan Samarinda, dan udara kabur di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Potensi cerah berawan di Manado, berawan di Denpasar, Gorontalo, Ambon, Manokwari, dan Jayawijaya, serta berawan tebal di Kupang, Makassar, Kendari, Ternate, dan Sorong, dan udara kabur di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Terima kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta.

0: tahu berapa mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
4: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Baik pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur akan kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah dengan sejumlah berita di antaranya Kutai Timur semarakan hari ulang tahun ke-81 RI, 1000 bendera merah putih dibagikan ke masyarakat. Bupati Ardiansyah dorong pengembangan tenun ATBM berbasis motif lokal Kutai Timur. Bukan cuma THM, penginapan yang diduga jadi lokasi prostitusi juga dibidik pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Baik, Pak Degar di 99.4 FM. Selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 37, lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini, bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Baik, pendengar di 99.4 FM mengawali jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini. Berita pertama kami hadirkan di ruang dengar Anda. Semarakan hari ulang tahun RI ke-81, pemerintah Kabupaten Kutai Timur bagikan 1000 bendera merah putih kepada masyarakat. Baik, pendengar, berita kami kutip dari laman rpd.kutaitimur.kab.go.id. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kutai Timur membagikan 1000 bendera merah putih kepada masyarakat. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman bersama unsur Forkopimda membagikan bendera tersebut kepada masyarakat dan pengguna jalan di Simpang 3 Pendidikan pada Rabu kemarin 12 Agustus 2026. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI dengan tujuan menumbuhkan semangat nasionalisme, persatuan, dan kecintaan terhadap tanah air. Bupati bersama unsur Forkopimda secara langsung membagikan bendera kepada pengendara yang melintas. Ardiansyah berharap pembagian bendera tersebut mendorong masyarakat memasang merah putih di kendaraan maupun rumah masing-masing. Selain pembagian bendera, pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga mengagendakan nonton bareng film dokumenter tentang sejarah perjuangan dan kemerdekaan Indonesia di Gedung Serbaguna. Kesbangpol juga berharap kegiatan ini dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan sekaligus meningkatkan kesadaran kebangsaan masyarakat selama bulan kemerdekaan. Turut hadir Ketua DPRD Kutai Timur unsur Forkopimda, jajaran Kesbangpol Kutai Timur, perangkat daerah serta elemen masyarakat. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Bupati Ardiansyah dorong pengembangan tenun ATBM berbasis motif lokal Kutai Timur. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media kutaitimurkab.go.id. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menutup pelatihan tenun ala tenun bukan mesin atau ATBM angkatan ketiga yang ditandai dengan penyerahan sertifikat pelatihan kepada perwakilan peserta pada Rabu kemarin 12 Agustus 2026. Pelatihan yang sudah berlangsung selama 10 hari tersebut diikuti sebanyak 10 peserta yang merupakan penenun
calon yang berasal dari 3 kecamatan, yakni Kongbeng, Kaliorang, dan Sangatta Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ardiansyah Sulaiman mendorong agar para penenun yang didominasi kaum perempuan ini untuk terus berkembang, dengan harapan kemampuan yang mereka miliki bisa menjadi salah satu sumber ekonomi baru keluarga. Dan selain bisa menjadi sumber ekonomi baru, mereka juga menjadi bagian penting untuk melestarikan seni dan budaya yang ada di setiap kain tenun yang mereka hasilkan. Bupati Ardiansyah juga menegaskan berbagai potensi yang dimiliki daerah tidak akan memberikan manfaat apabila tidak diikuti dengan tindakan nyata. Menurutnya, masyarakat Kutai Timur memiliki kekayaan sumber daya, kreativitas, termasuk keberagaman adat dan budaya yang bisa membantu peningkatan perekonomian daerah. Dan dalam kesempatan itu, dirinya meminta agar para penenun juga mulai mengembangkan motif lokal untuk dijadikan sebagai alternatif pilihan sekaligus memperkuat identitas khas daerah, yakni motif wakaroros. Menurutnya, wakaroros tidak sekedar menjadi ornamen tambahan pada kain, akan tetapi dapat menjadi penanda identitas yang membuat masyarakat mengenali sebuah produk sebagai karya dari Kutai Timur. Dan terakhir, Bupati berharap setelah pelatihan ini, para peserta memiliki semangat lebih untuk terus berkreasi dan menghasilkan karya-karya terbaik yang memiliki nilai tambah, serta mampu mengangkat potensi lokal agar bisa lebih dikenal secara luas. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Kutai Timur, Nora Ramadhani, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut merupakan kelanjutan dari pelatihan pertama yang dilaksanakan pada bulan Desember 2025 dari 30 peserta awal yang berasal dari berbagai kecamatan, kemudian dilakukan seleksi hingga tersisa 10 peserta yang dinilai memiliki potensi dan semangat untuk mengembangkan keterampilan tenun. Sementara Ketua Dekranasda Kutai Timur Siti Robiah menyebut bahwa pihaknya bersama Disperindag Kutai Timur terus mendorong untuk pengembangan motif tenun yang mengangkat ciri khas masing-masing kecamatan yang dipadupadankan dengan identitas daerah. Pengembangan tersebut diharapkan memperkaya motif wastra lokal, membuka peluang pasar, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus menjadikan tenun dan batik sebagai salah satu wajah budaya Kutai Timur yang dikenal lebih luas. Ya, baik pendengar di 99.4 FM. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. E-reporting, percepat pelaporan, DWP Kutai Timur tingkatkan tertib administrasi. Baik pendengar, berita kami kutip kembali dari media kutaitimurkap.go.id. Pendengar, Ketua Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kabupaten Kutai Timur, Lis Nawarti, terus mendorong pengoptimalan penggunaan sistem e-reporting guna meningkatkan efisiensi waktu, efisiensi anggaran, serta menjamin akuntabilitas pelaporan program kerja di setiap unit organisasi. Hal tersebut disampaikan saat ditemui awak media usai mengikuti evaluasi pelaporan e-reporting di Ruang Meranti, Bukit Pelangi, Sangatta pada Rabu kemarin, 12 Agustus 2026. Dirinya menilai penerapan pelaporan berbasis digital ini terbukti mampu memangkas alur birokrasi manual yang rumit dan memakan biaya, sehingga seluruh rekapitulasi kegiatan DWP SKPD dapat terintegrasi secara cepat ke pengurus tingkat pusat. Dan berdasarkan evaluasi organisasi, tingkat kepatuhan pelaporan digital DWP SKPD di wilayah Kutai Timur saat ini telah mencapai kisaran 70-80% dari keseluruhan unit yang ada. Meski demikian, dalam pelaporan masih terdapat kendala yang dialami pengurus di lapangan. Menurutnya, permasalahan umumnya bukan karena ketiadaan kegiatan, melainkan akibat kelalaian dalam mencatat agenda, serta keterlambatan mengunggah dokumen pendukung sebelum batas waktu pelaporan bulanan berakhir. Melalui kesempatan itu, dirinya menghimbau agar pengurus harus konsisten dan disiplin menginput data tepat waktu, karena jika pelaporan melewati batas 1 bulan, sistem akan otomatis hangus
hangus dan memberi nilai 0. Selanjutnya, untuk mengantisipasi potensi kehilangan data akibat penutupan server e-reporting pusat pada akhir tahun anggaran, DWP mengambil langkah untuk mewajibkan seluruh pengurus tetap mengarsipkan setiap kegiatan secara manual ke dalam 6 buku wajib administrasi organisasi. Dan lebih lanjut, ia mengatakan bahwa sebagai bentuk apresiasi atas kinerja administrasi, pihaknya atau DWP Kutai Timur telah menyiapkan skema pemberian penghargaan atau reward khusus bagi unit SKPD yang dinilai paling taat dan tertib dalam menyampaikan laporan digital. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Ya, baik, Bergar. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Perkuat tata kelola DWP Kutai Timur bekali pengurus dengan AD atau ART dan e-reporting. Berita kami kutip kembali dari media Kutai Timur, kap.go.id. Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kabupaten Kutai Timur menggelar sosialisasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART serta evaluasi pelaporan e-reporting di ruang Meranti Kantor Bupati pada Rabu kemarin 12 Agustus 2026. Ketua DWP Kutai Timur Lis Nawarti menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai bentuk komitmen organisasi dalam memperkuat tata kelola administrasi dan menyelaraskan pemahaman seluruh jajaran DWP. Lewat sosialisasi ini, DWP Kutai Timur berupaya memastikan seluruh anggota memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan tugas yang diemban di organisasi istri ASN tersebut. Dan selain itu, ia juga menekankan bahwa pertemuan ini bukan sekedar formalitas, melainkan ajang untuk menyatukan visi organisasi. Lebih lanjut, Lis Nawarti menjelaskan bahwa untuk menjadi pengurus DWP itu membawa amanah besar yang mencakup pemahaman aturan, pembinaan anggota, pengelolaan tata administrasi, serta menjaga nama baik lembaga secara berkelanjutan. Tanggung jawab tersebut melampaui keikutsertaan dalam seremoni atau sekedar mengenakan atribut resmi organisasi. Melalui kesempatan itu, dirinya juga mendorong seluruh pengurus DWP untuk tidak membatasi diri pada kegiatan rutin belaka, melainkan lebih peka mendengarkan aspirasi serta merangkul kebutuhan para anggota di lapangan.

Ya baik, pendengar di 99.4 FM, terima kasih Anda masih terus bersama kami di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini. Ya, Kamis 13 Agustus 2026. Baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, bukan cuma THM, penginapan yang diduga jadi lokasi prostitusi juga dibidik pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Berita kami kutip dari media Pusaran Media. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mulai menyiapkan langkah penertiban terhadap tempat hiburan malam atau THM dan penginapan yang diduga menjadi lokasi praktek prostitusi. Penertiban nantinya tidak hanya menyasar usaha yang beroperasi tanpa izin. THM atau tempat hiburan malam yang telah mengantongi izin sekalipun akan diperiksa apabila ditemukan dugaan aktivitas yang mengarah pada praktek prostitusi. Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi mengatakan bahwa pemerintah akan mengecek kelengkapan sejumlah perizinan, mulai dari izin lokasi, izin usaha, hingga izin penjualan minuman beralkohol. Namun menurutnya persoalan administrasi bukan satu-satunya dasar pemerintah melakukan penertiban. Aktivitas di dalam tempat hiburan malam maupun penginapan yang diduga mengandung unsur prostitusi juga menjadi perhatian. Langkah tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah mencegah penyebaran HIV/AIDS. Pengawasan akan diarahkan pada tempat-tempat yang dinilai berpotensi menjadi lokasi berlangsungnya aktivitas seksual beresiko. Tidak hanya tempat hiburan malam, penginapan yang diduga membiarkan praktek prostitusi juga akan menjadi bagian dari pengawasan. Mahyunadi menyadari bahwa penertiban atau penutupan suatu tempat tidak otomatis menghilangkan praktek prostitusi. Aktivitas tersebut berpotensi berpindah ke lokasi lain dan berlangsung secara tersembunyi. Karena itu, pemerintah menyiapkan pola pengawasan lintas instansi. Pengawasan tersebut akan melibatkan perangkat daerah dan lembaga terkait termasuk Satpol PP dan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah atau KPAD. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah tidak hanya diarahkan pada aktivitas yang berlangsung secara langsung di THM atau penginapan.

SMK Negeri 1 Sangatta Utara Gandeng PTKPC selaraskan kurikulum. Berita kami kutip dari media satumejanews.id. Pendengar, SMK Negeri 1 Sangatta Utara memperkuat kerjasama dengan PT Kaltim Primakol atau PTKPC dan pelaku dunia usaha melalui program penyelarasan kurikulum industri pada Rabu 12 Agustus 2026 kemarin di gedung meeting SMK Negeri 1 Sangatta Utara. Kegiatan bertema sinergi sekolah dan industri untuk mewujudkan lulusan yang kompeten, kreatif, dan berdaya saing ini digelar untuk menyelaraskan materi pembelajaran di sekolah dengan kebutuhan di lapangan kerja. Mewakili Kepala SMK Negeri 1 Sangatta Utara, Sandra Junaidi, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran para praktisi industri. Di mana pihak sekolah mengatakan masukan dan saran dari dunia industri sangat dibutuhkan demi meningkatkan mutu serta kompetensi para siswa. Dan mewakili tim Community Health and Education PTKPC, Abdurrahman Rosna menyambut positif kolaborasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa PTKPC berkomitmen penuh mendukung kemitraan dengan sekolah-sekolah di wilayah operasional atau Ring 1. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Provinsi Kalimantan Timur, Pairan, mengingatkan agar kegiatan ini membawa dampak nyata bagi para peserta didik. Dan melalui kemitraan strategi dengan PTKPC, SMK Negeri 1 Sangatta Utara optimistis mampu melahirkan lulusan yang terampil, mandiri, dan siap terserap langsung di dunia kerja.

Ya, baik, Mbak Dengar, di semua 9.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sesuai data SIGA, KRS di Kecamatan Kaliorang sebanyak 242 kepala keluarga. Baik, Mbak Dengar, berita kembali kami kutip dari media satu meja news.id. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kutai Timur kembali menggelar layanan jemput bola penanganan keluarga risiko stunting atau KRS di Kecamatan Kaliorang. Kegiatan yang berlangsung di kantor Camat Kaliorang pada Rabu kemarin 12 Agustus 2026 ini merupakan rangkaian ke-6 setelah sebelumnya menyasar Kecamatan Sangkulirang dan Kaubun. Berdasarkan data Sistem Informasi Keluarga atau SIGA, jumlah KRS di Kecamatan Kaliorang tercatat sebanyak 242 kepala keluarga yang tersebar di 7 desa. Adapun rinciannya, Desa Kaliorang sebanyak 47 kepala keluarga, Desa Bukit Makmur 38 kepala keluarga, Desa Bukit Harapan 10 kepala keluarga, Desa Citra Manunggal Jaya 27 kepala keluarga, Desa Bangun Jaya 62 kepala keluarga, Desa Bumi Sejahtera 41 keluarga, dan Desa Selangkau 17 kepala keluarga. Pelaksana harian Kepala DPPKB Kutai Timur Yuryansyah menyampaikan bahwa penanganan KRS atau keluarga risiko stunting tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan kolaborasi kerjasama semua lini, baik dinas kesehatan, ketahanan pangan, Perkim, termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah kecamatan dan desa. Yuryansyah menjelaskan bahwa sejumlah indikator perlu ditindaklanjuti seperti tingkat kesejahteraan keluarga, kondisi baduta atau balita, kebutuhan air bersih, jamban sehat, rumah layak huni, serta kamil pendengar, serta pasangan usia subur yang terlalu dekat, terlalu banyak, terlalu muda, dan terlalu tua. Penggunaan KB modern bagi KRS juga terus diedukasikan. Yuryansyah berharap kegiatan ini membawa perubahan dan kebersamaan. Ia juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi data dengan UPT Puskesmas serta pelaporan kontribusi dari pihak perusahaan kepada desa agar dapat diinput dalam database penanganan stunting. Senada, Sekretaris Camat Kaliorang Yosep Masan Kredok menegaskan bahwa masalah stunting adalah tanggung jawab bersama. Dan dalam kegiatan tersebut, DPPKB Kutai Timur juga menyerahkan bantuan makanan tambahan atau PMT dari Basnas Kutai Timur secara simbolis kepada sejumlah keluarga berisiko stunting. Bantuan untuk periode lainnya akan diteruskan melalui petugas PLKB di Kecamatan

dan Kaliorang. Kemudian, layanan jemput bola kali ini tidak hanya berbicara soal makanan tambahan. JFT DPPKB Kutai Timur Agustina memberikan materi terkait layanan penanganan KRS, sementara TATPPS Hendrik Casanova memaparkan perkembangan gerakan orang tua asuh cegah anak stunting atau genting. Kegiatan ini juga turut dihadiri forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkom Pimcam, kemudian Penyuluh KB Babin Kamtipmas, Kepala Bidang Penyuluhan dan Pergerakan Yunita Ronting, Kepala Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Ani Saida, Kepala Bidang Keluarga Berencana Mustika, para Kepala Desa, Perwakilan Dinas Kesehatan, Perwakilan Perkim, Perwakilan Diskepang, Stakeholder, serta Pejabat Fungsional DPPKB Kabupaten Kutai Timur.

0: Baik, pendengar di 99.4 FM menutup jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pria di Sangkulirang, Kutai Timur ditangkap, polisi temukan 19 paket sabu di kamar. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, Polres Kutai Timur berhasil menangkap seorang pria berinisial H yang diringkus di rumahnya, Dusun Pelabuhan, Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kutai Timur. Dari hasil tindakan di lapangan, polisi berhasil mengamankan 19 paket diduga sabu siap edar dengan berat bruto mencapai 3 gram. Penyidik kini menerapkan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terhadap tersangka H. Kelengkapan administrasi penyidikan serta pemeriksaan saksi-saksi terus digenjot untuk merampungkan berkas perkara. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Kasat Res Narkoba Polres Kutai Timur Ibtu Erwin Susanto pada Rabu 12 Agustus 2026 kemarin. Pengungkapan ini bermula dari keresahan warga sekitar yang mengendus adanya transaksi barang haram di lingkungan permukiman mereka. Menanggapi aduan tersebut, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Kutai Timur langsung meluncur melakukan penyelidikan mendalam di lokasi tersebut. Saat mendatangi kediaman H, petugas melakukan penggeledahan menyeluruh mulai dari area badan, kamar hingga sudut ruangan tertutup lainnya. Dan hasilnya barang bukti serbuk kristal putih tersebut ditemukan tersembunyi dengan rapi di dalam kamar tersangka. Selain menyita 19 poket sabu, polisi menyita uang tunai Rp600.000 yang diduga kuat merupakan uang hasil penjualan narkoba. Petugas juga menyita 1 unit ponsel, 1 sendok takar, serta 1 bungkus plastik klip kecil sebagai barang bukti pendukung. Dan kini tersangka H beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Mapolres Kutai Timur guna menjalani proses hukum lanjutan. Demikian pendengar, berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini. Kamis 13 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, Senovani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.